0: laporan khusus.
1: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
2: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
1: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
2: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ESDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
3: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sedang mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
4: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi. Nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak.
2: Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tanpa pandang bulu, maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
5: Saya sangat setuju dengan komitmen presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan, seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum, kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan. dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
0: Ya tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung, dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi, bocor lagi. Nah harapannya pemberantasan ini bisa tuntas, bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin, dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikkan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
6: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
7: Kita ikuti informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Watonya Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita ya, alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan lomba cabang hafalan Al-Quran dan tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5 Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang satu juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengajakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Jai Matul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Mustabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majeng Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz, baik peserta putra maupun putri. Kemudian dilanjutkan dengan golongan 20 juz. Menurut Ismail, hasil penyisihan akan menentukan peserta yang berhak melaju ke babak final. Masing-masing kelompok putra dan putri akan diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
4: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimension kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nak, boleh ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
2: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
1: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
2: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
1: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan gak sadar juga sudah makan berapa banyak.
2: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar ibu ngomong dari tadi.
1: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
2: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
3: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan, agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.
4: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir, dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Tahukah kamu, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Diperkirakan ada sekitar 3 juta manusia di seluruh dunia yang meninggal setiap tahunnya. Mungkin saja menurut beberapa manusia, baik pria ataupun wanita, merokok itu terlihat keren. Namun, apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam sepotong rokok? Ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya sebagai pemicu kanker. Jadi, masihkah Anda tetap merokok? Berhenti sekarang juga.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan, seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum, kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya, intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya, jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
3: Ya, tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan? Apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung, dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah, harapannya pemberantasan ini bisa tuntas, bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
1: Wawancara Pro 3.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas praktek pertambangan ilegal yang dinilai menjadi salah satu sumber kebocoran sumber daya alam atau SDA Indonesia. Presiden mencontohkan salah satu tambang ilegal yang disebutnya telah beroperasi selama 8 tahun. Tambang tersebut mampu menghasilkan sekitar 200 kg emas setiap bulan. Nah, kalau dari data terbaru mengenai peta tambang ilegal, Bareskrim Polri menyebut ada 1.517 titik tambang ilegal yang tersebar di 35 provinsi di Indonesia, di mana komoditasnya seperti emas, batubara, timah, pasir galian tanah, andesit hingga nikel. Kerugian negara diperkirakan menurut Presiden ya mencapai 300 triliun, tapi PPATK menyampaikan laporan bahwa transaksi tambang ilegal atau perputaran uangnya dari bisnis ini bisa mencapai 992 triliun, angka yang setara dengan lebih dari seperempat APBN Indonesia. Dari total aliran itu, sekitar 155 triliun bahkan mengalir lewat transaksi luar negeri ke negara seperti Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat. Kita bahas lebih lanjut, Anda juga bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Kenapa sampai banyak tambang ilegal? Bahkan sudah ada yang 8 tahun beroperasi, tidak ada tindakan, dan bertonton emas sudah diambil dari sana. Kami sudah bersama dengan Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Perhapi, Rizal Kasli. Pak Rizal, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Pagi, ya, Pak Rizal. Ya. Kalau tadi kita tampung pertanyaan masyarakat sih, rata-rata mudah saja Pak mereka bertanya, kok bisa sampai 1.000 lebih tambang ilegal? Kok bisa? Ada yang beroperasi 8 tahun sampai bertonton emas itu dikeruk dari kekayaan alam kita. Itu kenapa Pak Rizal Kasri?
5: Ya, jadi yang pertama begini, saya sampaikan bahwa pertambangan ilegal atau peti itu memang tersebar di seluruh Indonesia. Titiknya cukup banyak.
4: Ya.
5: Dari Aceh sampai ke Papua ya, itu cukup banyak dan memang hasilnya cukup besar dibandingkan dengan perusahaan yang resmi ya, karena mereka tidak tercatat. Kita nggak bisa mengatakan bahwa dia sekian ton menghasilkan per bulan karena datanya tidak ada.
4: Yeah.
5: Nah, ini yang mengkhawatirkan adalah memang bahwa teman-teman tambang ilegal ini sudah berlangsung cukup lama, dan saya pun sudah sering berdiskusi dengan pihak APH ya, aparat penegak hukum, baik Bareskrim, kemudian Menko hukum dan HAM ya, itu memang tidak ada solusinya.
4: Jadi kenapa tidak ada solusinya, Pak Rizal?
5: Yang pertama begini, alasan ekonomi. Nah, karena memang ekonomi kita lagi terpuruk dan sebagian masyarakat tidak bekerja, tidak ada alternatif lapangan pekerjaan, mereka beralih ke penambangan ilegal. Nah, kemudian yang kedua, penegakan hukum. Dan ini banyak kita lihat, bukan kita dengar ya, bahwa tamatan itu ada backingnya.
4: Ada cukongnya juga begitu ya.
5: Ada cukongnya juga.
4: Itu yang katanya cukong sangat susah ya Pak, ditindaklanjuti begitu Pak. Karena kekuatan cukongnya itu begitu, atau backingnya.
5: Okay. Kalau cukong itu pendanaan. Backing itu backing pengamanan. Nah, ini yang banyak terjadi, kita lihat bahwa di daerah itu memang ada cukong, ada backing. Baik orang apa namanya, oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya mengatakan oknum tidak bertanggung jawab ya. Kemudian juga ada dari baik ormas-ormas, kemudian pemuka masyarakat dan pemerintah-pemerintah lainnya itu ikut menikmati dari hasil tersebut. Makanya ini bisa langgeng ya.
4: Nah, itu susah diberantas Pak, cukong dan backing itu kenapa? Apakah mereka orang kuat atau kenapa itu Pak Rizal? Biasanya Pak?
5: Sebenarnya kuat sih enggak, negaranya lebih kuat loh. Cuma kadang-kadang negara kalah sama mereka.
4: Nah, itu kan jadi pertanyaan Pak, kalahnya kenapa begitu Pak Rizal?
5: Ya, kalahnya itu di penindakan secara hukum, pengawasan, ya, kita lemah. Jadi saya mendukung Presiden Prabowo Pak untuk menindaklanjutin atau membasmi tamat-tamat ilegal. Karena begini, negara ini kan butuh banyak dana. Apalagi program prioritas Pak Prabowo itu butuh dana cukup banyak. Sedangkan tambang ilegal ini tidak memberikan hasil kepada negara. Misalnya pajak dan PNBP ya, royalti, karena mereka tidak terdaftar, tidak ada identitas, tidak ada NPWP, jadi tidak bisa bayar dan tidak melakukan pembayaran pajak. Dan kemungkinan dugaan saya, ini memang sengaja dilakukan seperti ini untuk menghindari pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Berbeda dengan tambang ilegal yang memang mereka resmi ya, dicatat produksinya berapa, royaltinya berapa, pajak penghasilan badan berapa, itu jelas sekali. Tapi kalau yang ilegal begini, bagaimana kita mau meminta mereka bayar pajak, identitasnya saja tidak ada.
4: Ya, Pak Rizal tadi kan katakan ya bahwa negara ini harusnya lebih kuat begitu dibandingkan dengan cukong atau backing ya yang beredar di tambang ilegal begitu. Nah, sampai akhirnya ini tidak bisa ditindaklanjuti, kenapa Pak? Apakah memang banyak dana yang mengalir di sana akhirnya melemahkan penegakan hukum atau kenapa itu, Pak Rizal?
5: Ya, memang banyak dana yang bermain di sana ya, cukup besar. Nah, sehingga apalagi negara kita kan tahu, kita kan apalagi kita lemah di bidang apa namanya, dana ya, penghasilan.
4: Ini jadi problem tersendiri begitu ya, Pak Rizal ya.
5: Problem gaji kecil, kalau nggak dapat di situ dari mana lagi misalnya gitu ya. Nah, tapi menurut saya kalau memang Presiden serius, beliau punya kekuatan yang cukup luar biasa. Beliau memegang Kapolri misalnya, apa namanya, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan banyak sekali yang beliau punya kekuatan luar biasa. Nah, cuman ya itu harus konsisten, peraturan harus konsisten supaya apalagi ini ada orang asing pula nih yang
4: masuk juga.
5: Yang kita
4: sampai 8 tahun katanya itu Pak mengeruk emas itu.
5: Tidak termonitor, mungkin tidak, bukan tidak termonitor, pasti termonitor.
4: Termonitor.
5: Ini kan bukan pekerjaan di bawah tanah.
4: Jadi sekali alat kelihatan itu, begitu ya Pak, alat berat yang kelihatan ya, begitu ya.
5: Masyarakat tahu ya bahwa itu memang ada kegiatan tambang ilegal, tapi kenapa tidak ditindaklanjutin?
4: Ya, Pak, ini apakah ada salah satu penyebab juga kalau yang saya baca di berbagai literatur begitu ya, ada pengusaha mungkin ingin buka tambang secara legal, ada mungkin masyarakat yang menambang secara tambang rakyat juga ingin melegalkan tambangnya, tapi karena prosedurnya rumit akhirnya jadi ilegal, betulkah seperti itu juga, Pak Rizal?
5: Ada
4: juga ya.
5: Ke sana, karena begini, cuma tambang itu bisa dilegalkan oleh pemerintah, artinya di sini gubernur dan bupati atau wali kota itu bisa mengajukan wilayah pertambangan kepada menteri. Nanti menteri akan menyetujui. Tetapi memang kalau tambang rakyat ini, kegiatan penyediaan lahan, eksplorasi misalnya, mengumpulkan data sumber dan cadangan itu dilakukan oleh pemerintah. Kemudian kewajiban pemerintah lainnya adalah membina operasional atau pelaksanaan pengembangan supaya sesuai dengan kaedah teknik pertambangan baik, itu juga pemerintah.
4: Yeah.
5: Nah, kemudian pemerintah juga harus membina misalnya dari segi marketing misalnya, atau pendanaan. Dan itu semua disiapkan pemerintah. Nah,

0: kami orang kanan ini hukumnya tegas. Kita dijarah oleh warga negara asing, kita biarkan.
1: Yeah.
0: Kemudian setelah tertangkap, dia dideportasi, bukan dihukum. Ini yang juga.
1: Nah, itu juga.
0: Juga nanti
1: yeah. Akhirnya dia pergi kita bersama dengan uang ya. Uang negara kita yang juga pergi bersama dia, kalau begitu ya, Pak.
0: Iya, iya.
1: Karena kan 150 triliun lebih itu mengalir ke luar negeri itu berdasarkan data PPATK. Pak Rizal itu uangnya itu. Pak, ini kan jadi ada dua hal nih, Pak ya. Ada satu tambang rakyat, ada satu lagi tambang korporasi atau cukongnya besar begitu, yang ilegal begitu ya. Nah, treatment dari kedua jenis itu bagaimana harusnya? Apakah tambang rakyat ini di memang seperti Pak Rizal katakannya dibantu begitu karena menyangkut ekonomi masyarakat lah begitu ya. Nah, yang korporasi besar atau cukong besar dihajar saja begitu. Itu bagaimana, Pak Rizal?
0: Setuju. Saya yang tambang rakyat itu dibina. Sehingga rakyat kita ini yang di apa setempat ya yang bertempat tinggal di daerah tersebut itu terbantu secara ekonomi. Nah, tetapi kalau yang cukong-cukong yang korporasi yang punya alat berat, kita lihatkan mereka kerahkan eskavator, dozer, dump, tapi itu memang tujuannya jelek, niat jahat terhadap negara kita ya. Dia ingin mengeruk keuntungan tanpa membayar kewajiban terhadap negara. Nah, ini harus dibasmi.
1: Ya.
0: Harus nah. Ditindak dengan tegas gitu.
1: Oke. Nah, ini kan
0: kalau
1: Pak,
0: kalau mereka punya kekuatan keuangan dan teknik, kemudian pandangan pemasaran, mereka bisa
1: mengajukan. Memang niatnya sudah jahat begitu ya, Pak Rizal ya. Jadi harus disikat begitu ya. Oke, Pak Rizal, ini kan sudah ada ini kan sudah ada komitmen dari Pak Presiden akan memberantas tambang ilegal. Nah, Pak Presiden kan tidak mungkin turun sendiri, Pak. Ada wilayah-wilayah lain lah yang memang secara berjenjang begitu ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, bagaimana kemungkinan ini komitmennya memang bisa dilaksanakan di lapangan, Pak Rizal?
0: Saya sepakat bahwa komitmen Presiden sangat tinggi ya untuk memberantas tambang ilegal tersebut. Nah, tetapi saya sarankan kepada Presiden, beliau harus membentuk tim bayangan karena kadang-kadang laporan yang masuk itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Saya pernah sendiri waktu saya jadi ketua umum Rapi itu mendapatkan di satu daerah ya, saya tidak sebutkan. Kalau siang truk dan truk eskavator diam semua di satu tempat gitu. Tapi kalau malam udah mulai
1: beroperasi.
0: Semua truk itu beroperasi. Nah, saran saya kepada Presiden, Presiden harus ada tim bayangan yang memang jujur, apa bisa dipercaya, memberikan laporan kepadanya kepada Presiden supaya ini bisa tuntas gitu. Boleh beliau harus meminta Kapolri misalnya, Panglima TNI, itu untuk tegas memberantas tambang ilegal tersebut.
1: Ya.
0: Nah, tapi yang tambang rakyat dia dibina, jangan
1: dimatikan begitu, karena menyangkut ekonomi rakyat di sekitar lokasi begitu ya.
0: Dibantu perizinannya, tapi yang punya alat berat, korporasi yang memang punya niat jahat terhadap negara kita, itu harus ditindak dengan tegas. Nah, sama saya itu aja, Presiden harus punya tim bayangan yang tidak terstruktur, yang bisa melaporkan apa adanya kepada beliau.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Rizal, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
0: Sama-sama.
1: Ya, selamat pagi, selamat. Pak Rizal Kasli. Sehat selalu juga, Pak Rizal, ya.
2: Wawancara Pro 3.
1: Ya, demikian tadi Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau PERHAPI, Rizal Kasli.
2: Kilas Berita.

0: Bersama saya Ahmad Yazid, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Adian Napitupulu menilai negara turut berkontribusi terhadap munculnya berbagai konflik agraria di Indonesia. Legislator fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan persoalan agraria tidak selalu bermula dari tindakan masyarakat maupun korporasi. Dalam banyak kasus, korporasi memperoleh hak atas tanah berdasarkan izin yang dikeluarkan pemerintah, sehingga negara perlu mengevaluasi ketelitian dan dampak sosial dari setiap keputusan yang dibuat.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Komisi 5 DPR RI, Teguh Iswara Suwardi mengatakan pelayanan KRL menjadi perhatian serius Komisi 5 DPR RI setelah PT KAI Komuter mengurangi 17 perjalanan relasi Bogor mulai 7 hingga 30 September.
2: Jadi kan hari ini kami berdiskusi terkait pembatalan jalur kereta api di stasiun Bogor ini secara khusus, dan itu kan sangat berdampak terhadap mobilitas masyarakat. Tapi saya melihat pihak dari kereta api maupun dari perhubungan ini masih kurang bisa memberikan update terkait situasi terkini bagaimana kondisi pembatalan.

0: kereta api itu sendiri.
1: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Badan Legislasi DPR RI Aziz Subekti menegaskan pembentukan rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria menjadi langkah penting untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah sekaligus mempercepat penyelesaian konflik agraria. Politisi Partai Gerindra itu menilai pelaksanaan reforma agraria di Indonesia sudah terlambat jika melihat sejarah panjang kolonialisme dan mengalihkan penguasaan berbagai aset setelah kemerdekaan.
2: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen, produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pulang kampung, kamu naik kapal laut?
6: Iya. Kenapa?
5: Sudah cek informasi cuaca dari BMKG?
6: Sudah dong, katanya cuacanya cerah.
5: Cuma informasi itu aja yang kamu tahu.
6: Memangnya perlu informasi apa lagi?
5: Banyak dong.
6: Apaan? Kasih tahu dong, gimana cara taunya?
5: Sekarang BMKG itu punya layanan khusus untuk pelayaran, namanya Inawis.
6: Inawis? Apa itu?
5: Inawis itu Indonesia Weather Information for Shipping. Di sana ada informasi tentang tinggi gelombang, kecepatan angin, rute pelayaran, harga tiket, dan lain-lain.
6: Kalau kondisi kapal, kita bisa tahu juga dong?
5: Bisa, karena ada fitur safety score yang memberikan gambaran tingkat keamanan berdasarkan kondisi angin dan gelombang untuk jenis kapal tertentu.
6: Wah, ternyata bukan cuma cek cuaca cerah atau hujan aja ya?
5: Betul, jadi sebelum berlayar, jangan abaikan informasi keselamatan ya.
7: Pastikan perlengkapan keselamatan lengkap, cek kondisi kapal, dan selalu utamakan keselamatan sebelum berangkat.
8: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Nanti kita pantau kembali bagaimana perkembangan terkini untuk informasi lainnya. Kita masih bahas juga nanti ya mengenai komitmen dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas tambang ilegal. Jelang Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan komitmen untuk menjaga keuangan negara dan memastikan APBN tetap mampu mendorong pertumbuhan, sekaligus menjaga stabilitas perekonomian serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Kami kutip dari kantor Berita Antara, Suhasil mengatakan dirinya menerima mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan tugas sebagai Menteri Keuangan hingga akhir masa Kabinet Merah Putih 2024-2029. Selain itu, Suhasil juga mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk melanjutkan tugas dan menjaga kredibilitas institusi dan menegaskan bahwa mandat tersebut menjadi tanggung jawab bersama sehingga seluruh jajarannya diharapkan dapat terus memperkuat kinerja Kementerian Keuangan. Polres Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kembali menetapkan 3 tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan Karhutla, sehingga total ada 7 tersangka dalam 7 perkara yang ditangani polisi. Kapolres Kotim, AKBP Ikadek Dwi Yoga Sidimantra mengatakan, para pelaku diduga membakar lahan milik sendiri untuk membersihkan atau membuka lahan, namun api kemudian meluas ke lahan di sekitarnya. Selain itu, polisi juga masih menyelidiki 19 laporan lainnya yang berkaitan dengan dugaan pembakaran hutan dan lahan di tengah tingginya ancaman kebakaran di Kota Waringin Timur. Pengadilan Federal Argentina memerintahkan penghentian sementara pekerjaan proyek minyak Sea Lion di utara Kepulauan Falkland yang melibatkan perusahaan Israel Navitas Petroleum dan perusahaan Inggris Rockford Exploration. Hakim Federal Meryl Boruto memerintahkan kedua perusahaan tidak memulai atau melanjutkan pekerjaan termasuk pengeboran, memasang instalasi bawah laut, dan produksi minyak sampai analisis dampak lingkungan dilakukan setelah adanya gugatan dari Pusat Pantan Kombatan Kepulauan Falkland serta Asosiasi Pengacara Lingkungan. Sementara itu, proyek Sea Lion yang dikelola Inggris berlokasi sekitar 220 km di utara Kepulauan Falkland, namun diklaim sebagai bagian dari wilayah Argentina, sehingga pemerintah Argentina menentang pengembangan proyek ini dengan alasan kedaulatan atas Kepulauan Falkland yang wilayah perairan di sekitarnya. Dari dunia olahraga, Manchester City melaju ke babak 16 besar Carabao Cup 2026-2027 setelah mengalahkan Norwich City 5-0 dalam laga putaran ketiga di Etihad Stadium Inggris dini hari tadi. City membuka keunggulan melalui Floyd Samba pada menit ke-29 diikuti oleh Ryan Cherki, menambah keunggulan City di 3 menit berselang. Kemudian memasuki babak kedua, Alan memperbesar keunggulan City sebelum Samba mencetak gol keduanya pada menit ke-54. Dan City menutup kemenangan melalui Ryan Mikaido pada menit ke-90. Kemenangan atas Norwich membawa City melaju ke 16 besar serta akan menghadapi Brighton and Hove Albion, di mana sebelumnya Brighton mengalahkan Manchester United 3-2 melalui kemenangan comeback pada putaran ketiga.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Erupsi gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang terbawa angin dan berdampak pada kesehatan, aktivitas sehari-hari, serta lingkungan sekitar. Tetap waspada, ikuti informasi resmi dan terapkan langkah pencegahan. Perlu diketahui, dampak abu vulkanik berupa gangguan pernafasan, iritasi mata, hidung, tenggorokan, hingga sesak nafas. Jarak pandang berkurang, transportasi juga dapat terganggu. Abu yang menumpuk dapat merusak atap atau peralatan rumah, menghambat fotosintesis dan menurunkan hasil panen bagi tanaman. Abu juga dapat mencemari sumur dan sumber air bersih. Untuk itu, lindungi diri Anda, gunakan masker untuk penyaring partikel abu vulkanik. Gunakan kacamata sebagai pelindung untuk melindungi mata. Tetap berada dalam ruangan saat abu tebal menyebar. Bersihkan mata dan hidung dengan air bersih jika terkena abu. Cuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk menyaring partikel kecil termasuk abu vulkanik, atau masker medis dapat digunakan sebagai perlindungan tambahan. Ikuti informasi resmi dari PVMBG, BNPB, BMKG, BPBD, dan PMI. Serta jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong, kan bisa didaur ulang.
1: Aduh mbak, satu botol aja kok, nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
2: Eh mas, mbaknya bener loh, satu botol dari 1 juta orang jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
1: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
0: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
2: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
1: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
0: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
3: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.
4: Eh, makan siang cuma kopi lagi nih.
5: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
4: Diet itu bukan berarti gak makan loh, tubuh tetap butuh energi buat kerja.
5: Jadi gimana yang benar?
4: Pilih makan dengan gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, minum air putih yang cukup, kurangi makanan tinggi gula dan lemak, lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
5: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
6: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
8: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
9: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
8: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
9: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ESDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM Rilke Jeffrey Huae menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
10: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sedang mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
9: Di sisi lain, Direktur
7: Wawancara Pro 3.
11: Nah, kita masih bahas ya soal komitmen dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan untuk memberantas praktek pertambangan ilegal yang dinilai menjadi salah satu sumber kebocoran dari SDA Indonesia. Bahkan Presiden mengatakan ada tambang ilegal sudah beroperasi 8 tahun menghasilkan 200 kg emas setiap bulannya. Nah, berdasarkan data dari Bareskrim Polri, terdapat 1.517 titik tambang ilegal yang tersebar di 35 provinsi di Indonesia. PPATK menyebut kerugian negara dari perputaran uang itu mencapai Rp992 triliun. Dan 155 triliun diantaranya bahkan mengalir lewat transaksi luar negeri ke negara seperti Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat. Nah, apa langkah yang memang konkret harus dilakukan agar komitmen dari Presiden Prabowo Subianto ini betul-betul terlaksana di lapangan? Anda juga bisa berkomentar ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan kami juga sudah bersama dengan anggota Komisi 12 DPR RI, Bambang Patijaya. Pak Bambang, selamat pagi.
12: Ya, selamat pagi.
11: Pagi, Pak Bambang. Pak, jadi untuk komitmen Pak Presiden agar terlaksana betul-betul di lapangan ada hasilnya begitu ya. Apa sih Pak yang harus dilakukan, Pak?
12: Ya, yang pertama begini, kami menghitung Presiden ini ada dua kali berbicara terkait dengan pemberantasan peti. Ya. Itu disampaikan langsung di DPR. Itu di tahun 2025 dan terakhir itu pada tanggal 14 Agustus ketika penyampaian nota keuangan di tahun 2026. Ya, terkait dengan persoalan sumber daya alam yang beliau melihat bahwa telah terjadi kebocoran. Dan kita melihat bahwa fenomena di daerah pada saat ini kan yang marak itu ada beberapa mineral itu dilakukan pertambangannya oleh masyarakat. Ya. Nah, itu sebagian besar itu tidak memiliki izin. Kalau bahasa kita namanya peti sekarang pada saat ini. Nah, sementara sebetulnya ini kan selalu bagaimana pemerintah juga berusaha membina dan memberi kesempatan kepada masyarakat di dalam mengelola sumber daya alam yang ada pada tempatnya dengan kecepatan memberikan perizinan. Sebetulnya upaya untuk memberikan perizinan itu sudah ada karena pada pembedanya apa sih kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan izin dengan tidak ada izin, ya tentu terkait dengan persoalan kepatuhan kepada regulasi kan seperti itu.
11: Yeah.
12: Nah, kita tahu bahwa pada pertambangan seperti emas ini sebetulnya wilayah-wilayah yang memiliki potensi emas ya sebetulnya sudah banyak diberikan WPR, wilayah pertambangan rakyat. WPR ini adalah satu penetapan yang diberikan oleh Menteri SDM kepada suatu daerah agar mereka dapat melakukan pembinaan di dalam pengelolaan sumber daya itu dengan pelibatan masyarakat. Nah, izin itu diberikan kepada gubernur. Sementara seluruh rezim perizinan ini kan sebetulnya terkait dengan pertambangan itu ditarik ke pusat diberikan oleh menteri.
11: Yeah.
12: Nah, terkhusus untuk WPR, wilayahnya ditetapkan oleh menteri, lalu kemudian untuk perizinannya, IPR-nya dikeluarkan oleh gubernur. Nah, sebetulnya ini sudah ada satu keseimbangan. Cuma kan kadang-kadang kecepatan regulasi ini tiap daerah itu tidak sama.
11: Yeah.
12: Kami mendengar misalkan untuk di Bangka Belitung, ini kan wilayah pertambangan rakyat untuk pertimbangannya ada. Ya, sudah diberikan sejak tahun 2023. Nah, cuma kecepatannya ternyata ada beberapa penyempurnaan-penyempurnaan regulasi yang perlu dilakukan. Nah, sekarang Bangka Belitung adalah provinsi yang pertama yang memiliki perda terkait WPR. Nah, ini kan tinggal menunggu nanti teknis pelaksanaan untuk memberikan izin kepada IPR-nya seperti apa. Karena kenapa? Ingat, ketika IPR ini diberikan, ada beberapa hal yang harus dapat dipenuhi, ya kan? Siapa yang melaksanakannya, di mana titik koordinatnya, apa potensi cadangannya, siapa off-taker-nya,
11: yeah,
12: bagaimana kontribusi kepada daerah, kemudian pelibatan masyarakatnya seperti apa, lalu siapa yang bertanggung jawab kepada pemulihan pasca pemulihan lingkungan pasca tambang. Hal-hal seperti ini kan tidak semata-mata kita mau kerja. Nah, sementara kecepatan masyarakat ini kan kadang-kadang luar biasa. Mendengar misalkan di kebunnya sendiri, ya itu kayaknya ada itu di sekitar di dekat lembah yang ada sungainya,
11: yeah,
12: kata orang. Coba Pak kau gali, digali-gali, ketemu emas sedikit. Ah, dibongkar langsung itu. Dia bilang kan ini tanah saya.
11: Yeah.
12: Tanah saya, sudah dari kakek saya, sudah dari nenek saya. Nah, tetapi ingat bahwa apapun bentuk pertambangan, mau dengan skala apapun, harus berbasiskan izin. Nah, karena kenapa? Karena sebetulnya ya, tanah, bumi, air, dan kekayaan alam lainnya dimiliki oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
11: Ya.
12: Artinya, walaupun ini punya negara, masyarakat boleh. Gitu loh. Nah, cuma kan sekali lagi yang menjadi dispute di lapangan adalah ketika izin ingin diberikan, pemerintah daerah ingin ngayomi, pemerintah pusat juga ingin mendukung, tapi kecepatan dalam mengeluarkan izin ya dengan pelaksanaan di lapangan itu kadang-kadang ada gap.
11: Ya.
12: Nah, sehingga terjadilah yang dinamakan dengan peti seperti itu.
11: Ya. Nah, okelah kalau tambang rakyat mungkin mekanismenya sudah ada, tinggal mempercepat izin dan juga koordinasi yang lebih baiklah begitu ya, Pak Bambang ya. Tapi bagaimana ya, Pak, dengan pertambangan yang ada cukongnya, punya alat berat segala, bahkan ada backingnya. Nah, itu bagaimana, Pak? Yang itu.
12: Ini adalah masalah bersama. Ini adalah masalah bersama. Jadi intinya begini kan, di dalam pertambangan rakyat itu dia harus memenuhi tiga hal. Pertama, masyarakat mendapatkan manfaat, artinya masyarakat dapat bekerja. Yang kedua, negara mendapat pemasukan PNBP. Yang ketiga, lingkungan terjaga. Nah, hakikat dalam pertambangan rakyatnya tiga hal ini harus terpenuhi.
11: Ya.
12: Kita lihat sekarang yang dimodali oleh cukong-cukong yang nggak jelas itu dengan alat berat dan sebagainya, apakah pelibatan masyarakatnya ada? Kadang-kadang ada. Tapi mereka malah culas menggunakan masyarakat sebagai tameng.
11: Oh, itu. Betul ya?
12: Yeah. Atas nama masyarakat, masyarakat dikerja. Tapi alat beratnya semuanya dari dia. Nanti stekernya dia. Bukan BUMN yang stekernya. Yeah. Atau mungkin perusahaan-perusahaan yang punya izin.
11: Masyarakat hanya pekerja di situ, begitu ya, Pak Mabang ya?
12: Masyarakat jadi tameng. Masyarakat
11: jadi tameng mereka, begitu ya? Mengatasnamakan rakyat lah, begitu ya, Pak Mabang?
12: Mengatasnamakan rakyat, yeah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, PNBP. Apakah ada pemasukan negara pada kegiatan seperti itu? Tidak ada. Malah yang terjadi itu banyak kebocoran-kebocoran. Misal, pertama, alat beratnya bayar pajak nggak? Nggak, pasti. Yang kedua, pasti ada hengki-pengki dengan oknum-oknum aparat. Sehingga alat itu bisa bekerja bebas, tidak ditangkap, ya kan? Yang itu dua. Yang ketiga, nanti solar untuk mendukung kegiatan alat berat tersebut, atau mungkin sejenis gasolin untuk mendukung peralatan-peralatan kerja yang lain, itu kan pasti nggak jelas semua asal-usulnya.
11: Yeah.
12: Ya kan, solarnya nanti ternyata dari pengerit atau dari pengepul atau dari apa yang helikopter pelangsir yang di SPBU yang menyebabkan antrian panjang. Ya kan, itu kan harusnya adalah BBM-BBM untuk masyarakat subsidi. Tapi bocor kepada sektor pertambangan. Mereka ini yang menyebabkan seperti itu. Bapak bisa lihat semuanya pada daerah-daerah pertambangan atau yang ada pertambangan rakyat, ya, itu SPBU-SPBU-nya pasti panjang antriannya.
11: Ya.
12: Karena kenapa? Ada orang yang mencari mata pencarian dengan cara ngerit seperti itu, dapat BBM-nya dengan harga 6.800, lalu dijual
11: jual lebih mahal
12: 17.000.
11: Ya.
12: 17.000 dapat untung 10.000. Dia kalau satu hari ya dapat 100 liter, itu sudah berapa untungnya? Sudah 1 juta.
11: Ya.
12: Pulang tidur kalau sudah selesai begitu. Ini lain terjadi. Jadi saya sepakat bahwa yang namanya pertambangan-pertambangan ilegal, peti-peti itu, dia menimbulkan kekisruhan yang memiliki multiplier efek secara negatif. Karena kenapa? Skema subsidi kita menjadi rusak. Skema subsidi yang harusnya kepada masyarakat yang tepat sasaran menjadi rusak. Karena kenapa? Ada kecenderungan untuk bocor kepada sektor-sektor mereka yang menjanjikan dan punya daya beli. Seperti itu.
11: Yeah.
12: Nah, yang ketiga, dari ulasan saya tadi, bagaimana dengan lingkungan? Enggak, nobody's care. Setelah selesai mereka pergi. Bahkan biar Mas tahu saja ya, di dalam penambangan emas, kalau hari ini kan kita sudah berusaha bagaimana merkuri itu terkendali, ya. Merkuri yang mungkin di pasaran itu sudah susah. Tapi kan mereka sekarang pakai sianida. Nah, sianida ini kan juga menimbulkan kerusakan. Nah, ini kan harus terkendali.
11: Yeah.
12: Jadi, kalau dengan mekanisme tambangan rakyat, dengan off-taker yang jelas, dengan tata kelola yang jelas, ya, perizinan jelas, pelaku jelas, titik koordinatnya jelas, hasil produksi jelas, lalu diawasi tata cara pelaksanaan pemurniannya bagaimana, dengan menggunakan sianida pun terkontrol, ya, karena bagaimanapun tetap ada itu, ya, sianida,
11: yeah,
12: itu pasti dipakai. Tapi terkontrol. Nah, kemudian off-takernya siapa? Biasakan Antam. Nah, silakan kerja, tapi ada off-takernya. Nah, cuman kan, orang ini kan kadang-kadang yang lebih hebat itu kan melihat peluang.
11: Yeah.
12: Mungkin dirasakan peluangnya tuannya lebih gede kalau tidak ke Antam, ya kan, misalkan ya udah kita selutupin keluar. Nah, ini kan terjadi juga pada mineral yang lain seperti timah kan juga seperti itu.
11: Yeah.
12: Ya kan, kerja peti ya dikumpulkan lalu diselutupkan ke Singapura, diselutupkan ke Malaysia. Nah, ini emas ini juga kami deteksi juga seperti itu. Ini kan kami bahas juga beberapa waktu yang lalu di Komisi 12.
11: Yeah.
12: Ketika kami rapat dengan Dirut MINID, di mana di situ juga hadir Dirut Antam. Nah, kami mendorong agar Antam juga lebih proaktif di dalam bagaimana daerah-daerah yang sudah ditetapkan sebagai WPR mereka agar turun ya melakukan sosialisasi dan melakukan kerjasama dengan masyarakat. Antam sebagai off-taker. Nah, kalau skema ini berjalan, silakan, nggak ada masalah. Berarti negara tidak dirugikan karena emasnya masuk ke Antam. Atau ya, juga dipersilakan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki perizinan yang lengkap, yang selama ini memang punya izin di dalam pemurnian emas, nah, tentu mereka punya kesempatan yang sama, betul kan?
11: Ya.
12: Nah, tetapi dengan mekanisme yang benar, bayar pajaknya, kemudian lingkungan terjaga, nah sehingga kemudian manfaat ekonomi yang sudah berjalan itu, nah itu optimal. Jadi masyarakatnya bekerja, terakomodir, PNBP dapat, lingkungan terjaga. Nah itulah mas kriteria yang kita jaga.
11: Ya, berarti kan ada dua hal nih Pak. Satu pembinaan, satu lagi kan penegakan hukum ya. Kalau begitu ya Pak Bambang ya. Pembinaan oke, ada jalurnya dan tinggal koordinasi dan dipercepat.
12: Pada akhirnya seperti itu.
11: Ya.
12: Saya dengar tadi di awal itu kan ada yang bicara juga apa namanya tadi Dirjen Gakum.
11: Dirjen, ya CM. Betul.
12: Ya, silakan. Kami mendukung lah. Karena kalau peti ini berlarut-larut, ini tentu akan memberikan dampak kepada persoalan lingkungan dan sosial nanti pada akhirnya.
11: Ya. Ya. Nah, kalau tadi kami tampung pendapat para pendengar kita ya Pak dari berbagai kalangan, mereka lebih menyoroti kepada soal penegakan hukum yang tidak berjalan di lapangan itu kenapa ya Pak? Kalau dari DPR melihatnya?
12: Kan saya sudah bilang, ini yang melakukan penambangan peti-peti ini kan entah di sudut mana, di hutan dalaman. Nggak ada yang dekat kampung, dekat kota, nggak ada yang dekat kampung, masuk hutan-hutan segala sudut itu, ya kan?
11: Iya.
12: Naik seluk-beluk pun bisa sejam dua jam, kerjalah mereka di sana. Nah, yang bisa kerja di sana itu tentu mungkin yang sudah berkoordinasi kepada oknum-oknum tertentu,
11: ya,
12: sehingga mereka merasa aman.
11: Itu problem itu ya.
12: Sementara kalau kita cek pakai helikopter atau mungkin datang ke sana, ya secara menyelinap, itu udah kayak kampung itu.
11: Iya.
12: Udah kayak kampung. Itu terjadi di mana-mana Pak, ya kan, terjadi yang di Sulawesi, ya kan, terjadi yang di Aceh, terjadi juga yang di NTB, ya, itu daerah-daerah yang memiliki potensi emas itu dikerubutin masyarakat. Karena kenapa pada hari ini kita harus mengakui masyarakat ini kan merasa perlulah mendapatkan sumber-sumber pendapatan, yeah. Karena sekarang ini kan ekonomi juga kan lagi agak sulit, sehingga ya kalau ada kesempatan seperti itu ya mereka kejar seperti itu. Jangan ya. Ketinggalan kan.
11: Nah, kalau begitu apa rencana Komisi 12 ke depan Pak agar memang komitmen dari Pak Presiden ini segera terrealisasikan di lapangan dengan baik Pak Bambang?
12: Tentu yang pertama kami mendorong agar aparat kepolisian bahkan dari TNI juga dapat bersatu dalam hal ini, karena ingat yang disindir-sindir oleh Presiden ketika yang terakhir ini dua kali
11: ya.
12: Penyampaian nota keuangan baik 2025 baik 2026 sama aparat ini tolong kendalikan para oknum-oknum kalian ya, sehingga kenapa ya hal seperti ini tidak membesar
11: ya.
12: Gitu loh, yang terjadi ini kan selalu pada akhirnya pada daerah-daerah seperti ini karena sudah terlalu carut marut ada konflik sosial. Dan ketika konflik sosial terjadi, ya, itu adu kuat-kuat semua. Dan yeah. Di belakangnya itu biasanya ada oknum-oknum, ya kita sampaikan oknum-oknum ya. Nah ini kan harus kita cegah. Nah dengan menata ulang ini semua, pemerintah daerah juga jangan cuci tangan. Karena ingat, ya pada daerah-daerah itu kan dilakukan di daerah.
11: Yeah.
12: IPR itu dapat diberikan kalau gubernur juga memberikan pada IPR. Nah, jadi dengan demikian semua ini bekerja sama, tidak melulu yang dituduh itu misalkan pusat. Ini harus kerja sama semua pihak. Ingat kami di DPR pun kami punya fungsi budgeting, pengawasan dan fungsi regulasi, pembuatan regulasi. Kami kan tidak masuk sampai terlalu jauh ke bawah,
11: yeah.
12: Tetapi kami mendengar aspirasi masyarakat, kami tahu apa yang terjadi. Nah kami pada beberapa RDP-RDP dan beberapa kesempatan-kesempatan kami terus mendorong ini. Baik kami sendiri di Komisi 12, baik rekan-rekan kami di Komisi 3 ya, atau mungkin pada bidang-bidang yang lain, komisi-komisi lain yang terkait dengan persoalan di lapangan, semua menyuarakan.
11: Yeah.
12: Sehingga kita berharap ya carut marut ini dapat terkendali, masyarakat diberikan ruang, izin diberikan. Kemudian dengan demikian tata kelolanya kita rapikan sehingga memberikan manfaat juga bagi negara,
11: yeah. Ya,
12: memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Kemudian ya terakhir kita tetap pada judul besar kita, yaitu bagaimana kita menjaga lingkungan kita tetap baik dan terjaga seperti ya, itu.
11: Baik kalau begitu, Pak Bambang, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
12: Ya, baik.
11: Selamat pagi, Pak Bambang.
12: Mari, pagi.
11: Bagian tadi anggota Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya. Nah, kita ingin pantau juga ya dampak lingkungan dari tambang-tambang ilegal seperti ini seperti apa dan juga bagaimana harusnya tindak lanjutnya. Karena kalau dari data Bareskrim terakhir ya, terdapat 1.500 lebih tambang ilegal, 1.517 titik yang beroperasi di 35 provinsi di Indonesia. Sumatera Utara menduduki posisi pertama sebagai daerah dengan jumlah pertambangan ilegal menjamur paling banyak, di mana tambang-tambang ilegal ini mengeruk seperti emas, batu bara, timah, pasir, kemudian galian tanah, andesit hingga nikel. Nah, kita ingin lebih jauh juga melihat dampak lingkungan seperti apa. Anda juga bisa bergabung sama kami, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan kami juga sudah bersama ya dengan Climate and Energy Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik. Baik, Iqbal, pagi. Pagi, Pak Iqbal.
13: Pagi.
11: Pak Iqbal, kalau Greenpeace melihat dampak lingkungan dari tambang ilegal ini sudah seperti apa sebenarnya, Pak?
13: Ya, dampak lingkungan dari tambang-tambang ilegal ini sebenarnya bukan hal baru ya yang ya kemudian sudah disampaikan kepada publik. Ini sudah disampaikan sejak bertahun-tahun lalu gitu ya, dari beberapa, terutama tambang-tambang ilegal besar yang bisa kita lihat mulai dari wilayah Sulawesi Tengah, kemudian wilayah Lombok gitu ya, dan ini udah banyak sekali. Dan kalau kita lihat dampak dari penambangan ilegal ini jauh sebenarnya terhadap lingkungan hidup jauh lebih besar daripada industri formal ya.
11: Contohnya apa yang sempat Greenpeace lihat memang dampaknya sudah sangat parah begitu, Pak Iqbal?
13: Kalau tambang-tambang ilegal ini ada beberapa karakteristik. Kalau misalnya dia tambang ilegal batu bara, maka adalah void-void yang ditinggalkan atau lubang-lubang tambang yang ditinggalkan. Ini bisa kita lihat banyak di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan sekitarnya gitu ya, sampai Kalimantan Utara. Tapi kalau misalnya dia di wilayah emas, ada beberapa hal lagi yang peti-peti ya, pertambangan emas tanpa izin. Salah satunya itu adalah dampak tailing atau penggunaan merkuri dalam skala besar. Selain memang mereka juga akan membuka, akan meninggalkan void-void atau lubang-lubang tambang.
11: Ya, nah ini kan ada tambang yang memang dikelola masyarakat ya, dan juga ada tambang ya tanda kutip lah ada cukong atau backingnya, kategori besar lah, bahkan alat berat juga beroperasi. Nah itu kalau Pak Iqbal lihat di lapangan begitu ya, penanganan terhadap mereka bagaimana sih Pak, agar tidak makin menimbulkan kerusakan lingkungan, Pak Iqbal?
13: Ada dua memang, kalau dia disebut pertambangan rakyat belum tentu ilegal gitu, karena kan memang ada izin usaha pertambangan rakyat gitu.
11: UPR-nya ya, begitu ya?
13: UPR. Kalau dia, walaupun kemudian banyak UPR ini juga memang didukung sama cukong-cukong besar sehingga alat berat dan sebagainya masuk gitu. Kalau kita lihat kedua-duanya ya, kerusakan lingkungan ini sebenarnya nggak melihat apakah dia ilegal atau tidak, atau legal gitu. Tapi ketika terjadi kerusakan lingkungan ya harusnya, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup atau Dinas Lingkungan Hidup di pemerintah daerah juga langsung bisa melakukan tindakan. Dan ini kan nggak hal baru dalam artian beberapa kali gitu ya. Tapi kenapa nggak selesai-selesai itu yang harusnya jadi pertanyaan kita gitu ya. Hampir setiap tahun gitu Gakum KLHK melakukan penyegelan terhadap tambang-tambang ilegal di dalam kawasan hutan gitu. Tahun lalu itu ada di wilayah Kalimantan Timur, lalu kemudian ada di wilayah Sulawesi Tengah. Pertanyaannya adalah kenapa tambang-tambang ilegal ini juga nggak selesai-selesai gitu?
11: Ya, muncul lagi di berbagai daerah lagi yang baru begitu belakangan ini.
13: Betul.
11: Ya. Betul. Jadi ini sebenarnya kalau urusan merusak lingkungan bukan hanya ilegal, legal pun bisa terjadi seperti itu kalau tata kelolanya tidak baik begitu ya Pak di lapangannya.
13: Betul, betul. Sehingga untuk tambang-tambang legal bahkan juga ada beberapa yang harusnya menjadi tanggung jawab si pemberi izin gitu.
11: Ya. Nah ini kan berarti kan sudah merugikan masyarakat dan lingkungan. Bisa dikatakan kan ada unsur kejahatan lingkungan. Selama ini tindak lanjutnya bagaimana itu kalau dari pantauan Greenpeace, Pak?
13: Ada, memang agak sulit ya, terutama pasca dilakukannya sentralisasi terhadap pertambangan. Inspektur-inspektur tambang itu juga memang sedikit di pemerintah daerah gitu, atau di daerah-daerah. Jadi nggak sebanding antara inspektur tambangnya sama tambang-tambang yang ada gitu.
11: Yeah.
13: Lalu kalau kita lihat bagaimana mengatasi kerusakan-kerusakan lingkungan di wilayah-wilayah tambang ini gitu. kita tuh akan demo besar dulu kayak yang Raja Ampat gitu ya, baru kan pemerintah melakukan tindakan gitu, mendatangkan analisis apa AMDAL, lalu kemudian Kementerian Lingkungan Hidupnya datang, Kementerian Kehutanannya datang gitu. Nah jadi kadang tekanan-tekanan publik ini yang membuat mereka berjalan. Tapi kan kalau kayak gini terus namanya viral based policy kan, tanpa adanya pengawasan gitu.
11: Harusnya pengawasannya di awal begitu ya, Pak Iqbal ya?
13: Betul, dan dilakukan secara berkala kan, nggak bisa misalnya ketika ada keluhan masyarakat baru mereka datang, ada keluhan masyarakat baru mereka datang.
11: Ya, Pak, sebenarnya kasus-kasus kerusakan lingkungan akibat tambang ya, baik legal maupun ilegal lah begitu, bisa ditarik ke arah pidana kah begitu?
13: Bukan cuma pidana lagi, kalau legal itu langsung KUHP mas, dia pakai, nggak perlu pakai
11: undang-undang pertambangan. Bisa buat efek jera itu sebenarnya Pak Iqbal?
13: Iya, kan tapi sampai sekarang kan siapa nih yang ditangkap di dalam di dalam tambang-tambang ilegal ini? Yang sering ditangkap adalah orang yang di lapangan kan?
11: Yeah.
13: Tapi yang memiliki tambangnya, yang menjadi pendananya nggak pernah ditangkap, sehingga ketika yang satu ditangkap atau operator di lapangan ditangkap, ya modalnya masih ada dan orang yang memodali masih memungkinkan melakukan penambangan ilegal.
11: Iya, buka di tempat sampai baru lagi atau di tempat itu lagi begitu ya? Balik lagi ya, begitu.
13: Sampai sekarang ada di Kalimantan Timur tuh di wilayah Samarinda yang udah namanya udah ke mana-mana gitu, yang udah dicari-cari sampai sekarang juga enggak ketemu-ketemu gitu. Padahal kalau alat berat ini ya, siapa sih yang bisa menyembunyikan alat berat ini kan, mereka bukan pesulap kan. Alat berat ini kan lewat jalan, alat berat ini membuka lahan, alat berat ini kasat mata gitu. Itu sih sebenarnya paling mudah sih sebenarnya harusnya untuk dilakukan. Jadi kalau ada aktivitas pertambangan gitu ya harusnya langsung bisa ditanyakan sebenarnya. Tapi kenapa mereka bisa melanggeng bebas melakukan pembabatan hutan, mereka melanggeng bebas melakukan penambangan gitu. Dan ini kan nggak jauh dari wilayah perkotaan, artinya masih bisa diakses bahkan oleh masyarakat biasa.
11: Iya. Jadi kelemahannya di mana Pak? Dari sisi regulasi dan pelaksanaannya atau dari mana ini Pak Iqbal?
13: Persoalannya penegak hukumnya atau aparat penegak hukumnya mampu nggak ngejalaninnya gitu.
11: Regulasinya aja. Udah ada begitu ya soal itu ya?
13: Oh, regulasinya bahkan nggak perlu pakai undang-undang sektoral. Langsung aja pakai KUHP, pakai pidana.
11: Iya. Tinggal mau dilaksanakan atau tidak di lapangan begitu.
13: Betul, betul.
11: Nah,
13: kalau kemudian backing-backingnya juga harus kita lihat sebenarnya gitu. Kenapa mereka nggak mau gitu ya untuk melakukan penindakan?
11: Karena ada backingnya ya, itu.
13: Juga ada keterlibatan dari aparat pemerintah dan lain sebagainya, itu yang juga harus dilihat.
11: Yeah.
13: Bahkan kalau kita lihat di dalam beberapa undang-undang, kalau kita pakai perlindungan hutan ya, melakukan pembiaran bagi pejabat negara itu juga ada pidananya.
11: Ya, nah ini jadi, kan Pak Presiden sudah.
13: Okay. Pembiaran itu maksudnya pura-pura tidak tahu ya.
11: Gitu. Oke lah, ini kan Pak Presiden sudah dua kali ya kalau tidak salah menyampaikan komitmennya untuk memberantas tambang ilegal, bahkan menyinggung aparat yang menjadi backing begitu ya. Nah, ini bagaimana caranya agar komitmen Pak Presiden memang bisa efektif berjalan di lapangan? Bagaimana caranya menurut Greenpeace?
13: Kalau seandainya ada yang berpangkat tinggi, tanggaplah sama Pak Presiden. Itu baru efek jerah. Kalau yang ditangkap juga cuman operator di lapangan yang melakukan penggalian, kemudian yang bekerja, yang dipaksa, yang mereka tidak tahu apakah itu legal atau tidak legal, nggak ada gunanya sebenarnya. Yang kalau mau tangkap cukongnya, tangkap pendananya, bahkan tangkap aparat-aparat misalnya yang kemudian memang menjadi backing dari tambang-tambang ilegal ini gitu.
11: Yeah, jangan melihat orangnya, jangan melihat institusinya, jangan melihat partainya begitu ya, sikat saja.
13: Betul, betul. Kalau itu yang memang dilakukan Pak Presiden, baru benar-benar kita tahu bahwa Pak Presiden berkomitmen. Kalau sekedar menangkap yang biasa-biasa saja, atau cuman gertak sambal di bibir, nah itu tuh nggak ada gunanya sebenarnya.
11: Ya, baik kalau begitu. Baik, Iqbal, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
13: Terima kasih.
11: Selamat pagi, Pak Iqbal Damanik. Climate and Energy Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik. Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
14: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan, seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat, mau itu dari oknum pejabat aparat penegak hukum kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
15: Ya tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung. Dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi, bocor lagi. Nah harapannya pemberantasan ini bisa tuntas. Bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
11: Di ujung telepon ada Pak Udin, Pak Dasrun, Pak Haryanto. Pak Udin, pagi.
16: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi
11: wabarakatuh. Ya, silakan Pak Udin, langsung dibela lagi.
16: Ya, pemberantasannya dengan cara dikasih hukuman, ya, ditangkap gitu ya.
11: Ya.
16: Habis itu juga sebaiknya ada standar operasional prosedur gitu yang berlaku seluruh Indonesia. Jadi, tambang, setiap tambang tuh SOP-nya kayak gini, jadi berlaku di seluruh Indonesia sama seperti itu. Jadi segala bentuk keselamatannya harus diperhitungkan. Terima kasih.
11: Terima kasih banyak Pak Udin. Pak Dasrun di Purwokerto. Pagi Pak Dasrun.
17: Selamat pagi.
11: Pagi. Silakan Pak Dasrun.
17: Ya. Saya ikut komentar. Ya memang gimana ya. Katanya Mas dia apa ditampil di mana-mana atau di Gresik. Wilayah Kecamatan Haji Barang, wilayah Kecamatan Gumelar, ternyata emas harganya mahal. Itu kira-kira, jangan-jangan nanti kalau sudah bersih sama sekali, mungkin ditinggal begitu saja. Bias negara Indonesia itu betul-betul rusak berat. Itu boleh dikatakan itu penjajah halus, tapi ternyata bikin, bukan boleh dikatakan kiamat pelan-pelan itu. Terima kasih.
11: Terima kasih banyak Pak Dasro. Selamat pagi Pak. Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi.
18: Pagi Bang Jai.
11: Pagi. Silakan Pak Yanto.
18: Anu Bang, dampak tambang terbuka itu Abang atau open pit itu Abang.
11: Ya.
18: Saya melihat dari anunya korbannya itu Abang di Kalimantan Timur ini kan identik dengan tambang batu bara itu Abang.
11: Ya, ya. Banyak lubang-lubang ya Pak, bekasnya begitu ya.
18: Nah, itu sudah menelan puluhan korban jiwa.
11: Iya, anak-anak sering tenggelam juga kabarnya begitu ya Pak di situ ya?
18: Iya, karena lubang tambang itu seperti kolam atau bahkan seperti danau tuh Abang. Jadi mereka itu menganggapnya itu tempat untuk mancing, untuk mandi-mandian, pergi berenang. Nggak sedikit loh Abang, puluhan orang itu Abang yang meninggal sudah di lubang bekas tambang itu. Reklamasinya nggak ada, saya nggak tahu lah pokoknya. Saya kasihan kalau dengar warga Kaltim ada yang meninggal di bekas lubang tambang itu Abang. Jadi saya prihatin banget itu. Itu kan gara-gara itu kan Margarayu dapat Adinegoro tuh Abang, ya kan? Tahu kan? Oke, makasih Bang ya.
11: Baik, terima kasih banyak. Pak Atong di Pekanbaru, Pak Atong, pagi Pak.
19: Selamat pagi Bu Saini.
11: Silakan Pak Atong.
19: Sangat menarik dari tadi pagi karena diprioritaskan ke Asian Games. Cuma ngerti juga terlalu miris Bung Saini. Kami kan punya sungai Kuantan di kampung saya, Kuantan Kringi. Kan sungai Kuantan itu dari hulu sampai hampir sampai hilir Bung Saini. Itu amat sangat banyak peti. Hari ini ditangkap oleh Polda, besoknya ada lagi. Jadi peti itu sungai itu pakai mesin dompeng itu namanya, itu pakai ponton dia. Itu sekarang dulu zaman saya kecil Bung Zaini, jangankan mandi, minum air sungai itu aja tidak bikin sakit perut. Tapi sekarang jangankan mandi, cuci tangan aja tangan kita bisa gatal kena air raksanya. Nah, jadi tolong istilah terkadang Bung Zaini, istilahnya udah rahasia umum itu. Kalau saya tahu orangnya siapa, tapi kita tidak boleh nyebut orang kan. Terkadang petinggi juga yang melindungi Bulgaria ini. Ada orang dia, ada orang dia di lapangan yang ngerjakan itu istilahnya dia dapat si Bulgaria ini. Kalau saya sebut, terkadang saya kayak nipu air di dulang kena muka sendiri, keluarga saya juga termasuk yang melindungi Bulgaria ini.
20: Baik, Pak Tom.
19: Saya paling tidak suka istilahnya kerjaan yang kayak gitu. Jadi saya dengan keluarga saya itu terjadi keributan.
20: Oh, begitu.
19: Iya, itu saja
20: Bung Zaini. Baik, terima kasih banyak Pak Tong. Selamat pagi. Jadi kalau dari data terakhir ya, Bareskrim menyampaikan sedikitnya ada 1.517 titik tambang ilegal yang tersebar di 35 provinsi di tanah air. Sumatera Utara menduduki posisi pertama sebagai daerah dengan jumlah pertambangan ilegal menjamur paling banyak. Aktivitas ilegal ini mencakup berbagai jenis komoditas utama seperti emas, kemudian batu bara, timah, pasir, galian tanah, andesit hingga nikel. Presiden menyampaikan potensi kerugian negara minimal 300 triliun. Namun PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyatakan bahwa perputaran uang dari bisnis tambang ilegal ini akumulatifnya diperkirakan menembus 992 triliun rupiah. Angka yang setara dengan lebih dari seperempat APBN Indonesia. Dari total aliran itu, sekitar 155 triliun mengalir lewat transaksi ke luar negara Indonesia. Pak Saiful di Riau, Pak Saiful, pagi.
21: Halo, selamat pagi.
20: Pagi, Mas. Pak Saiful. Silakan, Pak, komentarnya.
21: Ya, ini Mas, yang tambang ilegal ini, Mas.
20: Ya.
21: Ini kebetulan yang termasuk emas ya.
20: Ya.
21: Di Teluk Kuantan itu, di Riau. Halo?
20: Ya, silakan, Pak.
21: Di Riau itu ada, di Teluk Kuantan namanya itu ada tambang emas legal dari masyarakat itu. Jadi masyarakat sering ditangkap gitu.
20: Yeah.
21: Tapi usaha pemerintah untuk mau nambangnya itu nggak ada, nggak jelas itu. Jadi kalau saran saya itu serahkan aja ke masyarakat itu dengan dikoordinasi begitu ya.
20: Oh, ada pembinaan supaya, begitu ya Pak Saiful ya.
21: Pembinaan caranya, yeah. Tapi dibagi hasil seperti bagaimana perusahaan seperti Caltech itu atau Ceperon itu kan bagi hasilnya itu kan.
20: Oh, jadi optekernya istilahnya begitu Pak, kalau di pertambangan itu opteker istilahnya ya.
21: Yeah. Jadi 88% untuk Indonesia, 12% untuk Caltech.

0: Mas, itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong. Kan bisa didaur ulang.
1: Aduh mbak, satu botol aja kok. Nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
2: Eh mas, mbaknya bener loh. Satu botol dari 1 juta orang, jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
1: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
0: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
2: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
1: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
0: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
3: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.
4: Indonesia menyapa pagi.
5: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Sorong mulai memeriksa warga negara asing asal Tiongkok Wei Xiang alias Wilson San atas dugaan perburuan penyu sisik di perairan Raja Ampat Papua Barat Daya. Berikut laporan selengkapnya Randy Mahardika.
6: Kantor imigrasi kelas 2 TPU Sorong mulai memeriksa warga negara asing asal Tiongkok, Wei Sang alias Wilson San, yang diduga terlibat kasus pemburuan penyu sisik di perairan Raja Ampat Papua Barat Daya. Wei Sang diserah terimakan dari kantor imigrasi Makassar ke kantor imigrasi Sorong Rabu 16 September 2026. Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Sorong, Galih Dwi Prawita, mengatakan pemeriksaan akan dilakukan terhadap dokumen dan keterangan keimigrasian yang bersangkutan. Namun proses pemeriksaan masih menunggu kehadiran penasihat hukum dan penerjemah sebagai bentuk penghormatan terhadap hak WNA tersebut. Gali menjelaskan pihaknya masih mendalami kemungkinan adanya unsur pelanggaran keimigrasian. Apabila ditemukan pelanggaran, imigrasi dapat mengambil tindakan sesuai kewenangan termasuk kemungkinan melakukan pendetesian dan berkoordinasi dengan Polda Papua Barat Daya.
7: Menanggapi berita yang viral belakang ini, memang saat ini yang bersangkutan inisial WS sudah diserah terimakan dari kantor imigrasi Sorong ke kantor imigrasi. Dari kantor imigrasi Makassar ke kantor imigrasi Sorong tadi pagi. Jadi untuk tahapan selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan terhadap dokumen keimigrasinya dulu. Cuma untuk menghargai hak-haknya sebagai terperiksa, jadi kita masih menunggu lawyer dan translator dari yang bersangkutan. Kita gali keterangannya dulu, apakah nanti kalau memang ada unsur-unsur pelanggaran keimigrasian, mungkin bisa kita detensikan dulu, sebelum nanti kita koordinasi dengan Polda.
6: Sementara itu, Kasubdit 4 Tipiter Dirimsus Polda Papua Barat Daya AKBP Erwin Hasian Sitomorang mengatakan kepolisian menunggu hasil pemeriksaan imigrasi sebelum menentukan langkah penyidikan terhadap Wei Sang. Setelah pelimpahan, penyidik akan mempelajari seluruh alat bukti dan barang bukti termasuk hasil pemeriksaan keimigrasian sebelum dilakukan gelar perkara. Erwin mengatakan penyelidikan di Raja Ampat masih berjalan. Polisi telah mendatangi lokasi kejadian dan melakukan dokumentasi di dasar laut. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap pihak homestay, pemilik atau pengemudi perahu serta pihak lain yang mengetahui aktivitas wisatawan tersebut. Barang bukti yang sementara diamankan di Polres Raja Ampat antara lain kuali, sumpit, dan sarung tangan. Terkait dugaan pasal, Erwin menyebut perkara ini berkaitan dengan dugaan pembunuhan satwa yang dilindungi dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara apabila terbukti.
8: Ya, yang pasti kan saat ini masih dalam ranah pemeriksaan imigrasi. Nanti setelah selesai pemeriksaan mereka, barulah nanti akan dilimpahkan ke kami, pihak penyidik Polda. Nah, baru setelah nanti di kami akan pelajari dulu segala alat bukti dan barang bukti yang ada termasuk hasil dari pemeriksaan imigrasi, baru nanti kita tingkatkan ke penyidikan.
9: Kalau untuk tindakan kepolisian di Raja Ampat sendiri seperti apa?
8: Nah, sekarang kan Raja Ampat itu masih memeriksa dari pihak homestay. Pihak homestay, kemudian juga TKP kemarin sudah didatangi, termasuk dasar lautnya juga kemarin sudah ada dokumentasi juga semua. Udah olah TKP lah kalau dari Raja Ampat.
6: Hingga saat ini, Wei Sang alias Wilson San masih menjalani pemeriksaan di kantor imigrasi kelas 2 TPI Sorong. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Randy Mahardika melaporkan RRI Tusmu Udara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi lainnya, Universitas Diponegoro Undip berkomitmen membantu mengatasi berbagai persoalan lingkungan yang semakin nyata dirasakan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Bakti Arifai.
10: Jadi masalah-masalah lingkungan ini masalah-masalah yang sangat penting yang
11: Universitas Diponegoro Undip menegaskan komitmennya membantu mengatasi berbagai persoalan lingkungan yang semakin nyata dirasakan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan riset, tata kelola serta inovasi yang dapat menjawab persoalan lingkungan di tingkat lokal maupun global. Wakil Rektor 4 Undip Wijayanto mengatakan persoalan lingkungan menjadi salah satu masalah besar.

0: yang dihadapi dunia saat ini. Selain disinformasi global, isu lingkungan menjadi salah satu persoalan mendesak yang harus mendapat perhatian bersama. Menurutnya, persoalan lingkungan penting menjadi bagian dari percakapan global karena dampaknya telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Menurutnya, jika persoalan lingkungan tidak menjadi perhatian, Indonesia akan tertinggal dalam percakapan global mengenai masa depan kehidupan manusia.
1: Jadi masalah-masalah lingkungan ini masalah-masalah yang sangat penting, yang jika kita tidak bicara tentang lingkungan ya, maka kemudian kita tertinggal dari percakapan dunia. Mengapa? Karena percakapan dunia hari ini adalah tentang masalah-masalah lingkungan hidup. Ini adalah hutang kita kepada generasi yang akan datang.
0: Wijayanto beberapa waktu lalu menjelaskan, sebagai kampus yang berada di kawasan Pantura, Undip berusaha menghadirkan solusi atas persoalan tersebut. Salah satunya melalui pengembangan dan pemanfaatan mesin desalinasi untuk mengubah air asin atau air payau menjadi air bersih yang siap dikonsumsi masyarakat. Wijayanto menegaskan langkah tersebut sejalan dengan tagline Undip, yakni bermartabat dan bermanfaat. Sementara itu, Dekan FISIP Undip, Profesor Dr. Dr. Andes Teguh Yuwono mengatakan, salah satu aksi dari FISIP Undip adalah dengan menggelar seminar internasional tentang penguatan tata kelola lingkungan. Menurutnya, kegiatan tersebut menghadirkan akademisi dan narasumber dari dalam maupun luar negeri untuk membahas hubungan antara tata kelola pemerintahan, kebijakan negara, serta persoalan lingkungan dan perubahan iklim.
2: Memperkuat governance and ecology. Jadi tata kelola pemerintahan, kebijakan negara, lingkungan, dan tata kelola climate, ya, tata kelola lingkungan.
0: Prof. Teguh menambahkan, perkembangan teknologi digital juga menjadi bagian penting dalam tata kelola lingkungan saat ini. Ia mengungkapkan diperlukan kolaborasi lintas disiplin dan lintas negara untuk menghasilkan kebijakan serta solusi yang mampu menjawab persoalan lingkungan secara berkelanjutan. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Nanti kita hadirkan kembali ya bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah lainnya setelah warta berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
6: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
7: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
8: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
5: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
9: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Jelang warta berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Nunukan dimanapun Anda berada, yang lagi berkutat dengan kesibukannya di siang hari ini. Selamat siang untuk Anda. Semoga apapun yang Anda lakukan di hari ini semuanya bermanfaat bagi diri Anda pendengar ya. Dan saya ingatkan juga bahwa hari ini adalah hari Jumat. Jadi bagi kaum Adam yang ada di Kabupaten Nunukan, khususnya bagi umat Muslim ya, jangan lupa juga untuk beristirahat nanti jelang sholat Jumat ya, untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Nah, pendengar Pro 1 RRI Nunukan, saya akan buka Nunukan siang hari ini dengan program acara Indonesia Sehat ya. Saya akan hadirkan informasi seputar dunia kesehatan untuk Anda. Tetaplah bersama Pro 1.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Di segmen Indonesia Sehat kali ini pendengar, saya membagikan informasi untuk Anda terkait bagaimana kita bisa memahami label gizi agar konsumsi apapun itu lebih terkontrol lagi ya. Memahami label gizi pada makanan dan minuman kemasan itu menjadi langkah penting untuk membantu masyarakat bisa mengontrol asupan sehari-harinya. Salah satu informasi yang perlu diperhatikan adalah ukuran porsi atau serving size. Pasalnya seluruh angka kandungan energi dan nutrisi yang tercantum pada tabel gizi itu umumnya dihitung berdasarkan satu porsi, jadi bukan selalu berdasarkan seluruh isi kemasannya. Jika seseorang mengonsumsi lebih dari satu porsi, jumlah kalori dan zat gizi yang masuk ke dalam tubuh juga harus disesuaikan. Sebagai contoh pendengar, apabila satu porsi itu mengandung 150 kilokalori dan seseorang mengonsumsi dua porsi, maka total energi yang dikonsumsi mencapai 300 kilokalori. Kesalahan dalam memahami ukuran porsi bisa membuat seseorang tidak menyadari jumlah asupan sebenarnya, termasuk ketika sedang berusaha mengatur berat badannya. Nah, kita sebagai masyarakat gitu ya, kadang kalau kita makan ya makan aja, beli apapun, produk kemasan atau apapun itu yang kita konsumsi masuk ke dalam tubuh, kita bahkan tidak memperkirakan. Yang penting saat lapar kita makan sampai kita kenyang. Nah, mulai dari sekarang agar tubuh kita sehat, pendengar, kita yuk barengan bisa memahami bagaimana kita bisa mengetahui atau membaca label gizi itu, agar apapun yang kita konsumsi itu kita tahu kadar gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini adalah saran yang sangat penting dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

0: Apa ini? Aromanya enak sekali.
1: Sini nak, ibu sementara masak ikan kesukaan kamu.
0: Wah, enak bu.
1: Maka dari itu, ibu sering menyiapkan ikan dalam menu sehari-hari kita.
0: Memang kenapa harus makan ikan bu?
1: Harus sayang, karena ikan tinggi akan protein, mengandung asam lemak omega 3 untuk pertumbuhan otak kamu. Juga vitamin yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tulangmu. Makanya anak ibu pintar.
0: Wah, ternyata makan ikan selain enak juga sehat ya bu.
1: Mau anak kita cerdas? Ayo makan ikan.
2: Menjaga kesehatan tubuh tentu sangat penting dilakukan, termasuk diantaranya menjaga kesehatan mata. Teramat pentingnya menjaga kesehatan mata membuat WHO dan International Agency for the Prevention of Blindness pada tahun 2013 sepakat untuk menetapkan setiap tanggal 12 Oktober diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Fokusnya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan resiko kebutaan dan gangguan penglihatan. Untuk itu, masyarakat diharapkan lebih sadar terhadap pentingnya menjaga kesehatan mata. Ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. Pertama, cek kondisi mata secara rutin. Kedua, perbanyak melihat keluar ruangan. Ketiga, mengurangi durasi menatap layar monitor, HP, gadget, dan lainnya. Keempat, memakan makanan bergizi seperti wortel, tomat, telur, salmon, dan alpukat. Dan yang terakhir, menghindari kebiasaan merokok. Mata sehat, masa depan cemerlang.

Ya, pendengar, masih terkait bagaimana kita memahami label gizi agar kita mengonsumsi makanan sehari-hari itu lebih terkontrol ya. Jadi selain ukuran porsi, kalori serta kandungan makronutrien seperti karbohidrat, protein dan lemak itu juga penting untuk kita perhatikan. Karbohidrat total dapat mencakup gula dan serat, sementara untuk protein berperan dalam membantu mempertahankan massa otot. Lemak memiliki kandungan energi yang tinggi sehingga konsumsinya juga perlu diperhatikan, terutama untuk lemak jenuh dan lemak trans yang perlu dibatasi sebagai bagian dari pola makan sehat. Kandungan gula dan natrium itu juga ternyata tidak boleh luput dari perhatian kita, karena keduanya ini pendengar bisa ditemukan dalam berbagai makanan olahan. Konsumsi gula tambahan secara berlebihan juga bisa meningkatkan asupan kalori. Sedangkan asupan natrium yang terlalu tinggi itu bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi juga. Nah, informasi presentase dari angka kecukupan gizi atau AKG ini juga dapat digunakan sebagai panduan cepat untuk melihat kontribusi suatu zat gizi terhadap kebutuhan harian tubuh.

0: Aduh, gimana nih? Besok sudah jatuh tempo pembayarannya lagi. Duh, nyari uang di mana ya?
1: Kenapa, Lin? Gelisah gitu. Ada yang sakit.
0: Ra, aku bisa pinjam uangmu kah?
1: Bisa, Lin. Berapa?
0: 1 juta, Ra. Aku butuhnya sekarang.
1: Aduh, kalau 100 ribu aku punya, Lin. Tapi kalau 1 juta, maaf. Aku juga belum gajian nih. Emang kau pakai untuk apa?
0: Aku mau bayar pinjolku, Ra. Besok sudah jatuh tempo pembayarannya lagi. Tapi aku belum punya uang untuk bayar.
1: Hah? Kamu pakai pinjol, Lin? Lin, ternyata kamu korban iklan juga ya?
0: Terus sekarang gimana dong, Ra? Kan waktu itu aku butuh uang dan lewat pinjol. Aku bisa dapat uang dengan mudah dan cepat untuk selesaikan masalahku. Tapi gimana ya, Ra? Aku malah dapat masalah lagi karena belum punya uang mau bayar tagihanku. Tolong aku dong, Ra.
1: Lin, memang aplikasi pinjol bisa menyelesaikan sedikit masalahmu. Tapi jangan lupa, dengan kamu membuka ruang untuk pinjol, secara langsung kamu malah membuat masalah baru di hidupmu, Lin.
2: Waspada dan hati-hati dengan jasa pinjaman online. Jangan mudah percaya dengan iming-iming mendapatkan pinjaman dengan mudah, cepat, dan limit yang tinggi.
3: Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Nunukan ya. Jadi, para konsumen itu sebaiknya tidak hanya melihat tabel nilai gizi, tetapi juga bisa membaca daftar bahan atau ingredients-nya. Bahan pada umumnya dicantumkan berdasarkan jumlah dari yang paling banyak hingga paling sedikit. Dengan memahami ukuran porsi, kalori, makronutrien, gula, natrium, presentase AKG, serta komposisi bahan, masyarakat bisa membuat pilihan makanan dan minuman kemasan secara lebih cermat, sesuai kebutuhan dan pola makan yang sehat. Nah, jadi bagaimana sih untuk kita bisa membaca label gizi agar kita tidak terkecoh juga dengan klaim produk ya. Jadi yang pertama kita cek dulu takaran sajinya. Semua informasi gizi itu dihitung per takaran saji, bukan untuk satu bungkus penuh. Hitung ulang jika Anda menghabiskan seluruh isi kemasannya. Kemudian kita perhatikan total kalorinya. Sesuaikan jumlah kalori per sajian dengan kebutuhan harian Anda. Dan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita juga cek persen dari AKG-nya ya. Angka kecukupan gizi atau AKG ini menunjukkan seberapa besar nutrisi produk memenuhi kebutuhan harian. Nilai AKG di bawah 5% itu tergolong rendah, baik untuk gula, garam maupun lemak. Sedangkan di atas 20% itu tergolong tinggi pendengar, baik untuk serat dan protein. Nah, kemudian kita juga harus fokus pada gula, garam dan lemak. Kita batasi produk dengan kandungan natrium atau garam dan gula yang tinggi, serta pasti pastikan lemak trans bernilai 0 gram. Kita baca daftar komposisinya juga. Bahan yang ditulis pada urutan pertama itu memiliki jumlah atau proporsi paling banyak di dalam produk. Dan kita jangan terkecoh klaim depan ya. Jangan langsung percaya pada warna hijau atau label organik atau klaim alami tanpa memverifikasi tabel nilai gizi di belakang kemasannya.

Indonesia, kebayang gak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wirausaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar setia Pro 1 RRI Nunukan, selain Anda bisa mendengarkan siaran kami di FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini dapat Anda unduh dengan menggunakan handphone Anda. Anda langsung saja menuju ke Google Play Store dan silakan unduh secara gratis. Nanti dengan aplikasi ini, Anda bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia. Kemudian Anda juga bisa membuat konten Anda sendiri berupa artikel, dokumen, playlist Anda, atau Anda ingin memasukkan audio dan video juga bisa langsung saja pendengar ya, download aplikasi RRI Digital. Selain itu, pendengar Anda juga bisa terus membaca berita-berita teraktual di portal resmi kami di www.rri.co.id.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Nunukan, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan mengupayakan pasar murah dalam rangkaian hari ulang tahun Kabupaten Nunukan ke-27, dan pelaksanaannya memang belum dipastikan karena menyesuaikan ketersediaan stok komoditas. Pasar murah Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan saat ini fokus di wilayah 3 dan wilayah 4. Untuk wilayah Nunukan, pasar murah diarahkan pada komoditas tertentu jika stok tersedia. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Perdagangan DKUKMPP Nunukan, Dior Frames. Menurutnya, pelaksanaan pasar murah di wilayah Nunukan akan melihat kondisi stok yang tersedia.

0: Kenapa lo pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu.
1: Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
2: Oh ya ampun.
0: Emang berapa sih saldo di ATM kamu?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.
3: Tugu Dwikora. Bukti sejarah perjuangan bangsa di perbatasan. Masih berdiri tegak di pintu perbatasan Kabupaten Nunukan. Keberadaan monumen ini menjadi bukti perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Saat ini, Tugu Dwikora menjadi kebanggaan masyarakat Nunukan. Tugu ini memiliki 7 sisi yang melambangkan Sapta Marga. Di bagian pondasi tugu terdapat pelaka yang memuat nama-nama para pahlawan Dwikora yang gugur, dilengkapi dengan stupa berwarna merah yang bermakna pemberani. Pada 3 sisinya juga terdiri dinding keramik setinggi 10 meter dengan tatahan tulisan besar Tugu Dwikora. Bangunan Tugu Perjuangan Dwikora tersusun 3 alutsista, antara lain tank amfibi PT-76 merupakan tank yang digunakan dalam operasi Dwikora tahun 1964 sampai 1965 dan operasi Seroja tahun 1975 sampai 1979. Jangkar dan meriam howitzer 122 mm yang diberikan secara khusus oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio kepada masyarakat Nunukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas jasa para pahlawan dalam memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964.
4: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih terkait pasar murah dalam rangka hari ulang tahun Nunukan yang diupayakan oleh DKUKMPP Kabupaten Nunukan. Nah, ketersediaan stok ini nantinya akan menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pasar murah di wilayah Nunukan. DKUKMPP juga masih melihat komoditas yang tersedia sebelum menentukan barang yang bisa disediakan. Dan pasar murah tersebut diupayakan menjadi bagian dari rangkaian hari ulang tahun Kabupaten Nunukan ke-27. Namun, pelaksanaannya masih belum dipastikan karena bergantung pada kesiapan stok. Kepastian waktu dan komoditas pasar murah masih menunggu perkembangan persiapan kegiatan HUT Kabupaten Nunukan, dan DKUKMPP nantinya akan menyesuaikan pelaksanaannya dengan kondisi stok yang tersedia. Dan pendengar, ngomongin kegiatan rangkaian hari ulang tahun Nunukan yang ke-27 nanti dijadwalkan akan berlangsung mulai dari tanggal 2 hingga 14 Oktober 2026. Tapi beberapa rangkaian acara itu sudah mulai juga dilaksanakan ya dalam rangkaian acara HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Misalnya yang sudah terlaksana itu adalah Nunukan Color Fest. Nah, jadi ada hiburan masyarakat gitu ya yang sudah terlaksana di Gor Dwikora Nunukan, tapi masih banyak lagi. Seperti tanggal 2 Oktober nanti kita akan diajak untuk salawat bersama dengan adanya Hadat Alwi, insya Allah akan datang ke Kabupaten Nunukan. Selain itu ada juga nanti artis lain lagi yang akan memeriahkan rangkaian HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Jadi bersiap-siap untuk menyambut semuanya pendengar ya.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah jastip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus jastip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya, tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan jastip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku jastip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya kalau bisnis kita ingin langgeng. Jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Dan ngomongin tentang rangkaian kegiatan dari hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nunukan, di tahun 2026 ini pemerintah Kabupaten Nunukan sudah menyiapkan rangkaian kegiatan. Perayaan tersebut diproyeksikan semakin semarak dengan dipadukan berbagai kegiatan seni dan budaya bersama dengan Irau Tidung Borneo Bersatu. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disbud Porapar Kabupaten Nunukan Haji Surai mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan khususnya pada bidang seni budaya dan hiburan yang menjadi bagian dari rangkaian perayaan. Dan katanya pendengar nanti akan ditampilkan berbagai penampilan selama kurang lebih 12 malam 12 hari ya. Wah. Dan optimis banget ya perayaan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan tahun ini bisa berlangsung lebih meriah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah keterlibatan masyarakat dan hadirnya Irau Tidung Borneo Bersatu. Haji Surai menjelaskan, Irau Tidung Borneo Bersatu nanti merupakan kegiatan yang mempertemukan masyarakat Tidung dari sejumlah wilayah di Borneo. Kegiatan tersebut melibatkan orang Tidung yang berasal dari Malaysia, Filipina, kemudian Brunei Darussalam, serta masyarakat Tidung dari sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Utara.

0: Halo semuanya Sobat RRI, perkenalkan nama saya Firman, guru SDN 001 Nunukan. Saya ingin mengajak Anda semuanya untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store. Terima kasih.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

mengajak perusahaan swasta, perbankan, dan dunia usaha untuk bisa ikut mendukung kegiatan pemerintah daerah melalui dukungan sponsorship. Di sisi lain, Haji Surai juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat agar seluruh rangkaian perayaan HUT Kabupaten Nunukan dapat berjalan sukses. Dan ia juga menilai dukungan masyarakat merupakan kunci dari keberhasilan setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Itu dia pendengar informasi seputar persiapan dari kegiatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan di tahun 2026 ini. Pastikan Anda untuk selalu menyimak informasi lainnya bersama Pro 1 di FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz.

0: Kapan lah kita nih kaya? Gaji cuma pas-pasan sebulan.
1: Sabar sajalah. Cari kerja susah, jalani sajalah.
0: Coba lihat si Joan yang rumahnya depan gang tuh. Minggu kemarin

0: saya lihat dia beli motor gede. Padahal enggak pernah juga kulihat dia kerja.
1: Au, kenapa juga kamu kudet betul, Jong?
0: Apalagi kudet nih, enggak ngertinya, ah.
1: Kudet tuh kurang update, Ba Jong.
0: Oh, itu pula artinya. Memangnya kenapa dengan si Johan itu, John?
1: Dia kemarin ditangkap polisi di rumahnya. Ternyata selama ini dia kerjanya jadi kurir narkoba. Itulah dia bisa beli moge alias motor gede. Dengar-dengar sih dia hukum penjara selamanya.
0: Ya ampun, sia-sia hidupnya. Padahal masih muda bah dia tuh.
1: Makanya Jong, kita harus bersyukur dengan pekerjaan kita sekarang. Biar gaji pas-pasan, yang penting halal dan tidak melanggar hukum.
0: Iya Jong. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, ancaman hukuman bagi pengedar atau kurir narkoba di Indonesia paling singkat 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Jauhi narkoba dan sayangi masa depan Anda. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik.

0: Halo Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya, pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini, kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya. Bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu Indonesia,
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Juventus libas Nijmegen. Manchester City berpesta gol atas Norwich City. Tim futsal Bintang Timur Surabaya awali musim baru dengan kemenangan besar. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 18 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Juventus berpesta gol saat menjamu NEC Nijmegen dalam laga pertama fase Liga. Liga Eropa UEFA 2026-2027 di Turin dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Boltemalen voor de 3-0 en die schiet hij ook heel rustig binnen.
2: Juventus mengawali langkah mereka di Liga Eropa dengan sangat baik. 5 gol dilesakkan Bianconeri ke gawang tamunya, NEC Nijmegen, tanpa balas. Bermain di Allianz Stadium, dini hari tadi, waktu Indonesia Barat, Juventus mendominasi laga. Pada menit ke-9, Nicolas Gonçalves mencetak gol dari umpan Kamil Grabara dan unggul 1-0. Pasukan Spalletti terus menekan. Pada menit ke-24, Kerim Alijbegović menyerangkan gol kedua Juve di sudut gawang NEC berkat kerjasamanya dengan Weston McKennie. Pada menit ke-35, pelanggaran pada Gonçalves berujung hadiah penalti untuk si nyonya tua. Walter Made yang menjadi eksekutor dengan baik mencetak gol ketiga untuk Juventus. Babak kedua Juventus tetap mengontrol laga menghadapi NEC. Umpan Randal Kolo Muani diselesaikan Zeki Çelik menjadi gol pada menit ke-75. Gol penutup Juventus tercipta pada menit ke-82 lewat aksi Kolo Muani. Ia mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan 5-0. Selesai pertandingan, manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa kemenangan ini memberi timnya arah dan tekad yang diperlukan.
3: Perché poi sono tutte tre importanti.
2: Berhasil mencetak gol di kandang memberi kami tekad dan arah yang perlu kami tempuh. Kami perlu meningkatkan level permainan dan kualitas kami melalui kemenangan dan pertandingan yang sangat meyakinkan. Kami tidak kehilangan penguasaan bola saat mencoba membangun serangan, jadi hal itu sangat penting.
3: Probabilmente quella.
2: Selaras dengan itu, gelandang tengah Juventus Nicolas Gonçalves menyebut bahwa dirinya senang dapat ikut membantu tim dan mencetak gol dalam pertandingan ini.
4: Que me dano quella fiducia lì che uno.
2: Berat pelatih dan tim yang memberi saya kepercayaan diri yang kadang-kadang saya butuhkan. Di tahun pertama saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sekarang seperti ini, saya menikmatinya dan yang ingin saya lakukan adalah menunjukkannya di lapangan dan mencetak gol. Semoga hal ini terus berlanjut. Dengan hasil ini, Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin, sementara NEC di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester City awali misi pertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Etihad Stadium dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Falls here from Makeidu for number 5, and that does cap it.
2: Manchester City mengawali upaya mempertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak atas Norwich City. The Citizen berpesta 5 gol tanpa balas saat menjamu tim championship tersebut di Etihad Stadium pada pertandingan putaran ketiga dini hari tadi. Floyd Samba membuka keunggulan City pada menit ke-29 melalui sundulan usai memanfaatkan umpan silang Alan Elias. 4 menit berselang, Ryan Cherki mengandalkan keunggulan tuan rumah lewat tembakan yang membobol gawang Norwich. Alan Elias mencetak gol ketiga pada menit ke-48 sebelum Floyd Samba mencatatkan brace 6 menit kemudian. Gol kelima City lahir pada menit ke-90. Melalui sepakan keras Ryan McAidoo. Usai pertandingan, pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai keseriusan dan profesionalisme pemain menjadi kunci penampilan timnya.
3: Tentu saja, sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah, karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling rumit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.
2: Sementara itu, Norwich harus menerima kekalahan telak di Etihad Stadium dan tersingkir dari ajang Carabao Cup. Pelatih Norwich Philip Clement mengakui kualitas Manchester City dalam memanfaatkan peluang yang mengakibatkan timnya kebobolan 5 gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
3: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
2: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton and Hove Albion yang melaju usai menyikirkan Manchester United dengan kemenangan 3-2 pada pertandingan sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi, Abde Ezzazouli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45. Saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti. Lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Joe Sanche akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.
2: Pendengar, kami cukupkan sampai di sini dulu untuk dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI karena selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan siaran sholat Jumat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

شكرا الله.

Deixa

Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والإكرام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمين Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini marilah kita berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya takwa, yakni takwa yang sesungguhnya melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang dalam Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pula kita masih diberikan usia hingga hari ini untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kerinduannya kepada bulan Ramadan dengan senantiasa berdoa sejak 2 bulan sebelumnya. Sebuah doa yang termaktub dalam kitab Al-Azkar karya Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarab An-Nawawi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan berkahilah kami dengan bulan Ramadan. Selain mengucapkan syukur di bulan Ramadan ini menjadi momentum untuk menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di bulan Ramadan ketakwaan kita akan benar-benar teruji. Mengapa demikian? Sebab pada bulan Ramadan kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Jika kita patuh terhadap perintah untuk berpuasa dengan tidak berpura-pura berpuasa, sekaligus meninggalkan semua yang bisa membatalkan puasa, maka insya Allah kita akan menjadi insan yang bertakwa, seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 183, bahwa tujuan utama disyariatkannya puasa adalah untuk takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia. Jika kita renungkan kata Ramadan dalam bahasa Indonesia, bisa kita jadikan singkatan yang memotivasi kita untuk memaksimalkannya, meraih ampunan dan keberkahan di bulan Ramadan. Itulah kira-kira motivasi yang harus kita tancapkan dalam hati dan wujudkan saat kita berada di bulan Ramadan ini. Ada dua hal yang bisa kita tekankan dalam Ramadan, yakni maghfirah atau ampunan dan keberkahan. Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadis menyebutkan bahwa ibadah puasa di dalam Ramadan akan bisa menembus dosa-dosa yang telah lewat. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban firahu ma taqaddam min dzambi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, yang artinya telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Maka Allah mewajibkan kalian berpuasa pada bulan ini. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan diikat, dan pada bulan ini pula terdapat satu malam dan nilainya lebih baik dari si bulan. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tentu hadirnya bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan dan keberkahan ini harus dijadikan sebagai momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan motivasi Ramadan, yakinlah keberkahan akan kita dapatkan dalam menjalani kehidupan ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, bisa maksimalkan bulan Ramadan sehingga kehidupan kita ke depan dengan ampunan dan berkah. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi,

0: Yang Maha Esa. Maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

7 kunci kebahagiaan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, jangan membenci siapapun walau ada yang menyalahi hakmu. Yang kedua, jangan pernah bersedih secara berlebihan sekalipun masalah memuncak. Yang ketiga, hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun serba ada. Yang keempat, berbuatlah kebaikan sekalipun banyak musibah. Yang kelima, perbanyaklah memberi walaupun Anda sedang susah. Yang keenam, tersenyumlah walaupun hatimu sedang menangis. Dan yang ketujuh, jangan memutuskan doa untuk saudara mukmin. Hasbiyallahu ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Muhasabah diri dan terus bersolawat, wahai saudaraku. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Pendengar, setelah Anda mengikuti siaran sholat Jumat, selanjutnya saya hadirkan segmen budaya untuk Anda. Kali ini pendengar, di Nunukan Siang ini saya menghadirkan informasi seputar Festival Melinting yang merupakan perhelatan budaya tahunan di Kabupaten Lampung Timur yang berakar dari pelestarian tradisi Karatuan Melinting pada abad ke-16.

Oke, pendengar, kali ini kita akan membahas tentang Festival Melinting yang merupakan perhelatan budaya tahunan di Kabupaten Lampung Timur yang berakar dari pelestarian tradisi Karatuan. Karatuan Melinting namanya di abad ke-16 dan kini berkembang menjadi agenda wisata budaya kolosal berskala besar. Jadi, yang pertama kita bahas dulu terkait sejarah dan perkembangan festivalnya. Perhelatan ini memiliki rekam jejak yang dirintis sejak Festival Tari Melinting pertama pada tanggal 8 hingga 9 Oktober 2011 di Desa Wana di Kecamatan Melinting. Nah, dari tahun ke tahun acara ini ternyata bertransformasi dari sekadar festival tari lokal menjadi festival budaya daerah yang terpusat di kawasan wisata Embung Tirta di Desa Nibung, Kecamatan Gunung Pelidung di Lampung Timur. Pemerintah Provinsi Lampung bersama dengan tokoh adat Karatuan Melinting terus memajukan festival ini agar masuk juga dalam jajaran Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

0: Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Saatnya Anda dengarkan Prosa Penundukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di mana meninggal? Di Malaysia.
1: Ah, meninggal? Menengkar?
0: Iyalah.
1: Betul.
0: Menengkar. Itulah aku nak cakap.
1: Ah, kejap masa.

0: siapa nama Manu? Di mana rumah Manu?
1: Oh, Manuku 10, otoku 2.
0: Oh iya iya, angka di pole penrang.
1: Halo, halo, siapa di sini? Saya di situ, sama-sama ke sendiri.
0: Iya kak.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Nunukan melanjutkan informasi seputar tradisi dari Lampung Utara, yaitu Festival Melinting ya. Nah, jadi sebagai inti acara ada di dalam Festival Melinting itu, yaitu tari melinting yang memiliki 12 motif gerak spesifik yang syarat akan makna filosofis kehidupan masyarakat Lampung serta menjunjung tinggi prinsip piil pesenggiri atau kehormatan dan harga diri. Jadi ada di dalamnya itu gerakan Lago Puyuh yang melambangkan sikap pantang menyerah dan keberanian seseorang lelaki dalam menghadapi risiko. Kemudian ada juga namanya gerakan Samang Niti Batang yang menggambarkan karakter manusia yang senantiasa gigih namun tetap rendah hati. Selanjutnya ada gerakan timbangan ya. Ini menyimbolkan keseimbangan dan keadilan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada pula yang namanya gerak Kenui Melayang yang melukiskan kebebasan, kemerdekaan serta keluasan dalam diri seorang perempuan.

0: cosa ahí.
1: Jangan di skip. Lagu ini bagus tau. Lagu daerah, keren kan?
2: Apa sih? Dengar nih, lagi viral sekarang. Kamu sudah hafal gerakannya belum? Kita buat videonya yuk.
1: Ya iyalah, viral sekarang. Tapi besok-besok masih keren gak? Iya keren. Walaupun waktu terus berjalan, tetap viral mengikuti zaman.
3: Sebagai generasi muda penerus budaya, tentunya harus peduli dengan budaya kita. Lestarikan, perkenalkan, dan jaga agar tidak terlupakan dan jangan sampai diaku-akui oleh negara lain. Salam budaya.

0: masih betimbang adat suku Tidung. Betimbang dalam bahasa daerah suku Tidung artinya ditimbang di bulan Safar yang terdapat dalam kalender penanggalan Hijriah Islam. Menurut kepercayaan masyarakat suku Tidung, bulan Safar adalah bulan waktu diturunkannya malapetaka atau bala. Agar terhindar dari malapetaka atau bala, maka setiap anak dari suku Tidung yang lahir pada bulan Safar haruslah mengadakan tradisi betimbang sebanyak 3 kali. Tata cara pelaksanaannya, sang anak duduk di atas timbangan yang telah dibuat sedemikian rupa. Sementara kitab suci Al-Quran, sayur-sayuran, dan makanan disimpan di atas timbangan lainnya, sehingga kedudukannya menjadi seimbang. Setelah itu, anak diturunkan dan digantikan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan yang telah disiapkan. Begitu seterusnya hingga seluruh sayur dan buah-buahan yang disediakan telah ditimbang semuanya. Dan dilanjutkan dengan acara gentayat atau berbagi-bagi. Di sini, semua sayuran dan buah yang telah ditimbang dibagi-bagikan kepada para tetua dan para undangan yang hadir pada saat itu. Hal ini menandakan selesainya acara betimbang.
1: Sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Oke, pendengar, masih bersama Pro 1 di FM 96,7 MHz. Nah, pendengar RRI Nunukan, jadi untuk rangkaian prosesi adat dalam festival Melinting, yang pertama adalah arak-arakan marga Melinting. Perayaannya dibuka dengan kirab budaya dan arak-arakan masyarakat adat bersama dengan para pemangku adat keratuan Melinting. Lalu ada juga gotong royong dalam memasak pengecangan, ya. Jadi prosesi memasak kuliner khas gulai pengecangan ini dilakukan secara massal sejak pagi hari sebagai simbol kebersamaan dan rasa syukur. Gulai ini kini telah diakui secara resmi sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah puncak acara yang menampilkan ribuan pelajar dan pemuda-pemudi lokal yang menari secara serentak, menciptakan visual megah dan rasa bangga terhadap identitas lokal. Dan apa dampak sosial serta ekonominya? Yang pertama adalah pemberdayaan UMKM. Jadi festival ini dirancang untuk menggerakkan roda perekonomian warga lokal melalui pameran produk-produk kerajinan tangan dan kuliner khas Lampung Timur. Kemudian yang kedua adalah pendidikan karakter generasi muda. Jadi pelibatan ribuan pelajar ini bertujuan untuk menanamkan kecintaan dan rasa memiliki terhadap warisan leluhur agar tidak tergerus zaman.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023, penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Oke pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama Pro 1 RRI Nunukan. Dan untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, pendengar, silakan Anda bisa mendownload aplikasi ini melalui Google Play Store, tentunya gratis ya. Dan juga aplikasinya user friendly, jadi bagi Anda yang mau mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia, mau juga berinteraksi dengan sesama pengguna, bisa pendengar silahkan langsung saja Anda download melalui Google Play Store. Dan untuk Anda yang mau terus membaca berita-berita teraktual juga bisa langsung aja Anda baca di portal resminya RRI, yaitu di www.rri.co.id. Dan pendengar, untuk selanjutnya saya akan mengajak Anda menantikan Warta Nunukan Siang.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Bawaan asap dari Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Tengah, sehingga asap yang dibawa ini memang bawaannya itu bukan yang berada di nunukannya.
2: Alhamdulillah kita sudah mengirimkan barang bantuan, itu dilakukan secara dua tahap, tahap pertama dan tahap kedua, kita bekerja sama dengan beberapa instansi juga.
0: Sari berita, kabut asap kiriman dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah menyelimuti nunukan dan sempat menurunkan jarak pandang hingga 2-3 km. PMI Nunukan mengirim bantuan senilai Rp115 juta rupiah ke Nusa Tenggara Timur untuk membantu warga yang terdampak gempa bumi. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Jumat tanggal 18 September 2020. Bersama saya Syasha, inilah Warta Nunukan Siang selengkapnya.

0: Pendengar, informasi di siang hari ini kita awali terkait kabut asap kiriman dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah yang menyelimuti Nunukan dan sempat menurunkan jarak pandang hingga 2-3 km. Berikut laporan Salma Amin.
1: Kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Nunukan sejak Kamis sore dipastikan bukan berasal dari kebakaran di wilayah Nunukan. BMKG Nunukan menyebut kabut asap tersebut merupakan kiriman dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Nunukan Muhammad Rakin Arosi mengatakan hasil pemantauan menunjukkan kabut asap berasal dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah termasuk Samarinda dan Palangkaraya.
2: Bawaan asap dari Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Tengah. Sehingga asap yang dibawa ini memang bawaannya itu bukan yang berada di Nunukannya, bukan yang berada di Kalimantan Utaranya, tapi dibawa oleh angin yang mengarah ke Nunukan.
1: Rakin menjelaskan kabut asap sempat menurunkan jarak pandang di Nunukan hingga 2-3 km. Kondisi ini dinilai berdampak pada aktivitas masyarakat dan menurunkan kualitas udara. Namun pada Jumat pagi, jarak pandang di Nunukan kembali meningkat hingga 7-8 km.
2: Kalau untuk sekarang ini sudah lebih baik daripada hari kemarin, tapi memang masih menurun dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Kalau sekarang ini di 7-8 km, sedangkan kalau kemarin itu yang parahnya itu bisa sampai 2-3 km.
1: Meski jarak pandang kini membaik, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah karena kabut asap masih berpotensi meningkat sewaktu-waktu. Salma Amin melaporkan.
0: PMI Nunukan mengirim bantuan senilai Rp115 juta ke Nusa Tenggara Timur untuk membantu warga yang terdampak gempa bumi. Delita melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Nunukan Sadam Hussein mengatakan setelah melakukan penggalangan dana dan terkumpul, kemudian mengirimkan barang bantuan berupa sembako ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dan disalurkan ke wilayah yang berdampak bencana. Adapun dana yang terkumpul sebesar Rp31.166.000 dalam bentuk barang Rp84.690.000. Sementara pengiriman menggunakan kapal Pelni melalui dua tahap, yakni tanggal 20 hingga 24 Agustus 2026 dan tanggal 28 Agustus 2026 sampai 4 September 2026.
4: Alhamdulillah kita sudah mengirimkan barang bantuan, itu dilakukan secara dua tahap, tahap pertama dan tahap kedua. Kita bekerja sama dengan beberapa instansi juga dalam hal ini, dan alhamdulillah sampai di sana kita terhubung dengan kawan-kawan PMI yang ada di sana, kawan-kawan BPBD juga yang ada di sana, sehingga bantuan yang sampai langsung didistribusikan kembali sama kawan-kawan PMI dan BPBD yang ada di lokasi bencana.
3: Ia menyampaikan berdasarkan informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB gempa bumi 7,7 skala Richter Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, 25 Agustus 2026 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, dengan korban 105 orang meninggal dunia, 1.673 orang luka-luka, 179.037 orang mengungsi. Upaya yang dilakukan pemerintah pusat berkolaborasi antar lintas sektor.
4: Dan alhamdulillah sudah terbagi ke beberapa wilayah, baik itu di Kabupaten Sika, Ngada, Nagakeo, Manggarai, itu sudah terdistribusi semua seperti itu.
3: Kemudian kerugian material rumah rusak berat sebanyak 25.508, rumah rusak sedang 18.790, rumah rusak sedang 36.558. Selain itu, fasilitas pendidikan rusak sebanyak 502, fasilitas kesehatan berdampak 118, satu gudang bulog berdampak, satu pasar berdampak, 297 rumah ibadah ada berdampak, 505 unit kantor berdampak, 127 titik jalan berdampak, 71 jembatan berdampak. Delita Reri melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: SPPG Bukit Arung Sejahtera berkomitmen menjamin kualitas standar bahan MBG yang terbaik bagi penerima manfaat. Laporan Mimin Muslimin.
6: Sebagai pengelola SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan, Sumari menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kualitas MBG yang diberikan kepada penerima manfaat, khususnya dengan memperketat pengawasan terhadap pemilihan bahan baku. Salah satunya fokus utama adalah memastikan kualitas daging ayam yang digunakan. Ia menjelaskan daging ayam segar yang layak konsumsi memiliki ciri khas berwarna putih. Sebaliknya, daging ayam yang tidak layak biasanya terlihat agak kebiru-biruan yang biasa disebabkan oleh kondisi ayam yang sakit, sayap patah, atau adanya infeksi yang mempengaruhi jaringan daging. Oleh karena itu, pihak SPPG tidak mudah percaya begitu saja bagi klaim para supplier. Pengawasan ketat terus dilakukan agar tidak ada supplier yang tidak jujur, yang mengaku menyediakan ayam segar padahal mengirim ayam beku.
7: Tanpa saya mencari bukti, ternyata yang antar sudah mengaku bahwa yang diantar itu ayam beku.
6: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Nunukan terus memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian kualitas demi memastikan manfaat optimal bagi para siswa sebagai penerima manfaat. Sebanyak 5 SPPG di Nunukan telah menjalin kerjasama trigonoleptik dengan melibatkan penanggung jawab atau person in charge di setiap sekolah penerima manfaat yang dijadikan sampel. Dalam praktiknya, para PIC dari masing-masing sekolah terlebih dahulu mengikuti bimbingan teknis atau BIMTEK terkait tata cara pengisian formulir evaluasi. Setiap kali paket makanan MBG tiba di sekolah, PIC mendapatkan satu porsi untuk dicicipi dan dinilai secara langsung. Penilaian tersebut mencakup berbagai aspek secara mendetail, mulai dari kualitas beras dan tekstur nasi, apakah terlalu lembek atau terlalu keras, jenis serta rasa lauk pauk seperti ayam, ikan laut dan telur, tahu hingga sayur dan buah.
8: Makanan itu datang, ya itu PIC ini kan dapat juga satu porsi ya, dia makan juga, jadi dia menilai, oh, nasinya ini bagaimana ini? Ya, menurut orangnya ini kan, ya. Di situ dikasih menilai, dinilai, oh, nasinya ini gimana? Terlalu lembek kah? Terlalu keras kah? Ya, oh, atau berasnya yang kurang bagus, ya. Terus sarannya.
6: Setiap komponen diberikan skor, disertai saran perbaikan yang nantinya dikumpulkan oleh masing-masing SPPG untuk meningkatkan kualitas menu mereka. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Khawatir data warga kurang akurat akibat tidak dilibatkan dalam proses pendataan, Forum RT Kelurahan Nunukan Utara sepakat menolak menandatangani berita acara perubahan data dalam pendataan sensus ekonomi 2026. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
9: Forum RT Kelurahan Nunukan Utara menolak menandatangani berita acara perubahan data warga dalam pendataan sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nunukan. Penolakan tersebut dilakukan karena dikhawatirkan perubahan data tidak sesuai dengan jumlah dan kondisi real warga di lapangan. Keputusan tersebut diambil karena proses pendataan tidak melibatkan Ketua RT yang lebih mengetahui jumlah dan kondisi warga di wilayahnya. Hal ini dinilai berpotensi menyebabkan adanya warga yang terlewat atau tidak tercatat dalam pendataan. Ketua Forum RT Kelurahan Nunukan Utara, Vicky Fauzan mengatakan, Ketua RT memiliki peran penting dalam memastikan seluruh warga tercatat dalam pendataan. Sebab, jika ada warga yang tidak tercatat, khususnya kurang mampu, akan berpotensi kehilangan hak untuk mendapatkan bantuan sosial.
10: Kemarin saya diminta tanda tangan berita acara tentang perubahan proses pendataan. Sementara proses awalnya kami tidak dilibatkan. Jadi minta maaf, kita tidak coba ini untuk tidak membantu program pemerintah, tapi kami punya beban moral yang sangat berat. Ketika nanti hak masyarakat ini hilang, kami tidak terlibat saja RT yang jadi sasaran. Bagaimana kalau kami terlibat untuk melegitimasi?
9: Menurutnya, Ketua RT tidak dapat mengesahkan perubahan data yang proses pendataannya tidak dilakukan bersama-sama. Keterlibatan RT dalam pendataan dinilai penting untuk meminimalkan kesalahan karena lebih mengetahui kondisi dan keberadaan warga di wilayahnya.
10: Bagaimana mungkin kami RT ini, Pak, melegitimasi sesuatu yang tidak kami kerjakan bersama-sama? Ya, saya kemarin sampaikan ke pihak BPS, yakin enggak ketika Anda mendata diberikan informasi yang benar untuk masalah akurasi data yang kalian butuhkan. Tapi kalau pihak BPS membuat strategi ada pendampingan, pasti warga, Pak, juga enggan berbohong di depan kami, Pak, karena kami tahu aktivitas mereka, penghasilan mereka.
9: Meski demikian, ia meminta hasil pendataan sensus ekonomi nantinya dapat diberikan kepada ketua RT untuk dilakukan pengecekan kembali. Data warga yang terlewat atau tidak ditemukan dapat dievaluasi sehingga pendataan dapat disesuaikan dengan jumlah kondisi warga di wilayah masing-masing. Ahmad Ilham melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan masih mengupayakan pasar murah dalam rangkaian HUT ke-27 Kabupaten Nunukan karena menyesuaikan ketersediaan stok komoditas. Laporan Ferry Hardiansyah.
11: Pasar murah Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan saat ini fokus di wilayah 3 dan wilayah 4. Untuk wilayah Nunukan, pasar murah diarahkan pada komoditas tertentu jika stok tersedia. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Nunukan, Dior Frames. Menurutnya, pelaksanaan pasar murah di wilayah Nunukan akan melihat kondisi stok yang tersedia.
12: Kalau pasar murah di tempat kita, sekarang kita, karena fokus kita ke wilayah 3 sama wilayah 4 ya, karena di sana, jadi di untuk di wilayah Nunukan, ya nanti kita upayakan jika memang ada stok minyak goreng atau apa, mungkin kita khusus operasi pasar murahnya nanti untuk komoditas tertentu.
11: Ketersediaan stok menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pasar murah di wilayah Nunukan. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan masih melihat komoditas yang tersedia sebelum menentukan barang yang dapat disediakan. Pasar murah tersebut diupayakan menjadi bagian dalam rangkaian HUT Kabupaten Nunukan ke-27. Namun pelaksanaannya masih belum dipastikan karena bergantung pada kesiapan stok.
12: Ya kita upayakan nanti.
11: Kepastian waktu dan komoditas pasar murah masih menunggu perkembangan persiapan kegiatan HUT Kabupaten Nunukan. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan akan menyesuaikan pelaksanaannya dengan kondisi stok yang tersedia.
9: Ferry Herdiansah melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Kabut asap kiriman dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah menyelimuti Nunukan dan sempat menurunkan jarak pandang hingga 2-3 km. PMI Nunukan mengirim bantuan senilai 115 juta rupiah ke Nusa Tenggara Timur untuk membantu warga yang terdampak gempa bumi. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Syasha, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Halo semuanya Sobat RRI, perkenalkan nama saya Firman, guru SDN 001 Nunukan. Saya ingin mengajak Anda semuanya untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store. Terima kasih.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
4: Kilau Pancasila.
6: Nah, karena dulu kan tidak punya garam di sana kan, jauh dari kota, dari laut pun juga tidak ada. Dimasakkan sudah kering. Jadi karena kebersamaan itu dari dulu seperti itu, tidak ada istilah kepemilikan atau saya punya ini, kamu tidak boleh itu. Karena itu milik mereka semua.
7: Asam di gunung, garam di laut, kini terpatahkan dengan adanya garam di Gunung Krayan yang telah menembus pasar Brunei dan Malaysia. Walaupun di negara sendiri, garam ini belum terkenal karena sulitnya transportasi Indonesia ke Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, baik darat, udara, dan lautan. Legenda garam di Pegunungan Krayan yang berawal dengan tidak sengaja ditemukan oleh suku Dayak Lundaya yang tinggal di Pegunungan Krayan ketika berburu ke hutan dan menemukan hewan hutan yang suka meminum air di sebuah mata air yang ternyata rasanya asin, seasin garam di laut. Ini diutarakan oleh seorang warga asli Krayan, Bapak Amos Balang.
8: Pertama itu menemukan garam diketahui dari binatang-binatang, karena tempat-tempat itu binatang yang pertama tahu tempat minum itu ada berapa binatang, jenis binatang yang memerlukan air asin itu. Jadi orang-orang tua dulu akhirnya dicobakan dulu untuk proses itu. Jauh sebelumnya coba digalikan di tempat itu, ya kurang lebih berapa meter lah, atau mungkin 1 meter, dalam 1 meter atau 2 meter. Akhirnya air itu sudah ada sepertinya apa, ada penampungan. Mereka perhatikan betul, mereka coba asin. Jadi dari situlah mereka berpikir untuk mengelolakan itu jadi air untuk sayur. Itu awalnya.
7: Wilayah Krayan yang berada di pegunungan yang jauh dari lautan ini mendapatkan garam yang mengandung zat yodium tinggi.
8: Nah, karena dulu kan tidak punya garam di sana kan, jauh orang pun laut, kuneta, ya? Jauh dari kota, dari laut pun juga tidak ada. Jadi gunung, kebanyakan di gunung. Kalau ada lembah sedikit di gunung itu, kita lihat itu kalau ada bekas-bekas binatang yang selalu ke situ yang minum airnya, berarti itulah dia sumbernya. Jadi yang bisa kita tahu bahwa air asin itu ada itu dari binatang aja. Jadi pengalaman orang dulu tuh mendapatkan itu dari binatang. Akhirnya jadi dikelola yang lebih baik lagi kan.
7: Mata air asin yang kemudian dibuatkan sumur oleh mereka dan diisi di dalam sebuah wadah bambu yang kemudian diolah secara tradisional ini menghasilkan garam yang memiliki kekhasan tersendiri dan sangat berbeda dengan garam laut.
8: Jadi orang tua dulu ya pakai apalah, dimasukkan dalam bambu, ada yang pakai tanah, lubang tanah, masukkan api di bawah, diseli lubang, jadi direbus, dimasakkan sudah kering, baru dikupas lagi, buang bambunya, dibungkuslah dalam daun. Ada daun khususnya memang. Kami bilang itu daun orang tua dulu pakai saung. Jadi daun itulah yang dipakai orang tua itu untuk bungkus itu karena dia tahan lama. Makin dia lama makin bagus. Tidak merubahkan suatu warna. Nah kalau dia warna biru, ya jadi hasilnya juga biru. Karena warna sayurnya hijau, merah, jadi warnanya juga hasilnya merah sampai masak.
7: Kebersamaan yang sangat kental yang dimiliki oleh masyarakat pegunungan ini menjadikan sumur-sumur air asin diolah secara tradisional dan menghasilkan garam gunung yang sangat diminati, khususnya oleh orang tanah seberang.
8: Berapa tempat yang kita kajikan untuk sementara ini, itu hasil potensi Krayan itu kita hitungkan 90%-nya ke luar negeri. Kemana? Bahkan 95% ke Malaysia, Sarawak, Brunei, Filipina. Nah kalau sudah sampai di sana itu juga mereka kelola, sistemnya dikelolakan, mungkin dikemaskan beda. Jadi brandnya itu sudah brand mereka lah yang kelola di sana. Cuman kita hasilnya dari kita, karena kita tidak punya brandnya kan. Jadi kalau dia keluar negeri, mereka bungkus kembali, kemas kembali, mereka bikin grade-nya lagi, brandnya, itu produk mereka lah sudah begitu.
7: Di sini, di wilayah pegunungan yang jauh dari lautan, memiliki garam yang melimpah. Namun, hanya bisa dinikmati oleh mereka yang tinggal di luar Indonesia tercinta.

Oke, pendengar Pro 1 Era Rinunukan, saya Syasha masih menemani Anda dan kali ini kita akan bergoyang di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan Anda untuk bergabung bersama Era Rinunukan, langsung saja telepon, WhatsApp atau SMS di 08115311945. Saya tunggu partisipasi Anda, pendengar, di Pro Dangdut edisi kali ini. Anda boleh request lagu-lagu kesukaan Anda. Mungkin Anda suka lagu lawas atau lagu dangdut klasik, atau Anda suka lagu dangdut Melayu atau lagu dangdut yang kekinian. Bisa, silakan, nanti akan saya usahakan untuk saya carikan demi Anda bisa bergoyang ya di siang hari ini. Tetap semangat untuk pendengar Era Rinunukan, walaupun cuaca masih ada kabut asap yang menyelimuti ya, mudah-mudahan segera berakhir. Jadi langit Nunukan bisa kembali cerah, itu harapan kita bersama.

0: Serbu! Ayo, ayo, maju, maju. Lawang pada orang, lawang.
1: Eh, eh, alo, eh. Alo, alo, eh, alo. Alo, bangun, alo, bangun, Jo.
0: Ya, di mana tuh musuh? Di mana, di mana?
1: Mana musuh, bangun, Jo, anak-anak. Ini kiapa, So? Hei, cepat, Jo, bangun. So, jam berapa ini, kasih yang anak? Solo mulai belat.
0: Aduh, ya doh, eh. Cuma bah mimpi katu kita.
1: Ada mimpi apa, So, anak ini, kasih yang anak, eh. Bangun, Jo, so, mulat ini.
0: Oh, kita kuat. Tadi ada bah mimpi jadi pahlawan di medan peperangan. Ada sementara berperang for meraih trompet kemerdekaan. Ah, kakak lah, kuat. Pakai acara apa sih bangong? Jadi merdeka no.
1: Eh, kasihan eh, lawak sekali jangan apa mimpi ini. Eh, so lama dang turang dah merdeka kasihan. Kau ngele bebae sekarang ngana ba angka jo dari tempat tidur. Kau ngana pi basa dia pi sekolah. Dari ngana pake ngana pi ilmu yang ngana ada dapat formu kasih bagus ini turang pe negara. Kau jang suka jaba terlambat jepi sekolah kalau ngana mau tahu. Dari tu jaba terlambat pi sekolah ya rupa ngana begini. Sadikile mau dapat gelar pahlawan no. Mar pahlawan kesiangan.
0: Yo yo yo kak, doh pagi-pagi coba ceramah. Eh, mar tunggu kak, bukannya ini hari Minggu?
1: Eh, iyo so.
0: Aduh, pak kakak dang.
1: Mohon maaf dang kakak kira kok ini hari Senin terus.

Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele, serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Oke, pendengar, di Prodangdut kali ini saya juga turut berbagi informasi kembali untuk Anda ya. Kali ini informasi dari Lapas Kelas 2B Nunukan, nih keren nih pendengar. Jadi area lembaga pemasyarakatan lapas yang identik dengan kesan tertutup kini mulai bergeser fungsi. Di Lapas Kelas 2B Nunukan, Kalimantan Utara, lahan seluas 10 hektar disulap menjadi sarana edukasi asimilasi Lapas Nunukan atau kita kenal dengan sebutan Saila Nuka ya. Dan ini adalah sebuah kawasan produktif yang menggabungkan pembinaan warga binaan dengan tempat rekreasi publik. Inovasi pemanfaatan lahan ini bahkan pendengar menarik perhatian Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang atau TNKM Seno Pramudito yang memboyong jajarannya untuk meninjau langsung kawasan tersebut pada hari Rabu 16 September 2026.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahsia hijaunya? Iyumah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
3: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
3: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
3: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, you ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
4: Saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.
5: Pro 1.

Pendengar, melanjutkan informasi terkait Balai TNKM yang tertarik adopsi konsep wisata Lapas Nunukan. Jadi pendengar, Kalapas kelas 2B Nunukan Doni Setiawan menjelaskan bahwa kawasan Sailanuka dirancang terpadu untuk mendukung kegiatan pembinaan warga binaan sekaligus menjadi ruang publik yang bernilai ekonomi dan edukatif. Di kawasan tersebut, warga binaan dibekali keterampilan di sektor perikanan, akuakultur, hingga peternakan. Selain itu, Sailanuka juga menawarkan daya tarik ekowisata berupa pemandangan panorama laut lepas serta pulau-pulau di sekitar kawasan Nunukan dan Sebatik.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya, dan saya mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata, keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.

Oke, pendengar, itu dia lagu dari Ernie Ardhita dengan Tangis Bahagia. Sudah saya persembahkan untuk Anda yang mungkin saat ini lagi mengalami perasaan yang sama dengan lagu dari Ernie Ardhita tadi. Menangis tapi bahagia juga. Ada gak sih yang begitu? Adalah ya, karena saya sendiri juga pernah sih rasakannya. Oke, pendengar, apapun yang kita rasakan di siang jelang sore hari ini, sudah sore ya, di sore hari ini, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita ya untuk terus berbuat baik, untuk terus produktif dan menjadi orang yang terus berbahagia. Karena bahagia itu katanya kita sendiri yang ciptakan. Nah, lanjut lagi pendengar terkait Saila Nuka, jadi kepala balai TNKM Seno Pramudito mengaku terkesan sekali dengan pengelolaan terpadu yang diterapkan oleh Lapas Nunukan. Jadi menurutnya keberhasilan mengubah lahan non produktif menjadi kawasan bernilai wisata tinggi itu merupakan terobosan yang bisa diadopsi dalam pengelolaan kawasan konservasi. Ia juga mengatakan konsep yang diterapkan oleh Saila Nuka akan dijadikan bahan panduan bagi balai TNKM dalam mengoptimalkan potensi wisata dan edukasi di wilayah kerja mereka tanpa mengesampingkan prinsip kelestarian lingkungan.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi Pak Guru.
2: Damar, kamu kenapa? Kok kayak orang bingung?
3: Ini Bah, pulpenku nggak ada, ketinggalan Bah di rumah.
2: Oh, kebetulan nih ada 2 pulpen. Pakailah satu.
3: Makasih ya.
0: Ada apa itu? Damar? Digar?
2: Maaf Pak, saya pinjamkan Damar pulpen. Soalnya pulpennya ketinggalan di rumah.
0: Ya sudah, kembali ke tempat dudukmu ya. Kita mulai ulangan.
4: Rasa peduli lahir dari empati, yakni kemampuan merasakan beban orang lain. Rasa peduli antar sesama akan menimbulkan kasih sayang serta mempererat tali persaudaraan di tengah-tengah masyarakat yang selanjutnya akan memperkuat persatuan dan kesatuan.
5: Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil Down Ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang ke-10 adalah Fish Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap formalin, zat benzena, dan zat VOCs. Istimewanya lagi, tanaman ini bisa diletakkan di dalam ruangan. Demikian sejumlah tanaman hias pembersih udara pendengar, semoga salah satunya berada di ruangan Anda.
6: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, sejumlah lagu-lagu dangdut sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda selama 90 menit dan mudah-mudahan Anda terhibur ya dengan lagu-lagu persembahan dari era Rino Nukan di sore hari ini. Akhirnya saya Syasha pamit undur diri dari ruang dengar Anda, nanti saya akan digantikan oleh rekan saya Rista di Nunukan sore ini. Sampai jumpa.

lo Indonesia? Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pendengar, jumpa lagi dengan Rista Tunggarani yang kali ini akan menemani Anda dalam program Nunukan sore ini. Edisi hari Jumat 18 September 2026. Nanti saya akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai informasi dan juga deretan lagu yang sudah siap untuk menghibur sore hari Anda. Dan mendengar di Nunukan sore ini, nanti ada beberapa segmen yang akan kami hadirkan. Yang pertama nanti ada segmen ekonomi digital, kemudian lintas Banjar Nusantara ya, yang akan kami hadirkan juga untuk Anda. Kemudian nanti ada berbagai informasi menarik, lalu ada religi sore, kemudian akan diikuti informasi yang cocok untuk didengarkan di malam hari, pendengar. Oke, jadi untuk sore hari ini nanti akan kami awali dengan segmen ekonomi digital dengan berbagai informasi terkait ekonomi digital. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan yang mana siarannya bisa Anda dengarkan di 96,3 MHz untuk Anda yang ada di wilayah Nunukan. Kemudian untuk Anda yang ada di Sebatik, halo pendengar yang ada di Sebatik, bisa mendengarkan kami di 91,5 MHz. Dan untuk Anda yang ada di Krayan, halo selamat sore pendengar yang ada di Krayan. Pasti saat ini Anda tengah mendengarkan siaran kami di 92,7 MHz. Kemudian selain itu juga siaran kami bisa didengarkan via streaming pendengar melalui website rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital. Oke pendengar, untuk lagu pertama yang akan kami hadirkan untuk mengawali sore hari ini ada dari Iwan Fals, Noah Niji, Geisha The Massive, Abadi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan. Dan pendengar, untuk informasi yang pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda mengenai 4 faktor pendorong pertumbuhan ekonomi digital yang ternyata bukan cuma teknologi loh. Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi digital menjadi topik yang semakin relevan seiring pesatnya transformasi teknologi di Indonesia. Dilansir Kementerian Komunikasi dan Digital, ekonomi digital Indonesia berpotensi mencapai 600 miliar US dollar pada 2030 jika didukung oleh ekosistem yang semakin kuat dan inklusif. Lalu, apa saja sih faktor pendorong pertumbuhan ekonomi digital yang membuat Indonesia memiliki potensi besar di era digital? Yang pertama, bonus demografi menjadi modal besar ekonomi digital. Dalam beberapa tahun ke depan, jumlah penduduk usia produktif akan terus meningkat. Dilansir Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, pada 2025 jumlah penduduk usia produktif mencapai sekitar 197,13 juta jiwa dan diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 203 juta jiwa pada 2030. Peningkatan ini menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat ekonomi digital karena kelompok usia produktif umumnya lebih aktif memanfaatkan teknologi dan layanan digital. Yang kedua, jumlah pengguna internet terus meningkat. Dilansir Binus University Business School, lebih dari 73% masyarakat Indonesia telah terhubung dengan internet dan perangkat seluler menjadi sarana utama dalam mengakses layanan digital. Perubahan perilaku masyarakat ini turut mendorong pertumbuhan berbagai sektor digital seperti e-commerce, fintech, dan layanan berbasis aplikasi lainnya. Menurut laporan Google, Temasek, dan Bain yang dilansir Binus University Business School, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan meningkat dari 77 miliar US dollar pada 2022 menjadi 146 miliar US dollar pada 2025. Oke, itu tadi baru 2 poin ya, pendengar, masih ada poin ketiga dan keempat nih yang menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi digital. Nanti sesaat lagi akan kami bahas untuk Anda selengkapnya ya, pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan.

0: itu ada kakek-kakek mau nyebrang. Kamu bantuin ya.
1: Gak usah repot-repot, Din. Di sana kan banyak orang. Paling juga nanti ada yang bantuin. Nanti kamu telat lagi ke kantor.
0: Hey, Din, coba lihat di bawah kaki kamu. Tuh, ada sampah. Kenapa tidak kamu ambil? Terus, kamu buang ke tempat sampah.
1: Gak usah, Din. Orang di sini ada cleaning service-nya kok.
2: Jangan pernah mengabaikan suara kebaikan dari dalam diri kamu. Karena dari kepedulianmu, bisa menciptakan banyak kebaikan.
0: Hai kakek, sini aku bantuin nyebrang ya. Ada sampah. Di sini nih tempatnya.
3: Tahukah Anda, pabrik payung pertama kali didirikan di Baltimore, Maryland pada tahun 1982. Awalnya, payung kuno didesain khusus hanya untuk melindungi sang pemakai dari terik matahari. Sampai akhirnya, bangsa Tionghoa berhasil membuat payung yang berfungsi juga sebagai pelindung terhadap hujan. Pada abad ke-16, keberadaan payung menjadi populer terutama di negara-negara Eropa Utara yang memang kerap kali turun hujan. Semula payung hanya dianggap sebagai aksesoris kaum wanita. Lalu seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Hanawi, pada tahun 1712 sampai 1786, dengan percaya diri sering membawa payung di depan publik, sehingga menarik para pria untuk memakainya juga. Begitu populernya payung, sehingga para pria di Inggris menyebut payung itu sebagai teman jalan.

0: Banda, patok perbatasan negara Indonesia dan Malaysia yang masih menjadi sengketa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia, pada tahun 1975 terpasanglah patok perbatasan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara sebanyak 6.849 patok yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia. Dari 6.849 patok yang terpasang, 269 patok diantaranya bermasalah karena wilayah itu masih menjadi sengketa hingga saat ini. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sama-sama mengklaim memiliki wilayah tersebut, sehingga dilakukan pengukuran ulang batas wilayah pada tahun 2019. Dan sampai saat ini masih menunggu keputusan akhir kedua negara.
1: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tidak peduli apa yang orang bicara, karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba, sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
2: Maaf, Bapak positif HIV.
1: Rasanya terpercaya, tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan lakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
3: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan, dan tadi kita baru aja membahas soal faktor pendorong pertumbuhan ekonomi digital ya. Tadi kita udah sampai ke poin kedua, sekarang poin ketiga adalah platform digital bisa memperluas aktivitas ekonomi. Dilansir Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, e-commerce Indonesia menyumbang sekitar 40% pangsa pasar ASEAN dengan nilai mencapai 77 miliar US dollar pada 2023. Pemerintah juga memperkirakan ekonomi digital Indonesia dapat tumbuh 4 kali lipat hingga mencapai 210 hingga 360 miliar US dollar pada 2030. Sementara nilai transaksi pembayaran digital diproyeksikan menembus 760 miliar US dollar. Kemudian juga dilansir dari IDN Research Institute melalui laporan Indonesia Millennial and Gen Z Report 2025, ada sekitar 60% generasi milenial dan Gen Z telah menggunakan mobile banking, sedangkan 58% rutin memakai e-wallet. Kris pun semakin populer sebagai metode pembayaran digital karena dinilai praktis oleh 63% pengguna, terutama di kalangan Gen Z yang semakin terbiasa bertransaksi secara non-tunai. Dan poin terakhir, yang keempat, ada infrastruktur digital bisa memperkuat fondasi pertumbuhan. Salah satu syarat utama berkembangnya ekonomi digital adalah tersedianya infrastruktur jaringan, infrastruktur teknologi informasi, serta pusat data yang mendukung aktivitas digital. Selain itu, teknologi seperti pusat data dan cloud computing membantu perusahaan maupun institusi mengelola data secara lebih efisien, aman, dan fleksibel. Nah, itu tadi ya, pendengar, 4 faktor pendorong pertumbuhan ekonomi digital yang bukan cuma perkara teknologi aja, tetapi juga ada SDM ya, tadi ada bonus demografi, kemudian jumlah pengguna internet yang terus meningkat, dan juga platform digital itu bisa memperluas aktivitas ekonomi, misalnya tadi ada e-commerce, fintech, healthtech, edutech, dan lain sebagainya. Oke, itu tadi informasinya, semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita semua. Dan nanti setelah ini masih ada informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan.

Tahu nggak sih, kapan pertama kali keran ditemukan? Penggunaan keran air ternyata telah dimulai sejak tahun 1700 sebelum Masehi. Sejarah mengungkapkan bahwa keran air dan sistem perpipaan ditemukan di reruntuhan bekas istana Knossos di Pulau Kreta. Sistem perpipaan yang dilengkapi dengan keran air yang ditemukan di istana Knossos ini terbuat dari emas, perak, dan marmer dan berfungsi sebagai penyalur aliran air ke kamar mandi istana maupun air mancur. Sejarah pun mencatat, dalam rentan waktu 1000 tahun sebelum Masehi hingga tahun 476 Masehi, bangsa Roma telah menggunakan sistem pipa dan keran air untuk mengalirkan air ke rumah-rumah, tempat pemandian umum, ataupun ke air mancur di tengah kota. Tempat-tempat pemandian umum di Roma pun memiliki keran air yang terbuat dari emas, perak, dan kuningan. Di abad ke-4 Masehi, setidaknya terdapat 11 pemandian umum, 1.352 air mancur dan tangki air, serta 856 pemandian pribadi yang didukung dengan sistem perpipaan dan keran air di kota Roma.

0: tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk, aku mau minta maaf.
2: RRI Nunukan masih dengan lagu-lagu pop Indonesia.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan.

0: Mumpung hari Minggu nih, itu dibersihin selokan depan, takut tersumbat.
1: Ah, Mama, besok lagi deh, langitnya cerah kok, gak bakal hujan. Papa capek nih.
0: Oh, ya udah. Ayo, Pa, bantuin dong. Ini udah masuk ke rumah airnya, diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih, aliran selokannya mampet, repot kan kita banjir gini.
1: Iya, maaf Ma, besok langsung dibersihin deh, janji.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan, dan nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantaraya, yang mana nanti akan kami update informasi dari wilayah Nunukan, Tarakan, Banjarmasin, kemudian Samarinda dan juga Palangkaraya. Nanti nantikan sesaat lagi ya pendengar, pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan, atau nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan.
3: Pendengar Radio Republik Indonesia, nunukan saatnya kami hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara ya.

0: khas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran perjaringan Jumat 18 September 2026 sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Uliana, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik pendengar dan pemirsa dari Samarinda, sore ini ada rekan Ria Ria ya. Rekan halo. Ria, baik. Halo Ria.
1: Halo rekan Auliana, hari ini bersama Dita Rania,
0: Auliana. Oh, Dita, oke. Okay. Di sini kelihatannya. Halo, ya, namanya, ya. Betul sekali. Apa kabar Dita?
1: Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Anda di sana? Bagaimana sekarang kondisi kabutnya di Banjarmasin?
0: Kayaknya masih deh ya, masih sudah masuk ke dalam rumah dan hampir kebanyakan nih penduduk di sini terkena ISPA, rekan Dita.
1: Oke, kalau gitu jaga kesehatan ya untuk.
0: Betul sekali. Iya. Samarinda bagaimana kondisi cuaca sore ini?
1: Samarinda kondisi cuaca sore hari ini cerah walaupun masih ada kabut asapnya tapi tidak sepekat kalau pagi, biasanya kalau pagi pekat sekali.
0: Udah bau gosong ya Tita ya, keciuman ya. Baik, tetap jaga kesehatan kita semua ya. Semoga ini cepat turun hujan, kabut asap juga bisa sudah reda seperti itu ya, bisa diantisipasi. Baik, rekan Dita ada informasi apa dari kota tepian Samarinda sore ini?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini masih terkait kabut asap, rekan Auliana, di mana Samarinda memberlakukan pembelajaran jarak jauh dampak kabut asap.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Terima kasih. Pemerintah Kota Samarinda mulai memberlakukan pembelajaran jarak jauh bagi seluruh jenjang pendidikan akibat kualitas udara yang memburuk. Kebijakan ini berlaku 17 hingga 19 September 2026 dan akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kabut asap serta kondisi kesehatan masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Jun.
2: Pemerintah Kota Samarinda mulai memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau daring bagi seluruh jenjang pendidikan mulai 17 hingga 19 September 2026. Kebijakan tersebut diambil menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap yang dinilai beresiko terhadap kesehatan anak-anak dan tenaga pendidik. Kepala Dinas Kesehatan Samarinda Ismet Kusasi mengatakan, hasil pemantauan BMKG dan Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan kualitas udara di sejumlah wilayah berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Atas kondisi itu, Dinas Kesehatan memberikan rekomendasi kepada Satgas Penanganan Musibah Bencana Kota Samarinda untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh.
3: Merekomendasikan adanya pembelajaran jarak jauh ya atau daring kepada anak sekolah dasar, kemudian anak TK dan sampai sekolah menengah pertama. Dan tadi malam sudah diputuskan ya dari Satgas, jadi mulai berlaku mulai hari ini ya, tanggal 17 September sampai dengan hari tanggal 19 sampai hari Sabtu.
2: Dinas Kesehatan juga mencatat adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama periode 1 hingga 17 September 2026. Perkembangan kualitas udara dan kondisi kesehatan masyarakat akan terus dipantau untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Sementara itu, Kepala Bidang SD dan SMP Disdikbud Kota Samarinda, Wahiduddin mengatakan, seluruh peserta didik melaksanakan pembelajaran dari rumah dengan metode daring.
4: Semua murid kita belajar dari rumah ya. Semua guru secara terstruktur ya sebagai pembelajaran seperti biasanya. Namun pada saat sekarang dilaksanakan secara daring, dalam daring.
2: Kebijakan tersebut mencakup jenjang PAUD, TK, SD hingga SMP. Pemerintah akan berkoordinasi dengan BMKG maupun DLH dan juga Dinas Kesehatan untuk mengevaluasi kondisi udara sebelum menentukan apakah pembelajaran tatap muka dapat kembali dilakukan. Jika kualitas udara dan kondisi dinilai aman bagi anak-anak serta guru, pembelajaran tatap muka dapat kembali diberlakukan. Namun apabila kondisi belum aman, pembelajaran daring akan tetap dilanjutkan. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kami kembalikan kepada Anda, rekan Auliana di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dan pemirsa dari Kota Tarakan, sore ini ada rekan Diti Hanggraini. Halo Diti.
1: Halo, selamat sore Aulia. Bagaimana kabar Banjarmasin untuk hari ini Aulia?
0: Kabarnya cerah berawan ditambah dengan angin kencang. Iya, luar biasa.
1: Luar sore biasa.
0: Hari ini. Mm-hmm. Bagaimana Tarakan?
1: Kalau Tarakan masih diliputi kabut asap ini Aulia.
0: Iya, semoga sehat semua ya rekan-rekan di sana.
1: Amin.
0: Ya Diti.
1: Iya, terima kasih Auliana.
0: Oke, kayaknya pada sibuk tuh di belakang ya.
1: Benar. Okay, iya, karena kebetulan besok ada event RRI Fest ini Aulia di RRI Tarakan.
0: Wow, iya. Kegiatannya apa aja Diti?
1: Ada jalan sehat, lomba besok fotografi, ya? Iya, lomba mewarnai dan juga karaoke lagu perjuangan untuk anak.
0: Wah, luar biasa, sukses
1: luar biasa,
0: ya caranya
1: iya.
0: Besok.
1: Terima kasih Aulia.
0: Iya, ada informasi apa Diti dari Kota Tarakan sore ini?
1: Informasi mengenai kabut asap tidak mengganggu penerbangan di Bandara Juwata Tarakan, Auliana.
0: Oke, baik, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Terima kasih Aulia. Pendengar dan pemirsa, Bandara Juwata Tarakan pastikan kabut asap yang menerpa Tarakan tidak mengganggu penerbangan. Berikut laporan Jafar Nur.
2: Sampai dengan hari ini dan kemarin, alhamdulillah operasi penerbangan masih berjalan dengan normal dan baik.
3: Adanya hujan yang mengguyur Kota Tarakan tidak membuat kondisi kabut asap berkurang. Bahkan berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan, kondisi jarak pandang saat kabut asap cenderung di angka 6 km dan bahkan bisa lebih turun. Menyikapi hal tersebut, Kepala Bidang Teknik dan Operasi Kantor Unit Penyelenggaraan Bandar Udara UPBU Juwata Tarakan Fakhrudin Rahmat mengatakan bahwa kabut asap yang menerpa Tarakan masih aman untuk dunia penerbangan karena jarak pandang masih di atas 1 km. Fakhrudin mengungkapkan dari maskapai yang ada seperti Batik Air, Superjet Air, Citilink, di mana semua penerbangan tersebut berjalan lancar tanpa ada kendala.
2: Standarnya normalnya biasanya kalau clear bisa di atas 5 kilo sampai 10 kilometer. Namun demikian masih ada di batas ambang visibility minimum yang dipersyaratkan untuk pendaratan pesawat. Jadi sampai dengan hari ini dan kemarin, alhamdulillah operasi penerbangan masih berjalan dengan normal dan baik.
3: Diakui Fakhrudin, kabut asap sudah terlihat tebal sejak beberapa hari lalu, namun masih aman untuk dunia penerbangan, baik itu landing ataupun take off. Oleh karenanya, Fakhrudin meminta kepada masyarakat yang hendak berpergian menggunakan moda transportasi udara, penerbangan di Bandara Juwata Tarakan berjalan dengan aman dan lancar. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Auliana, RRI Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih rekan Diti Hanggraini melaporkan dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar, kita kembali ke Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, memasuki hari kelima operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8, Basarnas mulai menyiapkan langkah teknis pembalikan badan kapal melalui pengkajian kondisi bangkai kapal yang berada di perairan Laut Jawa. Berikut laporan Rizky Wahyudi.
1: Alhamdulillah bisa terlihat dengan jelas bodi kapal, tenggelam memang tenggelamnya tidak terlalu.
2: Memasuki hari kelima pada Kamis 17 September 2026, operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa, rencana pembalikan badan kapal mulai memasuki tahap persiapan teknis. Helikopter Basarnas HR-3601 diberangkatkan menuju lokasi kejadian dengan membawa sejumlah tim expert untuk melihat langsung kondisi kapal. Tim expert tersebut bertolak dari helipad KN SAR Kamajaya Banjarmasin untuk melakukan penilaian terhadap kondisi KM Virgo Transport 8. Asesmen diperlukan sebagai dasar menentukan metode dan sarana yang memungkinkan digunakan dalam proses pembalikan badan kapal. Direktur Operasi Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan tim ekspert melakukan pemantauan langsung terhadap kapal yang saat ini berada dalam posisi terbalik. Hasil pengamatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi sebelum langkah pembalikan kapal dilakukan.
1: Alhamdulillah bisa terlihat dengan jelas bodi kapal, tenggelam memang tenggelamnya tidak terlalu tinggi dari 29 itu, jadi masih terlihat dengan jelas, kemudian kemiringan juga, dan kita juga bersyukur tidak ada bocoran sehingga di sekitar kapal itu tidak ada polusi. Dalam mungkin yang utama adalah apa, minyak oli dan segala macam, jadi masih jernih-jernih dan bisa terlihat dengan jelas dari udara.
2: Setelah asesmen dilakukan, tim kembali untuk membahas hasil pengamatan dan menentukan langkah berikutnya. Perlengkapan kapal mulai dipersiapkan dan akan digeser untuk mendukung pelaksanaan operasi salvage. Sementara itu, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang belum ditemukan dalam kecelakaan tersebut. Kusnul Khatimah menyebut, 8 anggota keluarganya masih belum diketahui keberadaannya hingga memasuki hari kelima pencarian. Di sisi lain, operasi SAR masih terus dilakukan oleh tim gabungan dengan mengerahkan berbagai unsur dan sarana pencarian di sektor lokasi kejadian. Hasil asesmen terhadap kondisi KM Virgo Transport 8 diharapkan dapat mendukung penentuan langkah berikutnya, termasuk penanganan kapal dan pencarian korban yang masih belum ditemukan. Rizky Wahyudi melaporkan.

Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menuju ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, baik pendengar dan pemirsa dari Nunukan, sore ini ada Rista. Halo Rista.
1: Halo rekan Auliana, selamat sore.
0: Ya, selamat sore. Gimana kabarnya Nunukan sore ini?
1: Alhamdulillah Nunukan, kabarnya baik, cuacanya juga cerah. Meskipun kemarin sempat kabut asapnya menebal lagi, cuman karena tadi malam kita alhamdulillah dapat hujan deras, jadi hari ini udah mendingan gitu.
0: Mendingan ya daripada yang kemarin.
1: Iya.
0: Ya. Ntar bagi-bagi ya hujannya ke Banjarmasin juga. Oke, okay. Baik Krista, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Oke, okay, ada informasi tentang minat beras nih di wilayah Kabupaten Nunukan.
0: Oke, baik, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, beras asal Sulawesi Selatan mulai kosong di sejumlah titik pasar sentral Inhutani Nunukan seiring menurunnya permintaan masyarakat terhadap komoditas tersebut. Delita melaporkan selengkapnya.
2: Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan DKUK MPP Kabupaten Nunukan, Dior Frames menyampaikan, berdasarkan pantauan di pasar sentral Inhutani di beberapa titik, ketersediaan beras asal Sulawesi Selatan mengalami kekosongan. Hal ini dikarenakan permintaan menurun di daerah.
3: Maksudnya di dalam Nunukan sendiri untuk kebutuhan beras dari Sulawesi menurun. Ini sedang saya evaluasi karena mengingat kebutuhan beras kita itu masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada penurunan pesanan. Jadi jumlah masuknya beras ke Nunukan saya lihat beberapa titik, tapi hanya pantauan pasar Inhutani ya. Saya belum ke gudang-gudang beras yang di luar ya, seperti Kemakmuran dan lain-lain. Saya baru memantau di seputaran Inhutani.
2: Ia juga mengatakan beras asal Sulawesi Selatan mengalami kenaikan harga per kilonya Rp16.000, sehingga ada beberapa kompetitor yang harganya lebih rendah yang memberikan kepada masyarakat. Apalagi dengan situasi ekonomi seperti ini, maka konsumen akan mencari harga beras yang lebih murah.
3: Ya, kita itu fluktuasi ya, fluktuasi itu range naik turunnya itu kita itu dari tahun lalu mulai di 12,5, 13, 13,5, 14,5 sampai akhirnya sekarang di titik 16. Ya, kalau untuk 2 tahun terakhir memang harga beras belum pernah mengalami penurunan.
2: Ketika ditanyakan terkait beras Bulog, ia menyebut jika beras Bulog merupakan bantuan dari pemerintah yang disalurkan melalui masing-masing kelurahan dan tidak dapat dijual. Di sisi lain, ada juga kebutuhan masyarakat di beberapa titik menggunakan beras dari negeri tetangga Malaysia. Hal ini dikarenakan Kabupaten Nunukan merupakan wilayah perbatasan dengan menggunakan perdagangan lintas batas. Delita Reri melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, rekan Auliana di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Rista dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Dewi. Halo Dewi, apa kabar?
1: Ya, halo Aulia, alhamdulillah kami baik semua di sini Aulia. Bagaimana juga dengan Aulia dan rekan-rekan di Banjarmasin?
0: Alhamdulillah juga sehat, baik. Apa masih terdampak kabut asap di Palangkaraya?
1: Iya, masih luar biasa, semakin pekat Aulia.
0: Bogosongnya sudah menjadi-jadi ya.
1: Iya.
0: Iya, sudah hampir masuk ke dalam rumah ya rekan Dewi.
1: Betul,
0: ya, karena
1: jadi kabur ya pandangannya.
0: Betul. Iya, karena Palangkaraya sama Banjarmasin berdekatan. Iya. Baiklah kalau begitu, mudah-mudahan cepat hujan turun ya.
1: Amin ya Rabbal.
0: Harapannya Allah. Seperti itu. Baik. Rekan Dewi, ada informasi apa dari Kota Cantik Palangkaraya?
1: Iya Aulia, dari Kota Palangkaraya sore ini masih terkait dengan dampak kebakaran hutan dan lahan, di mana Gubernur Kalimantan Tengah memastikan para mahasiswa tetap mendapatkan perhatian Aulia.
0: Baik, silakan informasi Anda selengkapnya.
1: Ya baik Aulia dan juga pendengar ya, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membagikan 3.500 pangan bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Tengah. Bantuan pangan ini dibagi dalam dua tahap, yang pertama 1.900 dan tahap kedua 1.700 pangan. Momentum ini memastikan kebutuhan dasar serta keberlangsungan pendidikan mahasiswa di Kalimantan Tengah tetap terjaga di tengah kondisi karhutla. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
2: Selama itu yang berhak menerima dipastikan dapat ya. Dipastikan dapat ya.
3: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran memastikan mahasiswa di Kalimantan Tengah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla serta kondisi kekeringan tetap mendapatkan perhatian pemerintah. Hal ini disampaikannya saat menyerahkan bantuan pangan kepada mahasiswa di halaman Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Penyaluran bantuan ini sekaligus menjadi momentum bagi Gubernur Agustiar Sabran untuk bertemu dan berdialog dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Tengah. Ia menegaskan pemerintah tidak hanya hadir dalam penanganan karhutla, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak termasuk mahasiswa tidak menghadapi kesulitan seorang diri. Bantuan sembako bagi mahasiswa terdampak karhutla akan disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama diberikan kepada 1.800 mahasiswa, sedangkan tahap kedua akan menyasar ke 1.700 mahasiswa di wilayah Kalimantan Tengah. Total bantuan sebanyak 3.500. Agustiar berpesan kepada mahasiswa agar tidak mudah putus asa karena berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi maupun dari daerah tertentu. Ia meminta mahasiswa tetap semangat belajar dan memanfaatkan kesempatan pendidikan untuk mempersiapkan diri sebagai generasi penerus pembangunan di Kalimantan Tengah.
4: Kita bukan mengasihi orang yang punya mobil mewah, yang punya eselon 2, eselon 3, eselon 4, enggak. Ini orang yang berdampak, yang tetap lain, tapi yang orang yang berhak menerima. Di luar kartu Merdeka, Merdeka mendapatkan juga sudah dibagi kemarin. Ini yang berdampak, ada adik mahasiswa ini dari kedalaman, 3.500, terus berikutnya terima terus, input terus. Terus juga ada adik mahasiswa yang luar, apa, luar Kalimantan Tengah, yang kuliah di Kalimantan Tengah, yang berdampak. Pasti dipastikan kita lahir untuk kita, ya.
3: Salah seorang mahasiswa PGRI Palangkaraya asal Barito Selatan penerima bantuan, Gita, mengatakan bahwa bantuan pangan yang diberikan pemerintah Provinsi Kalteng kepada mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di Kota Palangkaraya sangat bermanfaat dan membantu kebutuhan hidup sehari-hari.
5: Sangat bermanfaat karena kami yang dari pelosok ini mata pencaharian orang tuanya nggak tentu, apalagi kami di pedesaan. Kadang karena tingkat pendidikan orang tua kami juga rendah, jadi untuk mata pencaharian untuk kerja di perusahaan itu sulit.
3: Dalam kegiatan ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengerahkan personil dan relawan, termasuk lebih dari 1.000 mahasiswa dan pemuda, serta menyalurkan vitamin, alat pelindung diri, makanan bergizi, dan kebutuhan lainnya. Pemerintah Kalteng juga telah mendistribusikan hampir 2 juta liter air bersih kepada masyarakat, membangun ratusan sumur bor multifungsi, dan menyediakan sejumlah depo air minum isi ulang. Bantuan pangan yang diberikan terdiri dari 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, multivitamin, serta masker KN95. Sabella Indahsari melaporkan.
1: Ya demikian tadi Aulia, informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Kota Cantik Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi hari ini, Jumat 18 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Auliana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantara.

0: Musim hujan seringkali membawa berkah dengan udara yang sejuk dan lingkungan yang kembali segar. Namun di balik itu, tersimpan potensi bahaya kesehatan yang tidak boleh dianggap remeh. Genangan air yang sering muncul setelah hujan menjadi tempat ideal bagi perkembangbiakan nyamuk. Selain itu, kelembapan udara yang meningkat juga memicu pertumbuhan bakteri dan virus penyebab penyakit, seperti flu, batuk, diare, dan leptospirosis. Jangan biarkan musim hujan menjadi mimpi buruk kesehatan bagi Anda dan keluarga. Beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Pertama, selalu jaga kebersihan lingkungan. Kuras bak mandi dan tempat penampungan air secara rutin. Tutup rapat tempat penyimpanan air dan kubur barang bekas yang berpotensi menampung air hujan. Kedua, jaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan dan setelah beraktivitas di luar rumah. Gunakan alat pelindung diri seperti payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar rumah. Terakhir, konsumsi makanan bergizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh tetap prima. Jika Anda atau anggota keluarga mengalami gejala penyakit seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, atau gangguan pencernaan, segera periksa diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan tunda pengobatan agar penyakit tidak semakin parah.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Hello Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Oke pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Tadi sudah kami hadirkan ya Lintas Banjar Nusantara ya untuk Anda. Sudah ada update informasi tadi ya dari berbagai wilayah, baik dari Nunukan, Tarakan, Palangkaraya, Samarinda, dan juga tadi ada dari Banjarmasin. Dan pendengar, kalau Anda ingin baca informasi dari tempat-tempat tersebut ataupun di seluruh Indonesia, Anda bisa mengaksesnya dengan mudah ya. Tinggal masuk aja ke website kami di www.rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, dan Anda sudah bisa membaca segala macam informasi, baik dari regional, nasional, internasional, kemudian ada juga rubrik olahraga, rubrik gaya hidup, ekonomi, sampai rubrik hukum. Semuanya lengkap bisa Anda nikmati dalam satu website, yaitu di rri.co.id.

0: Wabah penyakit The Black Death 1347 hingga 1351. The Black Death merupakan wabah penyakit yang disebut acral necrosis, di mana kulit penderitanya akan berubah menjadi hitam karena pendarahan subdermal yang terjadi. Beberapa ilmuwan meyakini The Black Death adalah serangan wabah bubonik yang membawa bakteri Yersinia pestis yang bisa ditularkan melalui hewan kotor seperti lalat dan tikus rumah. Tragedi mengerikan tersebut membuat warga saling berjauhan dan kehilangan kepercayaan satu sama lain. Bahkan jika ada anak kecil yang terkena wabah ini, orang tuanya enggan merawatnya dan membiarkannya sampai mati. Tragedi ini juga membunuh 1/3 hingga 2/3 populasi Eropa pada saat itu. Karena hal tersebut membuat tragedi The Black Death dijuluki tragedi wabah penyakit paling menyeramkan sepanjang sejarah.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, you ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Anda sedang menikmati lagu-lagu bernafaskan Islam dari Radio Republik Indonesia Nunukan.

Pendengar Radio Republik Indonesia, nunukan untuk hari ini nanti azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18 lewat 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Anda, ada beberapa keutamaan wudu. Di antaranya, wudu adalah setengah keimanan. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, kesucian sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu bahwa wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Nabi SAW bersabda, apabila seorang hamba muslim berwudu, lalu dia mencuci wajahnya, maka akan keluarlah dari wajahnya semua dosa yang dilakukan oleh matanya. Apabila dia mencuci tangannya, maka akan keluar dari tangannya itu semua dosa-dosa yang dilakukan tangannya, bersama tetesan terakhir dari air yang digunakan mencuci tangan tersebut. Apabila dia mencuci kakinya, akan keluar dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu, bahwa wudu itu adalah jalan menuju surga. Bagi orang yang menjaga wudunya, di mana Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, hai Bilal, contohkan kepada saya amalan yang kamu amalkan dalam Islam, karena aku mendengar suara terampah kakimu di depanku di surga. Apa kata Bilal? Tidak ada amalan, wahai Rasulullah, yang paling aku harapkan dalam Islam, yaitu kecuali aku selalu bersuci atau berwudu setiap kali berhadas. Lalu setelah wudu, aku sholat sesuai yang Allah tuliskan untukku. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang terhadap kucing? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kucing yang diberi nama Muiza. Suatu saat, dikala Nabi hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Muiza sedang terlelap tidur dengan santai di atas jubahnya. Tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Nabi pun memotong belahan lengan jubahnya yang ditiduri oleh Muiza. Ketika Nabi pulang ke rumah, Muiza terbangun dan merunduk sujud kepada Nabi. Sebagai balasan, Nabi pun menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut badan mungil kucing itu sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lain, setiap kali Nabi menerima tamu di rumahnya, Nabi selalu menggendong Muiza dan ditaruh di pahanya. Salah satu sifat Muiza yang Nabi sukai adalah ia selalu mengeong ketika mendengar suara azan, dan suara kucing itu terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan. Kepada para sahabatnya, Nabi berpesan untuk menyayangi kucing peliharaan layaknya menyayangi keluarga sendiri. Hukum bagi mereka yang menyakiti hewan lucu tersebut sangatlah serius. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari, dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepaskan kucingnya untuk mencari makan sendiri. Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat astaghfirullahalazim atau kalimat yang semakna. Permohonan ampun ini dilakukan dengan hati yang tulus dan dibarengi dengan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan inilah beberapa rahasia istighfar. 1. Mendatangkan ampunan Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Quran Surah Nuh ayat 10. 2. Mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rizki. Bahwa barang siapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga padanya. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Menambahkan kekuatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan Daud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Quran Surah Hud ayat 52. 4. Memperoleh banyak kenikmatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Hud ayat 3. 5. Turunnya rahmat. Diterangkan di dalam Al-Quran, Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah An-Nam ayat 46. 6. Terhindar dari azab Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Dari beberapa firman tadi, tentunya masih banyak firman lainnya yang mengajak kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending nih kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Ada penyebar menyamar jadi pendengar. Seorang muslim diingatkan untuk lebih bijak dalam menyikapi orang-orang yang hadir sebagai pendengar. Di tengah kemudahan komunikasi saat ini, seseorang dapat menyampaikan pesan atau informasi dengan berbagai cara tanpa selalu diketahui tujuan sebenarnya. Menjaga lisan dan perilaku dalam setiap pertemuan sangat penting dan perlu dibiasakan. Setiap informasi yang diterima, sebaiknya tidak langsung disebarkan kembali sebelum dipastikan sumber dan kebenarannya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Selain kewaspadaan, kita juga harus senantiasa mengedepankan sikap baik, santun, dan tidak mudah berprasangka kepada orang lain. Sikap tabayun, menjaga amanah, dan menggunakan media komunikasi secara bertanggung jawab dinilai penting untuk menciptakan suasana yang damai dan saling menghormati.

Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing. Modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming. Modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

0: Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang petir. Maka beliau menjawab, petir adalah salah satu malaikat Allah yang diberi tugas untuk mengurus awan. Di kedua tangannya atau di tangannya ada cambuk dari api untuk menghalau awan. Suara menggelegar yang terdengar darinya adalah halauannya terhadap awan. Ketika dia menghalaunya, awan itu berhenti di tempat yang diperintahkan. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha.
1: Pendengar, Anda sedang menikmati lagu-lagu bernafaskan Islam dari Radio Republik Indonesia Nunukan.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara

0: Ada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini York Shop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Informasi penting dari BMKG Nasional. Tahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mewaspadai cuaca angin ekstrim yang akan terjadi besok, Senin 17 Juli 2017. Aduh, bagaimana nih? Aku harus sampaikan ke Kak Rio sekarang.
3: Kenapa bakau nih, Dek? Teriak-teriak seperti orang lihat hantu saja.
2: Ini, Kak. Ada info dari FB nih, katanya akan terjadi cuaca ekstrim di seluruh Indonesia. Kita harus siap-siap, Kak, dan kita harus kasih tahu tetangga-tetangga juga, Kak.
3: Benarkah juga info tuh, Dek? Jangan percaya dulu. Sekarang nih, di sosial media banyak berita hoax atau berita palsu yang menipu.
2: Tapi kan di situ tertulis info dari BMKG Nasional, Kak.
3: Kakak kasih tahu ya, Dek, berita hoax itu salah satu cirinya adalah menggunakan nama atau sumber-sumber terpercaya. Itu semua dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan semata-mata demi kepentingan sendiri. Nah, kalaupun berita itu benar, kenapa tidak ada pernyataan resmi di TV atau radio dari pihak berwajib, ya kan, Dek?
2: Benar juga ya, Kak. Aduh, berarti aku sudah tertipu.
3: Makanya, Dek, jangan gampang percaya. Kita harus bisa jadi pengguna sosial media yang bijak.
2: Oke deh, Kak. Sip.
4: Menurut Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik, pelaku penyebar hoax bisa dipenjara selama 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, terima kasih atas kebersamaan Anda yang masih setia ya mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan sore ini edisi hari Jumat 18 September 2026. Dan pendengar, kalau ngomongin hari ini itu kan alhamdulillah ya kondisi udaranya lebih bagus daripada kemarin. Kemarin kan sempat menebal lagi ya, sempat menebal, tapi kemudian di malam hari kita untungnya dikasih hujan yang deras sekali, bahkan sampai bisa dibilang badai ya, sempat mati lampu juga. Nah, untuk itu kita tetap harus yang namanya pencegahan ya pendengar, karena kita tidak tahu nih kapan kabut asapnya akan menebal lagi atau kapan akan mati lampu. Jadi lebih baik emang kita persiapan aja, bisa stok masker, kemudian juga persiapan misalnya lampu emergency atau lilin atau power bank dan lain sebagainya, yang mana itu bisa mengantisipasi kalau terjadi lagi mati lampu atau terjadi lagi kabut asapnya tiba-tiba menebal. Jadi kita sudah siap untuk menghadapinya. Soalnya seperti tadi kalau Anda mengikuti lintas Banjar Nusantaraya di daerah-daerah lain ya, tadi seperti Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, itu kabut asapnya masih amat sangat tebal dan di level berbahaya, yang mana kita harus sedikit bersyukur lah ada di Nunukan ini kondisinya tidak separah di sana, cuman kita tidak boleh lengah juga. Jadi harus dipersiapkan segala yang bisa dipersiapkan. Kalau butuh obat ya dipersiapkan obatnya, kalau butuh masker disiapkan maskernya supaya mengurangi resiko ISPA ya pendengar, atau gangguan pernafasan lainnya. Oke pendengar, tetap bersama kami ya, nanti Rista masih akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Tahukah Anda pendengar manfaat sinar matahari di saat pagi? Hal yang sayang untuk dilewatkan. Sinar matahari pada waktu pagi tidak hanya membuat indah suasana di pagi hari, namun juga sangat penting untuk kesehatan. Sinar matahari banyak mengandung vitamin D. Di samping itu, sinar matahari juga bermanfaat membunuh mikrobakteria. Oleh karena itu, banyak ahli kesehatan menyarankan untuk membuka jendela rumah di pagi hari agar cukup terkena sinar matahari. Selain itu juga, beberapa manfaat sinar matahari pagi bagi kesehatan, di antaranya, yang pertama, mengurangi gula darah, kedua, mengandung vitamin D, ketiga, membentuk dan memperbaiki tulang, keempat, meredam kolesterol darah, kelima, meningkatkan kebugaran pernafasan, keenam untuk kekebalan tubuh, dan ketujuh penawar infeksi dan pembunuh bakteri. Bahkan beberapa dari virus penyebar kanker dapat dibinasakan oleh sinar ultraviolet ini. Juga bakteri di udara bereaksi dan dapat dibinasakan oleh sinar matahari. Dan biasanya kita baru menyadari akan pentingnya kesehatan ketika tubuh dalam keadaan yang tidak nyaman atau sakit. Masalah tubuh yang tidak nyaman akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk itu, sangatlah penting untuk menjaga kesehatan tubuh, serta pilihlah yang juga sehat, baik dalam hal fisik maupun batin, sehingga perlu menerapkan pola hidup yang baik dan menyehatkan.
1: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
2: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
1: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
3: Dia datang. Itu dia.
4: Yaudah, diam.
5: Eh, Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
1: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
5: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
1: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
5: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
6: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
7: Pro 1.

96,31 RRI Nunukan. Pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Kali ini informasi dari dunia nasional. Mentan tindak lanjuti keluhan mahasiswa soal pupuk di Kampar. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menindaklanjuti keluhan mahasiswa UMRI terkait kesulitan memperoleh pupuk. Amran meminta jajarannya memastikan kebutuhan pupuk untuk pertanian sayuran di Kabupaten Kampar segera dipenuhi. Keluhan tersebut disampaikan seorang mahasiswa setelah Amran memberikan kuliah umum dalam kegiatan PKKMB dan Masta UMRI. Mahasiswa itu menghampiri Amran saat hendak meninggalkan lokasi acara di Pekanbaru, Kamis 17 September 2026. Mahasiswa itu juga menyampaikan seluruh tantangan pertanian di Kabupaten Kampar, di mana banjir menjadi salah satu persoalan yang dapat mempengaruhi hasil usaha tani keluarganya. Amran menegaskan pemerintah harus hadir memberikan pelayanan ketika masyarakat menyampaikan persoalan di lapangan. Amran juga mendorong mahasiswa tersebut untuk melanjutkan kegiatan pertaniannya, sebab ia menilai generasi muda dapat mengembangkan pertanian dengan pendekatan kewirausahaan. Amran menegaskan, petani tidak boleh kesulitan mendapatkan pupuk ketika kebutuhan tersedia. Ia juga menyatakan akan menindak pengelola pupuk yang tidak memberikan pelayanan sesuai ketentuan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 Nunukan.

0: Tahukah Anda, dari dampak pencemaran lingkungan yang sangat membahayakan, bukan hanya mengancam kelangsungan hidup manusia, namun mengancam habitat hewan dan juga tanaman. Inilah tiga dampak pencemaran lingkungan. Pertama, dampak pencemaran udara. Dampak pencemaran udara disebabkan oleh banyak hal yang tentunya tidak lepas dari gas yang dihasilkan industri, perusahaan, dan kendaraan bermotor. Hingga keberadaan gas beracun tidak dapat diketahui secara kasat mata dalam mencemari lingkungan. 2. Dampak pencemaran air. Dampak pencemaran air disebabkan salah satunya karena ulah manusia dengan kebiasaan buruknya membuang sampah sembarangan ke aliran sungai. Akibat pencemaran air ini, tentu saja terganggunya kehidupan makhluk yang hidup dalam habitat air, seperti ikan sungai dan laut yang seharusnya bisa dikonsumsi dengan aman oleh manusia. Justru memiliki racun yang berbahaya, bukan hanya sakit perut, tapi bisa berakhir keracunan dan menyebabkan kematian. 3. Dampak pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah disebabkan oleh kegiatan penumpukan atau pembuangan kotoran hingga limbah bentuk padat atau cairan, sehingga menimbulkan bau menyengat yang tidak sedap, lingkungan yang penuh lalat, kotor, dan juga kumuh, yang menyebabkan hingga timbulnya beberapa penyakit seperti sesak napas, demam berdarah, dan malaria.
1: Kamu kenapa, Ci?
2: Kayaknya hari ini aku batal vaksin, Ma.
1: Lah, kenapa? Kamu sakit?
2: Udah tahu, Ma. Tiba-tiba pula dingin seluruh badan Cici.
1: Tiba-tiba? Kamu sakit karena panik atau takut divaksin booster?
2: Dua-duanya, Ma.
1: Ci, dengar tuh.
3: Mungkin dokter soalnya lanjut masih terkait efek ini, dok, ya. Ternyata yeah. Banyak yang takut juga ininya efek dari booster.
4: Kita terlalu banyak mendapat informasi dari luar yang mungkin kevalidan kesahnya dan keilmiahannya susah untuk dipertanggungjawabkan. Khawatir dengan booster yang ketiga. Mestinya kita berpikir 1-2 aman. Mestinya 3 lebih aman karena dosisnya juga half, hanya setengah saja diberikan.
2: Mak, Cici kayaknya sudah enakan.
1: Yakin?

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar, kali ini informasi yang akan kami hadirkan informasi hiburan ya, di mana Netflix memproduksi Narnia The Magician's Nephew yang akan tayang di bioskop Februari 2027. Netflix menyiapkan film terbaru Narnia The Magician's Nephew yang disutradarai Greta Gerwig. Film bertualangan epik tersebut diadaptasi dari karya penulis C.S. Lewis dan akan mengisahkan asal-usul dunia Narnia. Film ini akan dirilis di IMAX dan bioskop secara global pada 12 Februari 2027. Pemutaran pratinjau khusus di IMAX akan dimulai pada 10 Februari 2027 sebelum film tersedia di Netflix pada 2 April 2027. Perilisan film tersebut diharapkan menghadirkan pengalaman sinematik berskala besar bagi penggemar kisah Narnia dari berbagai generasi. Dunia Narnia telah dikenal luas melalui karya-karya Lewis yang menjadi bagian dari budaya populer selama bertahun-tahun. Gerwig menilai cerita tersebut memberikan keyakinan bahwa siapapun dapat terseret dalam sebuah petualangan epik. Ia mengatakan rasa takjub yang muncul dari kisah Narnia dapat dirasakan oleh semua orang termasuk dirinya. Film ini menghadirkan pendatang baru David McKenna dan Beatrice Campbell bersama jajaran pemeran ternama seperti Emma McKay, Carey Mulligan, Ciaran Hinds, Daniel Craig, Meryl Streep, Cobna Holbrook-Smith, Dennis Goh, dan Susan Wokoma juga turut membintangi film tersebut. Wah, gak sabar banget ya. Ini kalau pendengar ada waktu bisa mungkin main ke Tarakan ya, kalau yang mau nonton di bioskop, atau nunggu aja di Netflix. Katanya nanti kalau untuk Netflixnya bakal tayang di bulan April, di 2 April 2027. Ini yang pengikut Narnia atau yang suka kisah fantasi ini boleh banget ya ditungguin. Kalau mau nonton di bioskop di tanggal 12 Februari 2027. Dan kalau yang mau nunggu Netflixnya aja berarti di 2 April 2027.

0: Saatnya kentongan. Masyarakat diharapkan mempersiapkan diri saat memasuki musim kemarau. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk menanggulangi kekeringan, seperti menanam pohon. Salah satu fungsi pohon adalah menyerap dan menyimpan air di dalam akarnya. Suatu saat, air yang tersimpan di bawah akar pohon, yang disebut dengan air tanah, dapat digunakan di kemudian hari ketika musim kemarau tiba. Daerah yang mempunyai banyak pohon akan lebih banyak mempunyai air daripada daerah yang kurang pohon. Solusi kedua untuk menanggulangi kekeringan adalah dengan membuat bendungan. Bendungan merupakan salah satu cara untuk membuat air sungai tersimpan sehingga suatu saat dapat digunakan ketika masyarakat kekurangan air. Dan yang terakhir adalah menghemat penggunaan air. Itulah beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi adanya kekeringan yang bisa mengancam kehidupan manusia dan bisa datang sewaktu-waktu. Langkah tersebut bisa dimulai dari diri sendiri dan lebih baik jika dilakukan bersama-sama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tenggara. Baru-baru ini mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dalam
1: tajuk mereka... Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Nunukan sore ini bersama saya Rista dan juga tim Nunukan sore yang bertugas. Dan nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda dalam Nunukan malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Kemudian juga saya harap Anda bisa sehat selalu dan diberi keselamatan. Dan jika memang hari ini atau saat ini Anda sedang tidak sehat atau melalui masa sulit, semoga dipermudah oleh Tuhan, diberikan kesehatan lagi ya pendengar. Dan kalau gitu saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti pada pukul 20 akan kami hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Kalau begitu terima kasih, selamat malam pendengar dan sampai jumpa.
0: Produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
0: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
1: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter.
4: Satu pesawat dan tiga helikopter.
1: Satu pesawat dan tiga helikopter.
4: Dan kemudian 52 anggota.
1: Tim pemadam kebakaran.
3: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu, ya. Kemudian juga tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
5: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
7: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
7: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itulah komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
8: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
9: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
8: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk Kelurahan Siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
10: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer dan antara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
11: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan kabupaten Bogor.
10: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, mereduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
12: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
10: Pelaksanaan proyek PSEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
13: Alhamdulillah, pada tahun ini Krianusa 2026 akan diselenggarakan.
14: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar Pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia. Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
13: Adalah hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekor ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena...
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan, pelaksanaan Pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
15: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dan booth yang kami sediakan ada 410. Dan pesertanya cukup beragam, yang tadi saya sebutkan tadi ada lembaga kementerian dan lembaga, dekan asda provinsi, kabupaten, kota, umum, dan dari yayasan juga serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan karya kita itu semakin beragam.
14: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri Pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui Pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Ciptaan produknya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
16: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
17: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
16: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
18: Dan juga hari ini Bu turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru sehingga nanti WSLIK yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
16: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Raki melaporkan.
0: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
19: hari ini pelimpahan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti juga berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
20: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
19: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait punya juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH sekitar 5 M ya.
20: Sementara itu Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
21: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Fortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Fortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
20: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januari ini menyampaikan laporannya.
22: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
23: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
22: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
24: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan sama bos. Pokoknya Besok ini kita harus mengambil 3 poin di kandang kita sendiri. Itu harga mati buat kita. Dan pasti kita akan baik.
22: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya bersama kami tim Nunukan Malam, kami ajak Anda untuk melanjutkan kebersamaan kita untuk hari ini di edisi siar hari Jumat 18 September 2026 ya, di program selanjutnya dalam Mimbar Agama Malam edisi hari ini.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung dalam Mimbar Agama Malam. Edisi hari ini akan kami hadirkan dalam Mimbar Agama Islam dengan sebuah judul Meninggalkan Perkara Tiada Guna, yang akan disampaikan mengisi acara Ustadz Zaim Fatoni. Selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulal salam wa afhamana bisyari'ati khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar rahimakumullah, kita layak bersyukur pada malam hari ini yang telah menerima banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan anugerah yang tak terhingga nilainya adalah iman dan takwa. Semoga kita mampu menerjemahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa mengingat umatnya untuk didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahimakumullah, di antara tanda baiknya keislaman seseorang ialah meninggalkan perbuatan yang tidak berguna baginya, perbuatan yang tidak penting baginya dan tidak ada kaitannya dengan dirinya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Pendengar rahimakumullah, hadis ini merupakan perkataan yang menghimpun banyak makna yang agung, meskipun kata-katanya singkat. Ini senada dengan perkataan Abu Dzar, barang siapa yang menganggap perkataannya sebagai bagian dari amalannya, maka ia akan sedikit bicara kecuali dalam hal yang bermanfaat baginya. Pendengar rahimakumullah, Islam dalam pengertiannya secara mutlak mencakup iman dan ihsan. Ia merupakan syariat-syariat agama yang bersifat lahir ataupun batin. Mana hadis ini menunjukkan bahwa kaum muslimin terbagi menjadi dua, yaitu golongan yang berbuat baik, muhsin, dan golongan yang berbuat buruk, musyrik. Orang baik adalah orang yang senantiasa menyibukkan dirinya dengan segala hal yang bermanfaat baginya, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan keburukan, meninggalkan apa saja yang tidak patut untuk dilakukan, seperti sesuatu yang makruh dan berlebihan dalam perkara yang mubah. Karena semua itu tidak ada maslahatnya. Sebaliknya, orang yang buruk akan menghabiskan waktunya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut baginya. Pendengar rahimakumullah, ketika seorang muslim memahami kewajiban dan tanggung jawabnya, tentu ia akan sibuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dunia maupun akhiratnya. Ia akan menghindari dan meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Ketika seseorang memahami hal tersebut, manfaatnya lebih sedikit, ia akan menggunakan waktunya sebaik mungkin, berusaha meninggalkan yang tidak bermanfaat. Sebaliknya, ia akan sibuk untuk urusan akhirat. Ini merupakan tanda sempurnanya keislaman seseorang, kokohnya iman, kebenaran takwanya, jauhnya dari hawa nafsu, dan selamat serta suksesnya di sisi Rabbnya yang Maha Agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika keislaman di antara kalian sempurna, satu kebaikan yang dilakukannya akan ditulis 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Adapun setiap keburukan yang dilakukan hanya ditulis satu keburukan semisalnya. Hadis riwayat Bukhari. Mendengar rahimakumullah, Imam Malik bin Anas menyebutkan bahwa Luqman pernah ditanya, apa yang menjadikan Anda mencapai derajat seperti ini? Luqman menjawab, kejujuran, menepati janji, dan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ya, jadi sibukkanlah diri dengan mengingat Allah, agar terhindar dari segala yang tidak bermanfaat. Seorang muslim yang beribadah kepada Allah, seolah-olah melihatnya dan merasa kedekatan dengannya, hingga ia tidak menyibukkan diri dengan sesuatu yang sia-sia. Ini merupakan bukti bahwa ia benar-benar bersama Allah dan Allah pun bersamanya. Adapun orang yang menyibukkan diri dengan sesuatu yang sia-sia, ini merupakan tanda kalau ia tidak bersama Allah dan Allah pun tidak dekat dengannya. Amalnya rusak dan ia termasuk orang yang belum sempurna imannya. Hasan al-Basri itu pernah menyatakan, salah satu tanda Allah berpaling dari seseorang hamba adalah ia disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Pendengar rahimakumullah, dalam sebuah tulisan itu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas pernah menjelaskan, seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya dan tidak ia inginkan bukan karena pertimbangan hawa nafsu dan keinginan jiwa, namun karena pertimbangan syariat Islam. Oleh karena itu, beliau menjadikan sikap seperti itu sebagai bukti kebaikan keislamannya. Jadi, jika keislaman seseorang baik, dia meninggalkan ucapan dan tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat baginya dalam Islam. Karena Islam mengharuskan seseorang mengerjakan kewajiban-kewajiban seperti yang dijelaskan di dalam hadis Jibril, hadis yang kedua kitab Al-Arba'in, Arba'in Nawawi, dan hadis-hadis lainnya. Nabi SAW bersabda, ikhlis ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Berkemauan keraslah kepada apa-apa yang bermanfaat bagimu. Ikhlis ala ma yanfa'uka. Dan minta tolonglah kepada Allah dan jangan bersikap lemah. Wala ta'jaz. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Pendengar rahimakumullah, para ulama menjelaskan yang dimaksud meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat, sebagian besar ditujukan kepada menjaga lisan, menjaga lidah. Lidah tidak bertulang. Apa yang harus dijaga dari lidah itu? Dari perkataan yang sia-sia. Prinsip yang mendasar ialah meninggalkan hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajaru manaha Allahu anhu. Seorang muslim ialah orang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya. Dan orang yang hijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi, jika keislaman seseorang baik, dia akan meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat baginya. Baik itu hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang syubhat, hal-hal yang makruh, atau hal-hal mubah yang berlebihan yang tidak dibutuhkan. Karena itu semua tidak bermanfaat bagi seorang muslim. Jika keislaman seseorang telah baik dan mencapai tingkat ihsan, maka ketika beribadah kepada Allah, seolah-olah ia melihatnya. Dan jika ia tidak melihatnya, maka Allah melihatnya. Dan dia merasa Allah itu melihatnya. Maka barang siapa beribadah kepada Allah, dengan mengingat kedekatannya dan penglihatannya kepada Allah dengan senang, dengan hatinya, atau mengingat kedekatan dan penglihatan Allah kepadanya, sungguh keislamannya telah baik dan mengharuskan meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat baginya dalam Islam. Dan ia lebih sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat baginya. Kedudukan itu, kedua kedudukan itu membuahkan sifat malu kepada Allah. Dan meninggalkan apa saja yang membuatnya malu kepadanya, kepada Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Hendaklah kalian malu kepada Allah dengan benar-benar malu, haqqal haya. "Man istahya minallahi haqqal haya, falyahfadzir ra'sa wa ma wa'a." Siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, ia akan menjaga kepala dan apa saja yang ada padanya. "Wal batn wa ma hawa." Dia akan menjaga perut dan apa saja yang ada di dalamnya. "Wal yadhkuril maut wal bila." Dan dia akan selalu mengingat mati dan busuknya badan. "Wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya." Siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, hendaklah tinggalkan perhiasan dunia. "Wa man fa'ala dzalika." Siapa yang melakukan itu, faqad istahya minallahi haqqal haya. Maka sungguh dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Hadis riwayat Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Tirmidzi dan Al-Hakim. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Salah seorang yang arif mengatakan, "Jika engkau berbicara, ingatlah pendengaran Allah terhadapmu." Subhanallah. "Jika engkau diam, ingatlah penglihatannya kepadamu." Hal ini telah diisyaratkan oleh Al-Quran di banyak tempat. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidak ada satu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Mendengar rahimakumullah, Allah juga berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. "An yaksabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Bala wa rusulana ladaihim yaktubun." Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami, yaitu para malaikat, selalu mencatat di sisi mereka. Mendengar rahimakumullah, banyak manusia tidak membandingkan antara ucapannya dan perbuatannya. Akibatnya ia bicara ngawur, sia-sia, tidak ada bermanfaat, dan tidak terkendali. Hal ini juga tidak diketahui oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kita juga akan disiksa karena apa yang kita ucapkan?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Sakilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nas ala manakhirihim illa hasaitu alsinati." Wahai Mu'adz, semoga ibumu selamat. Tidak ada yang membuat manusia tertelungkup di atas wajahnya di neraka melainkan disebabkan hasil lidah mereka. Pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan manusia di antara mereka. Allah berfirman, "La khaira fi katsir min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas." Tidak ada kebaikan dari banyaknya pembicaraan rahasia mereka. Tidak ada. Kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah, menyuruh orang berbuat kebaikan, menyuruh orang mengadakan perdamaian di antara manusia. Surat An-Nisa ayat 114. Ya. Dan hadis ini menunjukkan, hadis Rasulullah SAW ini menunjukkan, kalau meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, termasuk bagian dari kebaikan keislaman seseorang. Jadi meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat termasuk bagian dari kebaikan keislaman seseorang. Jika ia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya dan mengerjakan apa yang bermanfaat baginya, sungguh telah sempurnalah kebaikan keislamannya. Pendengar rahimakumullah, Imam Nawawi itu pernah berkata, ketahuilah bahwa seorang mukallaf yang telah dibebani hukum syariat atau sudah balik itu, seharusnya dapat menjaga lisannya untuk tidak bicara kecuali untuk hal-hal yang benar dan bermanfaat. Yang benar-benar bermanfaat. Dalam hal yang benar-benar bermanfaat. Apabila menurut pertimbangannya kemaslahatan antara diam dan berbicara adalah sama, maka menurut sunnah, ia lebih baik mengambil sikap diam. Sebab pembicaraan yang mubah atau boleh itu terkadang bisa membawa kepada perbuatan haram atau makruh. Yang demikian banyak sekali terjadi. Bahkan menjadi kebiasaan. Nah, ingat, mencari selamat adalah sesuatu keberuntungan yang tiada taranya. Itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi apabila seseorang meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, maka baiklah keislamannya. Apabila baik keislamannya, maka akan dilipat gandakan kebaikannya. Banyak sekali di hadis yang menerangkan tentang seseorang yang baik keislamannya, lalu kebaikan-kebaikannya dilipat gandakan, adapun kesalahan-kesalahannya dihapuskan. Dan yang nampak bahwa pelipat gandaan kebaikan itu sangat ditentukan dari baik atau tidaknya keislaman seseorang. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi. Nabi bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi'ashri amsalihha ila sab'ati dhafin wa kullu sayyi'atin tuktabu bimitsliha hatta yalqa Allah azza wa jalla." Jika salah seorang dari kalian memperbaiki keislamannya, maka setiap kebaikan yang dia kerjakan ditulis dengan 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Dan setiap kesalahan yang dilakukannya ditulis dengan kesalahan yang sama hingga dia bertemu dengan Allah azza wa jalla. Pendengar rahimakumullah, jadi satu kebaikan dilipat gandakan hingga 10 kali lipat merupakan suatu kepastian. Pelipat gandaan kebaikan itu sangat terkait dengan kebaikan keislaman seseorang, keikhlasan niat dan kebutuhan amal tersebut dan keutamaannya. Seperti menyumbang dana untuk jihad, memberi nafkah untuk keperluan haji, memberi nafkah kepada sanak kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan saat-saat di mana nafkah diperlukan. Pendengar rahimakumullah, maka marilah kita buktikan keislaman kita, keimanan kita dengan cara meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi kita. Semoga keislaman dan keimanan kita menjadi sempurna dan paripurna. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan ajak setan masuk ke dalam rumah. Sebelum memasuki rumah, ucapkanlah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang memasuki rumahnya dan berzikir kepada Allah dengan membaca basmalah, tatkala masuk rumah dan makan, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya, 'Kalian tidak mendapatkan tempat menginap dan makan malam di rumah ini.' Dan jika ia masuk namun tidak membaca basmalah, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya, 'Kalian mendapatkan tempat menginap.' Dan jika ia tidak membaca basmalah sebelum makan, niscaya syaitan akan berkata, 'Kalian mendapatkan tempat menginap dan makan malam.'" Hadis riwayat Muslim.
4: Sembilan enam koma tiga Pro 1 Nunukan.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas,

perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Esteler-nya mas mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya mbak.
1: Esteler satu ya mas, tapi gak usah pakai es.
0: Loh, ya gak bisa toh mbak.
1: Kok gak bisa?
0: Kalau gak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau gak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, untuk malam hari ini masih Anda dengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami yang bertugas. Baik, untuk selanjutnya pendengar, di mana kami ajak Anda untuk bergabung mengikuti paket rekaman drama radio ya. Dan juga kembali sebelumnya saya sapa dulu nih untuk yang sudah bergabung bersama RRI Nunukan, terima kasih. Dan juga boleh ya untuk di sela-sela acara yang kami hadirkan untuk Anda, bila mana ada informasi ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, boleh silakan Anda tersambung bersama kami di 0811-5311-945. Atau juga barangkali malam hari ini untuk yang kebetulan lagi di luar rumah seperti itu ya, ada informasi-informasi juga ingin Anda sampaikan, kabarkan, boleh ya. Sekali lagi Anda dapat tersambung bersama kami untuk di sambungan SMS, WhatsApp, kemudian untuk di telepon kami terima di off air masih di nomor yang sama 0811-5311-945. Baik, dan untuk selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti paket rekaman drama radio pendengar. Untuk malam hari ini akan kami hadirkan untuk Anda dengan sebuah judul yang juga sudah dimasuk ya di list edisi hari ini di hari Jumat 18 September 2026. Baik, kita langsung saja dengarkan bersama, kami hadirkan untuk Anda dengan sebuah judul penantian, produksi dari RRI Palangkaraya. Selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Sudah beberapa tahun aku dan anakku seperti kehilangan sesuatu. Apakah ini adalah kutukan? Atau hanya mimpi bagi seorang anak untuk bertemu bapaknya? Semenjak suamiku memutuskan untuk pergi merantau, tinggallah aku dan anakku berdua. Suamiku berjanji akan datang di penghujung bulan purnama.
1: Bu, sudah 8 purnama kita menunggu kedatangan bapak. Akankah ini cuma sekedar penantian, Bu?
0: Nak, sudah 20 tahun ibu menikah dengan bapak kamu. Dia seorang sosok bapak yang bertanggung jawab atas keluarganya, nak. Ibu yakin kalau bapak kamu tidak akan ingkar janji dengan kita.
1: Aku tahu, Bu. Tapi dalam hal ini beda, Bu. Berapa lama lagi kita harus menunggu bapak? Apakah bapak di sana baik-baik saja?
0: Kita harus yakin, nak, kalau bapak pasti pulang dan akan membawa sejuta kebahagiaan bagi kita. Bersabarlah, nak.
1: Iya, Bu. Meskipun harus 20 purnama lagi, aku yakin bapak akan datang.
0: Iya. Baiklah, kamu pasti capek, anak. Semalam kamu bekerja. Mandilah dulu agar badan kamu segar. Biar ibu bikinin kopi buat kamu.
1: Iya, Bu. Aku mandi dulu. Ibu jangan terlalu capek ya. Akhir-akhir ini ibu sering sakit-sakitan. Istirahat yang cukup ya, Bu. Aku masuk ke dalam kamar dulu.
0: Ya, sabarlah anakku. Akhir-akhir ini kesehatan ibu menurun karena ibu selalu memikirkan bapak dan masa depan kamu, nak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nak, tolong bukain pintu. Siapa yang datang sana? Ibu masih bikinin kopi ini buat kamu.
2: Assalamualaikum.
0: Aduh, kemana sih anak? Waalaikumsalam. Maaf, mencari siapa ya? Oh ya, mari masuk dulu, Pak.
2: Maaf, Bu, saya mengganggu. Saya cuma mau numpang nanya, apa benar ini rumah Bu Minten?
0: Oh iya, benar. Ada perlu apa ya, Pak?
2: Begini, Bu, saya cuma mau mengantarkan surat. Amplop di sini bertulisan untuk Minten, istriku.
0: Oh iya, baik, Pak, terima kasih. Amplop apa ini ya? Terima kasih banyak ya, Pak.
2: Iya, Bu, sama-sama. Saya pamit dulu ya, soalnya masih banyak keperluan lain. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak. Nak, keluarlah. Ini ada amplop kiriman dari bapak kamu.
1: Ada apa, Bu? Maaf, tadi saya ketiduran. Tadi saya mimpi ada seseorang datang ke sini, Bu. Seperti wajah bapak, tapi ternyata bukan.
0: Itu bukan mimpi, nak, tapi kenyataan.
1: Apa maksudnya, Bu?
0: Nah, tadi ada orang yang datang mengantarkan amplop ini. Tapi ibu belum membukanya. Nah, ibu ingin kamu juga tahu apa isi amplop ini. Ayo, nak, bukalah. Kita sama-sama baca. Nah, ibu ingin tahu apa isi di dalamnya. Nah, semoga dalam amplop ini berisi berita tentang keberadaan dan kabar bapak kamu ya. Ya, sudah sekian lama ibu tidak tahu kabar bapak kamu. Nah, mungkin hari ini kerinduan itu akan sedikit terobati dengan adanya berita di dalamnya.
1: Aku mengerti perasaan ibu. Aku juga berharap seperti itu, Bu. Kerinduan ini sangatlah besar, seperti lautan yang tidak ada batasnya.
0: Iya, cepatlah buka, nak. Ibu sudah tidak sabar lagi ingin tahu apa isi amplop itu.
1: Bu, ini isi dari amplop itu.
0: Uang? Apa tidak ada selembar surat pun selain uang itu?
1: Tidak ada, Bu. Hanya sejumlah uang ini. Apa ibu tidak senang? Mungkin ini hasil kerja keras bapak di sana, Bu. Seharusnya kita bersyukur, karena kita tidak usah repot-repot untuk mencari uang untuk makan sebulan ini.
0: Nah, apalah arti semua uang itu? Jujur, ibu tidak pernah senang melihat uang itu. Bukan itu yang ibu harapkan. Tapi bapak kamu yang lebih penting, nak. Kamu memang belum menjalani hidup rumah tangga. Suatu saat kamu akan tahu apa arti dari kasih sayang dan cinta yang sebenarnya. Dulu, waktu bapak kamu masih muda, dia yang selalu memberi ibu semangat saat ibu putus asa. Bapak kamu adalah sosok laki-laki yang bijaksana, nak. Kata-kata yang paling dibenci bapak kamu adalah menyerah. Dia sangat benci ketika orang mengatakan hal itu. Nah, hal itu yang tetap ibu ingat sampai sekarang.
1: Aku minta maaf, Bu, sudah menyakiti perasaan ibu. Aku tahu perasaan ibu, tapi kita juga butuh uang itu, Bu. Apa ibu gak mau menghargai bapak yang jauh-jauh pergi hanya untuk kita, Bu?
0: Ibu tahu, nak, ibu tahu. Kita memang butuh uang. Tapi kita belum tahu bapak kamu dapat uang ini dari mana uang sebanyak itu, nak.
1: Apa ibu tidak percaya dengan usaha bapak? Kenapa sekarang ibu bertolak pikiran dengan apa yang ibu katakan tadi?
0: Bukannya ibu tidak percaya, nak, bukan. Tapi kita harus tahu apa pekerjaan bapakmu di luar sana. Kamu sudah tahu sendiri, setelah sekian lama bapak kamu tidak ada kabar. Nah, sekarang datang kiriman amplop yang berisi uang sebanyak ini. Apa kita tidak mempertanyakan tentang uang itu? Nah, kita tunggu nih, sampai ada kabar lagi dari bapak kamu.
1: Tapi mau sampai kapan, Bu? Kita nggak tahu keberadaan bapak, dan kita tidak tahu kapan bapak akan memberi kita kabar. Sementara akhir-akhir ini kan, ibu selalu sakit-sakitan. Kita perlu uang untuk beli obat ibu dan kebutuhan hidup kita.
0: Enggak, pokoknya ibu tidak mau pakai uang ini dulu. Ibu masih kuat, nak, untuk cari uang sendiri. Meskipun ibu harus keliling cuma jualan sayur. Kita tunggu dulu kabar dari bapak kamu. Siapa tahu besok, satu minggu, satu bulan, atau satu tahun lagi bapak kamu akan ngasih kabar. Atau pulang langsung ke sini, nak.
1: Baiklah, Bu. Aku menghormati apa kata ibu. Aku yakin ibu lebih tahu tentang bapak. Dan aku sangat bersyukur punya orang tua seperti ibu. Ibu adalah sosok wanita yang tegar dan sabar.

0: Apakah Bapak di sana masih ingat dengan keluarga di sini? Apakah Bapak sudah tidak ingat dengan janji Bapak yang selalu mengutamakan anak dan istri? Sudah lama aku merindukan canda tawa dan kebersamaan kita, Pak. Ibu ingin melewati hari-hari tua ini berkumpul bersama, Pak. Ya, siapa? Bapak!
1: Bagaimana kabar ibu dan anak kita?
0: Hah? Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ini ibu cuma mimpi, Pak? Bangunkan ibu. Hah? Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ibu cuma mimpi, Pak?
1: Iya, ini kenyataan, Bu. Ibu tidak sedang bermimpi.
0: Bapak! Oh. Bapak!
1: Sudahlah, Bu. Datang. Jangan menangis lagi. Bapak datang untuk kalian. Bapak sudah lama tidak berkumpul dengan keluarga. Ternyata di sini sudah banyak berubah ya, Bu. Tidak seperti dulu sebelum Bapak berangkat.
0: Iya, Pak. Bapak begitu lama pergi. Semuanya tetap seperti yang dulu, Pak. Tidak pernah berubah. Lihat tuh foto-foto itu. Sama seperti yang dulu. Dan kerinduan ini pula yang tidak pernah berhenti sampai sekarang, Pak. Setelah sekian lama Bapak meninggalkan ibu dan anak kita. Ibu ini selalu sakit-sakitan. Itu semua karena setiap pengunjung bulan purnama ibu selalu di dekat pintu menunggu kedatangan Bapak. Meski semuanya cuma berbuah harapan dan
1: Bapak,
0: penantian semata.
1: Bapak tahu, Bu. Tapi Bapak meninggalkan kalian bukan semata-mata karena Bapak tega. Bukan. Justru Bapak merantau dengan harapan memperbaiki perekonomian keluarga kita. Bapak tidak bersenang-senang di luar sana, Bu. Tapi Bapak membanting tulang hanya ingin membahagiakan kalian.
0: Saya tahu, Pak, tapi alangkah bahagianya jika kita tanggung beban ini bersama-sama di sini, Pak. Nggak harus jauh lagi, Pak.
1: Apa yang bisa diharapkan di sini, Bu? Ibu sudah tahu sendiri. Sudah belasan tahun kita mencoba mencari kerja di sini. Tapi hasilnya apa? Cuma kerja keras yang tidak menghasilkan apa-apa, kan?
0: Tapi masih cukup, Pak, buat makan satu hari kan, Pak?
1: Ibu, lihat sendiri anak kita. Dia tidak sekolah. Hanya gara-gara kita tidak mampu membayar uang sekolahnya. Bapak ingin dia sama seperti anak-anak yang lain tetangga kita. Yang juga bisa pakai seragam sekolah dan meraih cita-cita dia. Bapak hanya ingin bertanggung jawab atas keluarga kita, Bu. Alam di sini tidak bersahabat, tidak bisa diandalkan.
0: Tapi Pak, bagaimanapun juga tanah ini, di sini kita dilahirkan, di sini pula kita juga dipertemukan, Pak. Apa Papa sudah lupa akan semua hal itu? Begitu banyak, Pak, kenangan kita di sini.
1: Aku tahu, Bu, aku tahu. Aku masih ingat dengan semuanya. Di tanah ini memang banyak kenangan. Tapi tanah ini pula yang memaksa aku untuk pergi ke kota. Oh iya, Bapak pernah mengirim sejumlah uang. Apa Ibu sudah terima?
0: Sudah, Pak. Tapi Ibu belum menggunakannya meskipun 1 rupiah pun.
1: Kenapa? Apa Ibu tidak suka dengan penghasilan Bapak itu?
0: Bukan, Pak. Bukan begitu. Tapi setelah sekian lama Bapak tidak ada kabar, tiba-tiba mengirim uang sebanyak itu. Pasti ibu berpikir panjang, uang dari mana itu? Apa pekerjaan Bapak di sana?
1: Jadi ibu tidak percaya dengan Bapak? Iya.
0: Tidak, Pak. Bukan itu maksud ibu, tapi...
1: Sudahlah, Bu. Ibu memang tidak pernah percaya sama Bapak dari dulu. Aku lelah. Aku ingin istirahat.
0: Sekian lama aku merindukan hal ini. Tapi sekarang mentah sudah harapanku.
1: Bu, kemana anak kita itu? Dari semalam Bapak tidak melihat dia di rumah. Apa tidak tahu kalau Bapaknya sudah datang?
0: Tadi pagi-pagi sekali dia berangkat. Dia tahu kalau Bapak sudah datang. Tapi tadi dia tidak berani membangunkan Bapak karena Bapak sudah tidur pulas.
1: Memang dia sudah bekerja. Bekerja di mana, Bu?
0: Dia diajak temannya, Pak, bekerja di sebuah toko kecil. Ya, meskipun bayarannya sedikit, tapi dia kelihatannya senang kok dengan pekerjaannya itu.
1: Syukurlah kalau dia memang sudah bekerja. Bu, pakailah uang itu untuk beli obat. Nanti siang kita pergi ke puskesmas terdekat ya.
2: Iya, Pak. Oh, jadi dari kemarin kamu tidak pulang cuma gara-gara perempuan gatal ini?
0: Hah? Siapa dia, Bapak?
2: Hah, perempuan tua. Apa kamu tidak malu berebut suami orang?
1: Sudah, Ma. Tenang dulu. Jangan salah paham. Nanti Papa jelasin ya.
2: Tenang, tenang. Enak saja kamu bilang begitu. Jadi akhir-akhir ini kamu mengambil uang tanpa sepengetahuan aku hanya untuk diberikan sama perempuan murahan ini.
1: Diam! Lancang kamu bisa bicara seperti itu terhadap istriku.
0: Bapak, ada apa ini, Pak? Apa yang terjadi antara kalian berdua?
2: Istri kamu? Apa aku tidak salah dengar? Dasar perempuan tua.
0: Aduh, Pak, sakit, Pak.
1: Bapak minta maaf, Bu. Sebenarnya perempuan ini adalah istri Bapak yang baru.
0: Tidak. Maaf, aku jahat.
1: Dulu waktu Bapak sampai di kota, Bapak tidak tahu harus bekerja apa. Tapi Bapak tetap berusaha bekerja meskipun hanya cukup buat makan satu hari. Hal seperti itu Bapak jalani selama beberapa bulan, Bu. Dan ada orang yang kasihan melihat nasib Bapak. Dia mau memperkerjakan Bapak sebagai tukang kebun di kantornya. Bapak dikasih kepercayaan penuh. Dan tiba pada hari itu di mana Bapak tidak bisa memilih. Perempuan itulah meminta Bapak menikahinya. Awalnya Bapak tidak mau, tapi dia mengasih dua pilihan. Menikahi dia atau dipecat. Dan akhirnya Bapak memutuskan untuk menikahinya. Ini semua demi ibu dan anak kita.
0: Ada itu, Pak.
1: Jaga diri ibu baik-baik dan didik anak kita ya, agar menjadi generasi bangsa. Dan Bapak akan pergi dengan istri Bapak.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Tahukah anda? Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami untuk di malam hari ini. Pendengar, kami lanjutkan kebersamaan kita di program Ngobras, informasi seputar komunitas hingga pukul 22 malam hari nanti ya. Kami ajak Anda juga barangkali bila mana ada informasi seputar komunitas yang kebetulan Anda sudah bergabung ya, dan pastinya banyak sekali program seru, program-program yang dilaksanakan bersama teman-teman anggotanya, bukan saja di Pulau Nunukan tapi juga biasa ada program yang dilaksanakan di luar Pulau Nunukan. Wow, ini nih ya yang pastinya menarik atau juga barangkali perlu untuk di-sharing agar masyarakat Kabupaten Nunukan juga tahu di Nunukan juga ada komunitas-komunitas yang tidak kalah luar biasanya seperti itu. Boleh ya, atau juga nanti barangkali dari telepon ketemunya di udara, nanti bisa nih diskusi bersama langsung di studio Pro 1 RRI Nunukan. Wah, siap-siap nih kita kedatangan para komunitas yang ada di Nunukan. Oke, baik pendengar, kami akan hadirkan informasi komunitas unik, seru juga begitu. Untuk Anda malam hari ini hingga pukul 22 malam hari nanti. Tetaplah dengarkan RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.

0: loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah. Come a little bit closer, all of the time.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Licensed Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan untuk malam hari ini ya. Satu informasi terkait komunitas perbatasan pendengar, di mana ada beberapa karakteristik komunitas perbatasan, yakni pastinya untuk lokasi dan juga wilayah ya, tinggal atau beraktivitas di garis terluar batas negara yang seringkali juga memiliki tantangan akses infrastruktur dan juga fasilitas dasar. Dan mereka ini memperjuangkan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi warga di ujung negeri. Kemudian sebagian komunitas yang diisi oleh akademisi dan juga peneliti yang mendiskusikan dinamika sosial seperti apa, batas wilayah untuk di daerah perbatasan itu bagaimana situasi kondisinya, serta kedaulatan negara. Kami hadirkan informasi untuk Anda malam hari ini ya, informasi seputar komunitas pendengar. Masih bersama kami tim Nunukan Malam menemani Anda, di mana untuk selanjutnya kami ajak Anda untuk bergabung ya, kita bernostalgia bersama di program Ruang Rindu hingga pukul 23 malam hari nanti.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin tolerar. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Istilah toleransi mencakup banyak bidang, salah satunya adalah toleransi beragama yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain. Seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Sebagai

Warga negara Indonesia, kita hidup di negara yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya yang berbeda. Mari terapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, agar tercipta rasa aman, tenteram, dan damai dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Mau ketemu Camer nih, mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya Mbak, makasih.
2: Mbak, saya duluan aja dong.
3: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
2: Oh iya, maaf pak, belanjaan saya kan dikit juga.
3: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
2: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
3: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
1: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
2: Hah? Papa?
3: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
1: Om.
4: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
2: Om. Yang gimana nih?
1: Ah, kamu sih.
2: Yang.

Bukan Malam kali ini mengajak Anda untuk bernostalgia bersama ya. Masih kita dengarkan bersama saat ini mendengar Beralun Indah di ruang dengar kita bersama dari miliknya Club Project dengan Tidak Bisa Kelain Hati. Apakah ada yang sama nih ya dengan suasana hati dari miliknya Club Project, atau juga malam hari ini memang karena situasi kondisinya berbeda, lagi jomblo ya atau lagi sendiri sudah lama begitu ya, dinikmati saja, mengalir saja, mengikuti arah dan juga tujuan angin. Atau juga untuk Anda barangkali malam hari ini lagi menikmati yang namanya kebahagiaan bersama pasangannya, lagi happy-happy-nya saat ini, semoga kebahagiaannya akan terus terasa, tidak ada henti-hentinya, ia akan terus mengalir seperti air sungai yang juga hanya mengikuti kemana arah angin membawanya. Oke, baik pendengar, di program Ruang Rindu kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama ya. Untuk di via telepon boleh, SMS silahkan, dan juga WhatsApp barangkali seperti itu, telepon di WhatsApp boleh sekali. Kami ajak Anda bergabung untuk di on air, kita ketemunya di udara sambil bernostalgia malam hari ini setelah seharian beraktivitas capek, iya lelah, iya seperti itu ya. Apa yang menjadi sesuatu yang ingin di-sharing, apa yang menjadi sesuatu yang ingin dibagikan bersama ya, terkait barangkali hal-hal yang sudah Anda lalui hari ini, atau ada sesuatu yang selalu mengganjal di hati yang memang tidak bisa hilang begitu saja. Apa itu rasa rindu? Nah, di sinilah ya tempatnya untuk barangkali bisa di-sharing rindunya. Wah, di ruang rindu pastinya dengan lagu-lagu nostalgia kami hadirkan untuk Anda yang juga sudah di-list oleh music director kami ya untuk malam hari ini. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung nanti kita akan kasih bonus deh ya, lagu nostalgia pilihan Anda, silahkan mau dengar lagunya siapa. Namun kita kembali dengarkan untuk di ruang rindu lagu yang akan mengudara, ada siapa di sana, kita dengarkan.

Indonesia. Ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antoni Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Lah, ni anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
2: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
1: Dah ah, mandi dulu. Tertelat ke sekolah.
3: Dia
4: udah
3: mana? Itu dia.
4: Yaudah, diam. Eh, Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
1: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
1: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Baik, bersama kami di program Ruang Rindu untuk di malam hari ini, pendengar, dengan lagu-lagu nostalgia kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih ya yang juga sudah menyapa kami di 0811531145. Boleh dong untuk Anda yang ingin bergabung untuk malam hari ini bernostalgia bersama kita, juga silakan. Kami tunggu di via telepon boleh ya, SMS, WhatsApp juga silakan.

0: suamiku udah pulang? Kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih. Kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi. Tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, License Trainer dari Mini Yorkshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Sebuah lagu dari miliknya Nafa Rubah dengan Hati Yang Kecewa. Semoga malam hari ini tidak ada hati yang kecewa ya. Barangkali ada hati yang sedikit rasa sedih, seperti itu berduka. Tapi semoga semuanya bisa cepat terlewati ya. Permasalahan-permasalahan yang ada bisa cepat terselesaikan. Dan pastinya kebahagiaan kembali bertamu untuk menyapa hati-hati yang barangkali juga lagi sedih, seperti itu ya. Oke, baik, untuk Anda selamat malam, selamat bergabung kembali bersama kita untuk di Ruang Rindu malam hari ini. Yang sedari tadi sudah mendengarkan siaran kami di lagu-lagu nostalgia, terima kasih sebelumnya untuk Anda pastinya. Dan dua lagu yang juga akan sekaligus menutup kebersamaan kita untuk malam hari ini pendengar di program Ruang Rindu. Dan selanjutnya masih bersama kami tim Nunukan Malam, kami ajak Anda kembali untuk update informasi terkait tradisional, kesenian tradisional ya, kemudian juga tradisi budaya seperti itu dengan lagu-lagu daerah. Tetaplah dengarkan RRI Nunukan. Kami akan lanjutkan di program musik dan informasi di jam 23 malam hari nanti.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi

Upacara adat Besitan merupakan upacara adat suku Tidung yang bertujuan untuk mengobati orang yang sedang sakit. Dalam upacara Besitan, digunakan alat kesenian yang disebut dengan kulintangan atau sejenis gamelan, gendang, rebana, biola, dan tumpung atau suling. Kemudian di dalam acara tersebut, terdapat pula orang yang disebut penyidit, yaitu seseorang yang bertugas untuk melantunkan nyanyian. Kemudian, seorang yang dijadikan mediator untuk menyembuhkan dengan cara dirasuki oleh roh-roh. Setelah roh memasuki tubuh mediator, terlebih dahulu, roh tersebut akan menjelaskan penyakit yang diderita oleh pasien. Kemudian, sang roh akan memberikan arahan untuk mengambil obat-obatan yang berasal dari alam, seperti daun-daunan, akar-akaran, dan buah-buahan, yang nantinya akan dijadikan ramuan kesembuhan pasien.

Ketipung merupakan salah satu alat musik Jepin bagi suku Tidung. Alat musik ini memiliki bentuk yang menyerupai gendang, namun berukuran kecil dan berbentuk bulat memanjang dengan bagian tengahnya berukuran lebih besar. Ketipung ini biasanya digunakan sebagai salah satu alat musik ketika mengiringi musik Jepin khas suku Tidung. Ketipung pada suku Tidung berbeda dengan ketipung yang ada di Pulau Jawa. Karena pada ketipung ini, yang di salah satu tampuk saja yang digunakan untuk tetabuhan, sedangkan bagian tampuk yang lain dibiarkan terbuka. Selain itu, ketipung juga menjadi alat musik yang biasanya digunakan untuk mengiringi musik yang bernuansa Timur Tengah dan dihias sesuai dengan motif pada masing-masing daerah asal ketipung.

Saudara pendengar, kami juga hadirkan informasi untuk Anda seputar tradisi budaya ya. Dan ada budaya karapan sapi pendengar. Nah, karapan sapi ini adalah salah satu upacara adat yang dilakukan masyarakat Madura secara turun-temurun, di mana upacara ini dilakukan dalam bentuk perlombaan pacuan sapi yang dilakukan pada sebuah pesta rakyat yang dilakukan secara turun-temurun juga. Kemudian ada upacara potong jari. Budaya yang satu ini berasal dari suku Dani di Lembah Baliem, Papua, untuk memaknai kesedihan seseorang yang ditinggal pergi atau meninggal dunia oleh orang yang dicintai. Kami hadirkan informasi tradisi berikut untuk Anda pendengar di program Musik dan Informasi. Selamat malam untuk Anda. Semoga dengan hadirnya kami untuk di program Musik dan Informasi, dan juga kami hadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda malam hari ini pendengar, dapat menjadi peneman Anda yang ingin istirahat atau keperaduan juga. Selamat malam semuanya ya. Semoga untuk malam hari ini, untuk setiap pekerjaan yang sudah dilakukan, semuanya mendapatkan hasil yang maksimal pastinya, agar Anda beristirahat juga bisa lebih nyaman lagi. Bersama kami tim Nunukan Malam hingga pukul 24 malam hari nanti.

Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia dengan memenggal kepala kerbau atau

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Bawang Dayak berasal dari hutan Kalimantan Barat yang memiliki nama lokal beragam seperti bawang tiwai, bawang sabrang, bawang berlian, bawang lubak, teki seberang, dan bawang hantu. Bawang ini digunakan masyarakat Dayak sebagai tanaman obat. Ciri spesifiknya adalah memiliki umbi berwarna merah menyala dengan permukaan yang sangat licin. Bawang Dayak juga dapat diperbanyak dan dipanen dalam waktu yang singkat sehingga mudah dikembangkan untuk kepentingan industri. Secara turun-temurun, bawang Dayak selalu dipergunakan masyarakat lokal sebagai obat berbagai jenis penyakit berat maupun penyakit ringan seperti kanker payudara, membantu mengatasi penyakit diabetes mellitus, menurunkan hipertensi, menurunkan kadar kolesterol, obat bisul, serta berkhasiat sebagai anti-kanker, antiviral, anti-inflamasi, mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, serta penangkap radikal bebas. Cara masyarakat lokal memproduksi bawang Dayak menjadi obat adalah dengan merajang umbi bawang Dayak dengan ketebalan sekitar 2 mm. Kemudian, rajangan dijemur di bawah matahari selama kurang lebih 24 jam. Bisa juga menggunakan oven pada suhu 50 derajat selama 8 jam hingga kadar air hampir habis. Rajangan yang sudah kering dikemas menggunakan plastik kedap udara lalu ditutup dengan rapat.

Baik, pendengar, masih informasi seputar tradisi kami hadirkan untuk Anda. Ada tradisi upacara Kasada, pendengar, yang mana Kasada ini dilakukan setiap tahunnya, juga termasuk contoh kebudayaan Indonesia yang selalu dilestarikan. Upacara yang dilakukan setiap tanggal 14 Kasada kalender tradisional Hindu Tengger adalah janji suku Tengger kepada Bromo. Ada juga tradisi tanam sasi yang merupakan upacara adat untuk mempengirangi kematian di Merauke, pendengar. Sasi yang digunakan pada upacara ini adalah sejenis kayu yang akan ditanam ketika kematian sudah mencapai 40 hari dan dicabut setelah 1000 hari. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda di program musik dan informasi, ya, dengan lagu-lagu daerah kami hadirkan. Selamat malam untuk Anda, selamat mendengarkan siaran kita untuk di program musik dan informasi malam hari ini.

Elai adalah buah eksotis khas Kalimantan. Elai atau lai yang merupakan buah durian khas Kalimantan yang memiliki daging buah berwarna oranye. Buah lai termasuk ke dalam kelompok buah durian, namun memiliki perbedaan yang sangat mencolok bila dibandingkan dengan varietas durian pada umumnya. Buah ini memiliki bentuk daun yang lebih lebar dan tebal bila dibandingkan dengan daun durian yang biasa ditemui. Selain itu, buah lai biasanya memiliki ukuran yang lebih kecil dan aromanya juga tidak setajam durian. Hal yang paling mencolok yang menjadi pembeda antara buah lai dengan durian pada umumnya adalah dari bentuknya lebih kecil dan tekstur daging buahnya berwarna oranye bila benar-benar matang. Meskipun merupakan tumbuhan khas Pulau Kalimantan, namun saat ini buah lai juga dapat dijumpai di beberapa daerah lainnya di Indonesia, seperti di Pulau Jawa dan di beberapa provinsi di Sumatera seperti Palembang, Jambi, dan Riau.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara untuk di program musik dan informasi di malam hari ini dengan lagu-lagu daerah. Kami hadirkan untuk Anda satu lagu yang juga menjadi lagu pamungkas kita, dan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

dalam sebuah riwayat. Al-Kisah, dahulu ada seorang laki-laki yang tinggal di suatu wilayah di Arab. Orang ini memiliki seekor ayam, seekor keledai, dan seekor anjing yang sangat membantu dan berguna dalam hidupnya. Setiap menjelang subuh, ayam jantan berkokok membangunkannya untuk sholat subuh. Sedangkan keledai membantunya bekerja dengan mengangkat barang-barang bawaan. Sementara anjing menjaganya dari gangguan orang-orang jahat. Di suatu hari datanglah serigala memangsa ayam jantannya. Orang ini sangat sedih dengan kematian ayam kesayangannya itu. Namun karena taat kepada Allah, ia berkata, "Semoga kejadian ini menjadi kebaikan." Setelah kejadian itu, cobaan kembali datang. Serigala yang telah memangsa ayamnya datang lagi. Kali ini memangsa keledainya. Ia pun bersedih hati karena tidak ada lagi hewan yang akan membantunya membawa barang-barang. Namun ia kembali berkata,

bertubi-tubi, di suatu hari ketika ia bangun pada suatu pagi, ia kaget karena melihat para tetangganya telah ditawan. Yang tersisa hanyalah ia dan keluarganya. Ternyata tetangga itu ditawan karena memiliki hewan peliharaan yang selalu berbuat onar. Ia dan keluarganya selamat, tidak ditawan karena ayam, keledai, dan anjing yang sebelumnya jadi miliknya telah tiada dimangsa serigala. Kematian hewan-hewan tersebut telah menjadi suatu kebaikan baginya, sesuai dengan yang telah ditakdirkan oleh Allah. Saudaraku, dari kisah tersebut bisa diambil hikmah, rencana Allah itu memang indah, bukan? Namun kita terkadang suka terlalu cepat menyimpulkan kepahitan hidup yang datang dengan sering menggerutu dan mengatakan, Allah itu tidak adil kepada saya. Padahal, di balik semua kepahitan ada hikmah luar biasa. Hindari perasaan buruk sangka pada setiap ketentuan Allah. Tetaplah kita di jalan Allah meskipun kesulitan hidup datang. Ingat, rencana Allah itu sebaik dan sesempurna rencana dari rencana manusia. Kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang menimpa kita datangnya dari Allah. Tidak mungkin Allah memberi takdir yang menyengsarakan, karena kita yakin kasihnya lebih besar daripada murkanya. Mari nikmati rahasia Allah sebagai wujud nyata bahwa kita orang-orang beriman atas segala takdirnya. Sebab selalu ada hikmah dalam setiap kejadian. Saya Rahmi Arifuddin, salam perbatasan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini Jumat 18 September 2026. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara, menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Nunukan. Anda stay tune di FM 96,3 MHz, 91,5 MHz dan 92,7 MHz. Itu adalah 3 frekuensi kami di wilayah Nunukan, Sebatik dan juga di wilayah Krayan. Apa kabar Anda di pagi hari ini pendengar? Saya harapkan Anda dalam keadaan sehat walafiat dan pagi hari ini punya semangat yang baru untuk menyertai langkah Anda mengawali aktivitas Anda yang tentunya produktif di hari Sabtu ya, tanggal 19 September 2026. Saya Syasha di pagi hari ini menemani Anda pendengar di Pro 1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan bersama hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah dan saya sudah menyiapkan berbagai informasi teraktual mulai dari kabar seputaran wilayah Kabupaten Nunukan, kemudian kabar seputar perekonomian hingga informasi menarik lainnya. Nanti kita juga akan bersama dengan prakirawan BMKG Nunukan yang akan menghadirkan laporan ataupun pantauan cuaca di wilayah Kabupaten Nunukan hari ini. Bagi Anda pendengar yang ingin menyampaikan kabar terbaru di seputaran lingkungan Anda atau tempat tinggal Anda, Anda juga boleh untuk menyampaikannya. Silakan bergabung bersama saya melalui telepon atau pesan di WhatsApp juga boleh di 08 11 5311945. Bagi Anda yang belum mengunduh aplikasi RRI Digital melalui ponselnya atau HP-nya, Anda bisa mengunduh aplikasi ini pendengar di Google Play Store. Langsung unduh saja secara gratis dan nikmati siaran RRI Nunukan di kapan saja dan di mana saja pendengar ya. Dan untuk Anda juga yang mau terus memantau membaca berita-berita teraktual, bisa di portal resmi kami di www.rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila,

Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang penuh berkah ini saya akan hadirkan pengajian Al-Qur'an untuk Anda. Kali ini kita akan mendengarkan suara dari Qari'ah Malika Khairah Al-Qillah. Ini merupakan rekaman pendengar dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, yaitu surah Al-Baqarah ayat 8. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Jangan ajak setan masuk ke dalam rumah. Sebelum memasuki rumah, ucapkanlah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang memasuki rumahnya dan berzikir kepada Allah dengan membaca basmalah, tatkala masuk rumah dan makan, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya, 'Kalian tidak mendapatkan tempat menginap dan makan malam di rumah ini.' Dan jika ia masuk namun tidak membaca basmalah, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya, 'Kalian mendapatkan tempat menginap.' Dan jika ia tidak membaca basmalah sebelum makan, niscaya syaitan akan berkata, 'Kalian mendapatkan tempat menginap dan makan malam.'" Hadis riwayat Muslim.
2: Nunukan pagi ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan. Dan di pagi hari ini kembali saya hadirkan segmen Mutiara Pagi untuk Anda. Kita sudah bersama dengan salah satu da'i dari MUI Kabupaten Nunukan. Ada Ustadz Patul Yadi SH. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan kali ini pendengar, Ustadz Patul Yadi akan membicarakan tentang sebuah topik, yaitu amalan-amalan ringan memiliki keutamaan besar dan berat dalam timbangan. Apakah amalan-amalan tersebut? Tentunya kita pengen tahu ya, dan kita harapkan kita bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya di dunia ini, agar timbangannya nanti di akhirat bisa berat dan kita bisa masuk ke surganya Allah ya. Dan langsung saja, kalau begitu saya persilahkan kepada Ustadz Patul Yadi untuk mentransfer ilmunya kepada pendengar RRI Nunukan. Silahkan Pak Ustadz.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salawat salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, di antara tabiat kita sebagai manusia ingin mengerjakan amalan yang ringan namun memiliki keutamaan yang sangat besar, dan begitu pula dalam urusan dunia kita ingin mengerjakan amalan yang ringan namun mendapatkan upah yang besar. Kerisi Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan amalan-amalan yang dengannya kita mendapatkan keutamaan yang besar serta berat dalam timbangan, namun amalan-amalan tersebut adalah amalan-amalan yang tidak terlalu berat, yaitu dalam kata lain adalah amalan-amalan yang ringan. Amalan-amalan ini disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya itu dengan kita mendoakan saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bizahiril ghaib illa qala al malak al mukilu bihi amin wa laka bimithli." Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang hamba muslim mendoakan saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak mengetahui, maka malaikat akan mengatakan amin sebagai perwakilan baginya, dan semoga engkau mendapatkan apa yang dengannya engkau mendoakan saudaramu. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita, ketika kita mendoakan saudara kita dengan doa kebaikan-kebaikan baginya, maka sama dengan kita mendoakan diri kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ketika kita mendoakan saudara kita agar diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu sama dengannya kita mendoakan diri kita sendiri agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang mengaminkan doa tersebut adalah malaikat, yang mana malaikat adalah makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'sunallah amma amarhum, mereka tidak bermaksiat menyalahi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah makhluk-makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ijabah doanya. Kemudian malaikat mendoakan kepada kita, semoga engkau mendapatkan apa yang dengannya engkau mendoakan saudara kalian. Maka ya, mendoakan saudara kita ya, merupakan memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan mendoakan saudara kita tidak membutuhkan tenaga yang begitu besar. Ketika kita berdoa untuk diri kita ya, maka kita tidak lupa selipkan untuk doa untuk terbaik untuk saudara-saudara kita. Oleh karenanya kita diajarkan doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, ya Allah ampunilah ya, kaum muslimin baik dari laki-laki ataupun perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, mukmin laki-laki dan perempuan, al-ahya minhum wal amwat, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup ya. Maka doa ini yang mengajarkan kita untuk memintakan ampunan bagi saudara kita, ya, dan itu sama dengan kita memohon, ya, dirikan memohon untuk diri sendiri agar Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni dosa, ya, dosa kita, dan mendoakan saudara kita, ya, itu ya, dapat menghapus rasa dengki dalam, ya, kepada saudara kita. Ketika kita iri dengan saudara kita, ya, karena ia memiliki harta yang sangat banyak, maka kita mendoakan agar nikmat tersebut yang ada pada saudara kita, ya, dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan kita berdoa agar nikmat tersebut ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menghilangkan rasa dengki dalam hati kita. Kemudian, ya, di antara amalan yang ringan namun berat dalam timbangan serta memiliki keutamaan yang sangat besar, itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah, ya, tidak membutuhkan, ya, banyak tenaga serta bisa dilakukan di mana saja kecuali di WC, karena tidak boleh berzikir kepada Allah di tempat-tempat yang kotor. Dan berzikir ini sebagai bentuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fadhkuruni azkurkum." Maka ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini bukan Allah Subhanahu wa taala maha pelupa, namun bentuk tidak ingatnya Allah kepada kita dengan Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita bermaksiat kepadanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil kita, kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang hadis-hadis yang menunjukkan, ya, memiliki keutamaan yang sangat besar, bahkan berat dalam timbangan. Di antara hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, "Kalimatan khafifatan 'alal lisan, tsaqilatan fil mizan, habibatan ila ar-rahman, subhanallahi wa bihamdih, subhanallah al-'azim." Dua kalimat ini, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dia mengatakan, kalimatan, dua kalimat, khafifatan 'alal lisan, ringan diucapkan dalam mulut, sakilatan fil mizan, berat dalam timbangan, habibatan ilar rahman, dua kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Maka dua kalimat ini, ya, merupakan kalimat, ya, yang sangat ringkas yang bisa kita ucapkan ketika, ya, dalam aktivitas-aktivitas kita. Seorang penjual, ya, ketika menunggu pembeli, maka dia bisa mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dan begitu dengan profesi-profesi yang lainnya, ya, bisa, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan dua kalimat ini, ya, dia mendapatkan, ya, cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan, ya, memberatkan amal ibadahnya, mizannya, timbangannya kelak nanti pada hari kiamat, disebabkan dua kalimat yang ia baca tersebut. Juga di antara zikir, ya, yang diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu." Beliau mengatakan, aku mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, empat kalimat ini, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimma tala'at alaihi syamsu, seluruh penjuru yang mana di mana terbit matahari padanya. Ini sebuah bahasa kiasan dari Baginda sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan beliau mengatakan ya, kalimat zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ini lebih beliau cintai daripada seisi dunia ini. Juga di antara zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh An-Malikin dari Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahur syatrul iman." Kebersihan, kesucian itu adalah sebagian daripada keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Dan kalimat ya, subhanallah walhamdulillah itu kata Rasulullah memenuhi antara langit dan bumi. Salatu nurun, salat itu adalah cahaya. Wa sadaqatun burhanun, dan sedekah itu sebagai pembuktian ya, jujurnya keimanan kita. Wassabru diyaun, dan sabar itu adalah pelita dalam kegelapan. Walquranu hujjatun laka au alaika, dan Quran menjadi hujjah bagimu dan atau menjadi hujjah atasmu. Artinya kalau hujjah Al-Quran menjadi hujjah bagi kita, maka dia akan memberikan syafaat. Kalau Al-Quran menjadi hujjah atas kita, maka ia akan menuntut karena kita tidak pernah membacanya maupun mengamalkan isi kandungannya. Wa kullun nas yaghdu faba'u nafsahu, setiap manusia berbuat maka seakan-akan ia menjual dirinya. Fa mu'tiqaha au mubiqaha, ada orang yang membebaskan dirinya daripada dosa-dosa, dan ada juga orang-orang yang membiarkan dirinya dalam kebinasaan. Kemudian juga di antara zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana berat dalam timbangan serta memiliki keutamaan yang sangat besar, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Barang siapa yang mengatakan, kata Rasulullah SAW, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yawmin mi'ata marratin, barang siapa yang mengatakan zikir ini dalam satu hari sebanyak 100 kali, maka beliau mengatakan ya, kanat lahu adla ashri riqabin, ya, maka seakan-akan ia membebaskan 10 budak. Ya, budak adalah rampasan perang yang memiliki ya, keutamaan yang sangat besar ketika seorang membebaskan budak. Kemudian tidak sampai itu, Rasul mengatakan wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, dan juga dituliskan baginya 100 ya, kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyiatin, dan juga dihapuskan baginya ya, 100 kesalahan ya. Yang pertama diampuni, diberikan baginya 100 kebaikan, kemudian dihapus dosanya 100 ya, keburukan. Kemudian tidak sampai itu, Rasulullah mengatakan wa kanat lahu hirzan minasyaitan, dan baginya penjagaan daripada syaitan, hatta yumsia, sampai ia masuk pada ya, sore harinya ya. Sampai dia ketika ia membaca zikir ini pada ya, pagi hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya sampai ya, di sore harinya. Walam ya'ti ahadun afdalu mimma ja'a bihi, dan tidak pada hari itu dia telah melakukan amalan yang paling afdal, tidak ada yang mengalahkan ya, amalannya pada hari itu, illa ahadun ya, ja'a aksaru min dalik, illa ahadun amila aksaru min dalik, kecuali orang-orang yang membaca zikir ini maka melakukan amalan yang lebih banyak ya, daripada orang yang pertama membaca zikir ini, yang hanya mencukupkan dirinya dengan hanya membaca zikir ini. Namun yang pada intinya ya, ketika ia membaca zikir ini pada ya, harinya, maka ia telah melakukan keutamaan amalan yang sangat besar. Kemudian Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, melanjutkan sabdanya, "Wa man qala subhanallahi wa bihamdih," barang siapa yang mengatakan subhanallahi wa bihamdih, ya, kanat ya lahu khuttat khotayahu walau kanat mithla zabadil bahar. Saya mengatakan, barang siapa yang mengatakan subhanallahi wa bihamdih, ya, khuttat khotayahu walau kanat mithla zabadil bahar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ya menghapus ya, dosa-dosa kecilnya ya, karena dosa-dosa besar membutuhkan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pada intinya Allah menghapus dosa-dosa kecilnya, walau kanat mithla zabadil bahar, meskipun dosa tersebut ya seperti buai ya buai di lautan. Dan juga di antara zikir yang diajarkan Rasulullah SAW yang memiliki keutamaan yang sangat besar, hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, suatu ketika beliau ya mengatakan, "Kunna inda Rasulullah SAW," suatu ketika kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, "Ayajizu ahadukum ayaksiba fi kulli yaumin alfu hasanatin." Muka kalian, kata Rasulullah, kalian mendapatkan 1000 kebaikan pada setiap harinya. Maka fasalahu sa'il min julasaihi, maka sahabat pada waktu itu ya, ada salah seorang sahabat bertanya daripada tempat duduknya, kaifa yaksibu alfa hasanatin, bagaimana caranya wahai Rasulullah kita mendapatkan 1000 kebaikan pada setiap harinya. Maka Rasulullah mengatakan, yusabbihu mi'ata tasbihatin, dengan cara engkau bertasbih 100 kali dalam satu hari, mengatakan subhanallah subhanallah sampai 100 kali. Maka ya kata Rasulullah SAW ya, dia akan mendapatkan ya 1000 kebaikan, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus baginya 1000 kesalahan. Ini di antara zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis-hadis ini bisa kita dapati dalam hadis-hadis ya, sebutkan dalam ya Sahih Muslim, dan juga ya terkhusus pada ya kitab wirid ya daripada ulama kita. Juga di antara ya amalan yang ringan namun berat dalam timbangan itu ya husnul khuluq, dengan berakhlak mulia, budi pekerti yang mulia. Ternyata dengan kita berakhlak mulia, para pendengar sekalian ya, ternyata akhlak mulia itu paling banyak ya memasukkan orang ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah ditanya, ayyu amalin aktsaru ma ya yudkhilun nas al jannata, wa Rasulullah sallam ya, kata para sahabat, amalan apa yang paling banyak masukkan orang ke dalam surga? Maka Rasulullah mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq, itu dengan cara bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah berakhlak ya, yang baik, atau budi pekerti yang baik. Dan juga seorang yang berakhlak yang baik, maka ia paling dekat tempatnya nanti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ya hasinukum akhlaqan." Rasulullah mengatakan, ya sungguhnya yang paling dekat tempat duduknya atau posisinya kalau nanti pada kiamat denganku, dan aku mencintainya, orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah orang yang paling baik, orang yang paling bagus akhlaknya, orang yang paling baik budi pekertinya di antara kalian. Dan seorang yang baik akhlaknya, maka ia mendapatkan seperti orang yang rajin berpuasa dan sholat malam. Rasulullah SAW bersabda, innal mu'min la yudrika bihusni khuluqihi darajat as-sa'im wal qa'im. Sungguhnya seorang mukmin mendapatkan ya mendapatkan dengan akhlaknya yang baik, dengan budi pekertinya yang baik, seperti orang yang rajin berpuasa dan qiyamul lail. Dan seorang yang berakhlak mulia, maka orang yang paling sempurna keimanannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling ya sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Kemudian yang terakhir yang disebutkan pada pagi harinya itu, memiliki keutamaan yang sangat besar dan berat dalam timbangan tentunya, itu dengan ya, mengumandangkan azan atau keutamaan bagi para muazzin. Seorang muazzin ya, akan mendapatkan pahala ya, sebanyak orang yang hadir solat ya, karena panggilannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walahu misla ajri fa'iluhu, walahu misla ajri man shalla ma'ahu. Maka dia muazzin itu mendapatkan pahala sebanyak apa ya, orang yang melaksanakan solat karena panggilannya. Dan seorang tukang azan ya, langsung didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mendoakan ampunan bagi tukang azan dan menjadi orang yang terpercaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al

0: tidak mengetahui, ya, ya, summa lam yajidu, kemudian tidak, dia tidak mendapatkan keutamaan tersebut, ya, illa ayyastahimu alaihi la astahamu, kecuali dengan cara mengundi, maka mereka saling mengundi, ya, karena besarnya keutamaan daripada azan tersebut. Kemudian yang terakhir dari keutamaan seorang muazin adalah ia menjadi orang yang paling panjang lehernya kelak pada hari kiamat. Tentu ini adalah, ya, bentuk kemuliaan baginya karena telah mengumandangkan azan di dunia. Rasulullah SAW bersabda, atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah, ya, al-muazzinun atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah, ya, bahasanya sungguhnya kata Rasulullah SAW, ya, para muazzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya kelak nanti pada hari hari kiamat. Ini para pendengar sekalian, ya, di antara amal-amal, ya, yang memiliki keutamaan yang sangat besar, ya, bahkan, ya, sangat, ya, banyak disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti berwudu, ya, itu menggugurkan dosa, ya. Ketika seorang berwudu kemudian, ya, memperbagus wudunya, ya, kemudian dia solat dua rakaat dengan khusyuk, maka wajibat lahul jannah, maka ia wajib baginya masuk surga. Ini yang bisa disampaikan, ya, para pendengar sekalian, semoga ada manfaatnya tentunya bagi yang menyampaikan secara pribadi, serta semoga dapat bermanfaat bagi pendengar sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali, ternyata banyak ya Pak Ustadz, ya, amalan-amalan yang ternyata memiliki keutamaan besar dan berat dalam timbangan. Ternyata mendoakan saudara kita juga, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz zikirnya yang mana saja yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berakhlak mulia juga, ya Pak Ustadz, ya, kemudian mengumandangkan azan ternyata pahalanya begitu besar, berat timbangannya, dan berwudu tadi, ya Pak Ustadz, ya, lalu mengerjakan sholat dua rakaat seperti itu. Luar biasa sekali penjelasannya Pak Ustadz, begitu mudah dipahami, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di edisi selanjutnya, ya Pak Ustadz Patul di SH. Dan pendengar RRI Nunukan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan amalan-amalan ini tentunya dengan penuh keikhlasan dan selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk menantikan Warta Nunukan Pagi. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Nunukan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Bawaan asap dari Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Tengah, sehingga asap yang dibawa ini memang bawaannya itu bukan yang berada di Nunukannya.
2: Alhamdulillah kita sudah mengirimkan barang bantuan, itu dilakukan secara dua tahap, tahap pertama dan tahap kedua. Kita bekerja sama dengan beberapa instansi juga.
3: Sari berita. Kabut asap kiriman dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah menyelimuti Nunukan dan sempat menurunkan jarak pandang hingga 2-3 km. PMI Nunukan mengirimkan bantuan senilai Rp115 juta ke Nusa Tenggara Timur untuk membantu warga yang terdampak gempa bumi. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Sabtu, tanggal 19 September 2026. Bersama saya Syasha, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya.

0: Pendengar, informasi pagi ini kita awali terkait kabut asap kiriman dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah menyelimuti Nunukan dan sempat menurunkan jarak pandang hingga 2-3 km. Berikut laporan Salma Amin.
1: Kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Nunukan sejak Kamis sore dipastikan bukan berasal dari kebakaran di wilayah Nunukan. BMKG Nunukan menyebut kabut asap tersebut merupakan kiriman dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Nunukan Muhammad Rakin Arosi mengatakan hasil pemantauan menunjukkan kabut asap berasal dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah termasuk Samarinda dan Palangkaraya.
2: Bawaan asap dari Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Tengah. Sehingga asap yang dibawa ini memang bawaannya itu bukan yang berada di Nunukannya, bukan yang berada di Kalimantan Utaranya, tapi dibawa oleh angin yang mengarah ke Nunukan.
1: Rakin menjelaskan kabut asap sempat menurunkan jarak pandang di Nunukan hingga 2-3 km. Kondisi ini dinilai berdampak pada aktivitas masyarakat dan menurunkan kualitas udara. Namun pada Jumat pagi, jarak pandang di Nunukan kembali meningkat hingga 7-8 km.
2: Kalau untuk sekarang ini sudah lebih baik daripada hari kemarin, tapi memang masih menurun dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Kalau sekarang ini di 7-8 visibilitasnya untuk 7-8 km. Sedangkan kalau kemarin itu yang parahnya itu bisa sampai 2 dan 3.
1: Meski jarak pandang kini membaik, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah karena kabut asap masih berpotensi meningkat sewaktu-waktu. Salma Amin melaporkan.
0: PMI Nunukan mengirim bantuan senilai Rp115 juta rupiah ke Nusa Tenggara Timur untuk membantu warga yang terdampak gempa bumi. Delita melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Nunukan Sadam Hussein mengatakan setelah melakukan penggalangan dana dan terkumpul, kemudian mengirimkan barang bantuan berupa sembako ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dan disalurkan ke wilayah yang berdampak bencana. Adapun dana yang terkumpul sebesar Rp31.166.000 dalam bentuk barang Rp84.690.000. Sementara pengiriman menggunakan kapal Pelni melalui dua tahap, yakni tanggal 20 hingga 24 Agustus 2026 dan tanggal 28 Agustus 2026 sampai 4 September 2026.
4: Alhamdulillah kita sudah mengirimkan barang bantuan, itu dilakukan secara dua tahap, tahap pertama dan tahap kedua. Kita bekerja sama dengan beberapa instansi juga dalam hal ini, dan alhamdulillah sampai di sana kita terhubung dengan kawan-kawan PMI yang ada di sana, kawan-kawan BPBD juga yang ada di sana, sehingga bantuan yang sampai langsung didistribusikan kembali sama kawan-kawan PMI dan BPBD yang ada di lokasi bencana.
3: Ia menyampaikan berdasarkan informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB gempa bumi 7,7 skala Richter Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, 25 Agustus 2026 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, dengan korban 105 orang meninggal dunia, 1.673 orang luka-luka, 179.037 orang mengungsi. Upaya yang dilakukan pemerintah pusat berkolaborasi antar lintas sektor.
4: Dan alhamdulillah sudah terbagi ke beberapa wilayah, baik itu di Kabupaten Sika, Ngada, Nagakeo, Manggarai, itu sudah terdistribusi semua seperti itu.
3: Kemudian kerugian material rumah rusak berat sebanyak 25.508, rumah rusak sedang 18.790, rumah rusak sedang 36.558. Selain itu, fasilitas pendidikan rusak sebanyak 502, fasilitas kesehatan berdampak 118, satu gudang bulog berdampak, satu pasar berdampak, 297 rumah ibadah ada berdampak, 505 unit kantor berdampak, 127 titik jalan berdampak, 71 jembatan berdampak. Dalita Reri melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: SPPG Bukit Arung Sejahtera berkomitmen menjamin kualitas standar bahan MBG yang terbaik bagi penerima manfaat. Laporan Mimin Muslimin.
5: Sebagai pengelola SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan, Sumari menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kualitas MBG yang diberikan kepada penerima manfaat, khususnya dengan memperketat pengawasan terhadap pemilihan bahan baku. Salah satunya fokus utama adalah memastikan kualitas daging ayam yang digunakan. Ia menjelaskan daging ayam segar yang layak konsumsi memiliki ciri khas berwarna putih. Sebaliknya daging ayam yang tidak layak biasanya terlihat agak kebiru-biruan yang biasa disebabkan oleh kondisi ayam yang sakit, sayap patah atau adanya infeksi yang mempengaruhi jaringan daging. Oleh karena itu, pihak SPPG tidak mudah percaya begitu saja bagi klaim para supplier. Pengawasan ketat terus dilakukan agar tidak ada supplier yang tidak jujur, yang mengaku menyediakan ayam segar padahal mengirim ayam beku.
6: Tanpa saya mencari bukti, ternyata yang antar sudah mengaku bahwa yang diantar itu ayam beku.
5: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Nunukan terus memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian kualitas demi memastikan manfaat optimal bagi para siswa sebagai penerima manfaat. Sebanyak 5 SPPG di Nunukan telah menjalin kerjasama trigonoleptik dengan melibatkan penanggung jawab atau person in charge di setiap sekolah penerima manfaat yang dijadikan sampel. Dalam praktiknya, para PIC dari masing-masing sekolah terlebih dahulu mengikuti bimbingan teknis atau BIMTEK terkait tata cara pengisian formulir evaluasi. Setiap kali paket makanan MBG tiba di sekolah, PIC mendapatkan satu porsi untuk dicicipi dan dinilai secara langsung. Penilaian tersebut mencakup berbagai aspek secara mendetail, mulai dari kualitas beras dan tekstur nasi, apakah terlalu lembek atau terlalu keras, jenis serta rasa lauk-pauk seperti ayam, ikan laut dan telur, tahu hingga sayur dan buah.
6: Makanan itu datang, ya itu biasa ini kan dapat juga satu porsi ya, dia makan juga, jadi dia menilai, oh nasinya ini bagaimana ini, ya menurut orangnya ini kan, ya di situ dikasih menilai, dinilai, oh nasinya ini gimana, terlalu lembek kah, terlalu keras kah? Atau berasnya yang kurang bagus, ya. Terus sarannya.
5: Setiap komponen diberikan skor, disertai saran perbaikan yang nantinya dikumpulkan oleh masing-masing SPPG untuk meningkatkan kualitas menu mereka. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Khawatir data warga kurang akurat akibat tidak dilibatkan dalam proses pendataan, Forum RT Kelurahan Nunukan Utara sepakat menolak menandatangani berita acara perubahan data dalam pendataan sensus ekonomi 2026. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
7: Forum RT Kelurahan Nunukan Utara menolak menandatangani berita acara perubahan data warga dalam pendataan sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nunukan. Penolakan tersebut dilakukan karena dikhawatirkan perubahan data tidak sesuai dengan jumlah dan kondisi real warga di lapangan. Keputusan tersebut diambil karena proses pendataan tidak melibatkan Ketua RT yang lebih mengetahui jumlah dan kondisi warga di wilayahnya. Hal ini dinilai berpotensi menyebabkan adanya warga yang terlewat atau tidak tercatat dalam pendataan. Ketua Forum RT Kelurahan Nunukan Utara, Vicky Fauzan mengatakan, Ketua RT memiliki peran penting dalam memastikan seluruh warga tercatat dalam pendataan. Sebab, jika ada warga yang tidak tercatat, khususnya kurang mampu, akan berpotensi kehilangan hak untuk mendapatkan bantuan sosial.
8: Kemarin saya diminta tanda tangan berita acara tentang perubahan proses pendataan. Sementara proses awalnya kami tidak dilibatkan. Jadi minta maaf, kita tidak coba ini untuk tidak membantu program pemerintah. Tapi kami punya beban moral yang sangat berat. Ketika nanti hak masyarakat ini hilang, kami tidak terlibat saja, RT yang jadi sasaran. Bagaimana kalau kami terlibat untuk melegitimasi?
7: Menurutnya, Ketua RT tidak dapat mengesahkan perubahan data yang proses pendataannya tidak dilakukan bersama-sama. Keterlibatan RT dalam pendataan dinilai penting untuk meminimalkan kesalahan karena lebih mengetahui kondisi dan keberadaan warga di wilayahnya.
8: Bagaimana mungkin kami RT ini, Pak, melegitimasi sesuatu yang tidak kami kerjakan bersama-sama? Ya, saya kemarin sampaikan ke pihak BPS, yakin enggak ketika Anda mendata diberikan informasi yang benar untuk masalah akurasi data yang kalian butuhkan. Tapi kalau pihak BPS membuat strategi ada pendampingan, pasti warga, Pak, juga enggan berbohong di depan kami, Pak, karena kami tahu aktivitas mereka, penghasilan mereka.
7: Meski demikian, ia meminta hasil pendataan sensus ekonomi nantinya dapat diberikan kepada ketua RT untuk dilakukan pengecekan kembali. Data warga yang terlewat atau tidak ditemukan dapat dievaluasi sehingga pendataan dapat disesuaikan dengan jumlah kondisi warga di wilayah masing-masing. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan masih mengupayakan pasar murah dalam rangkaian HUT ke-27 Kabupaten Nunukan karena menyesuaikan dengan ketersediaan stok komoditas. Laporan Ferry Herdiansyah.
9: Pasar murah Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan saat ini fokus di wilayah 3 dan wilayah 4. Untuk wilayah Nunukan, pasar murah diarahkan pada komoditas tertentu jika stok tersedia. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Nunukan, Dior Frames. Menurutnya, pelaksanaan pasar murah di wilayah Nunukan akan melihat kondisi stok yang tersedia.
10: Kalau pasar murah di tempat kita, sekarang kita, karena fokus kita ke wilayah 3 sama wilayah 4 ya, karena di sana, jadi di untuk di wilayah Nunukan, ya nanti kita upayakan jika memang ada stok minyak goreng atau apa, mungkin kita khusus operasi pasar murahnya nanti untuk komoditas tertentu.
9: Ketersediaan stok menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pasar murah di wilayah Nunukan. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan masih melihat komoditas yang tersedia sebelum menentukan barang yang dapat disediakan. Pasar murah tersebut diupayakan menjadi bagian dalam rangkaian HUT Kabupaten Nunukan ke-27. Namun pelaksanaannya masih belum dipastikan karena bergantung pada kesiapan stok.
10: Ya kita upayakan nanti.
9: Kepastian waktu dan komoditas pasar murah masih menunggu perkembangan persiapan kegiatan HUT Kabupaten Nunukan. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan akan menyesuaikan pelaksanaannya dengan kondisi stok yang tersedia.
7: Ferry Herdiansah melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini, namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Kabut asap kiriman dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah menyelimuti Nunukan dan sempat menurunkan jarak pandang hingga 2-3 km. PMI Nunukan mengirim bantuan senilai Rp115 juta rupiah ke Nusa Tenggara Timur untuk membantu warga yang terdampak gempa bumi. Pendengar, kami membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Syasha mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Sobat RRI, perkenalkan nama saya Muhammad David Afriyasyah dari SDN 001 Nunukan. Yuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus menyimak siaran di Pro 1 RRI Nunukan. Saya Syasha masih membersamai Anda. Kali ini pendengar, saya akan hadirkan informasi seputar perekonomian ya. Kita akan mengetahui seperti apa untuk kurs transaksi rupiah terhadap beberapa mata uang asing hari ini. Nah, memasuki paruh kedua di bulan September ini, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang global terpantau dinamis pendengar, yang sebagian besar dipengaruhi oleh sentimen kebijakan moneter global. Bagi Anda yang berencana untuk melakukan transaksi valuta asing, transfer internasional, maupun kebutuhan bisnis hari ini, saya sampaikan update resmi dari kurs transaksi Bank Indonesia untuk hari ini pendengar, di hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Kita awali dari mata uang utama dunia, yaitu US Dollar atau Dolar Amerika. Nilai tukar the greenback terhadap rupiah hari ini dipatok pada kurs jual sebesar 17.841 rupiah per 1 dolar Amerika Serikatnya. Sedangkan untuk kurs beli berada di angka 17.664 rupiah. Beralih ke benua biru, mata uang euro hari ini diperdagangkan dengan kurs jual di angka 20.471 rupiah. Sementara bagi Anda yang ingin menjual euro, Bank Indonesia menetapkan kurs beli sebesar 20.266 rupiah. Selanjutnya, dari kawasan regional Asia Tenggara, mata uang ringgit Malaysia hari ini Bank Indonesia menetapkan kurs jualnya sebesar 4.355 rupiah per 1 ringgit, dan di kurs beli seharga 4.307 rupiah. Terakhir, bagi Anda pendengar yang mempersiapkan kebutuhan perjalanan ibadah atau bisnis ke Tanah Suci, mata uang rial Arab Saudi hari ini dibuka dengan kurs jual Rp4.749 rupiah, dan untuk kurs belinya tercatat di angka Rp4.701 rupiah. Sebagai catatan juga bagi Anda pendengar, tentu kurs transaksi yang sudah saya informasikan ini merupakan referensi resmi yang digunakan oleh Bank Indonesia dengan pihak ketiga. Nilai di tingkat money changer atau di perbankan komersial mungkin sedikit bervariasi ya, tergantung juga fluktuasi dari pasar real time.

0: coy coy, ada cewek cakep tuh lewat. Godain yuk.
1: Wih, cantiknya nih cewek.
0: Hai manis, sini dong sama abang. Cuit cuit. Aduh, cakep banget sih.
1: Iya dong cewek, sini dong duduk sama abang nih. Mampir dulu dong, kita ngobrol sambil main bareng.
2: Ih, apaan sih?
0: Waduh, galaknya bah. Adik cantik, minta dong nomor HP-nya.
2: Kalian, saya bisa laporkan nih tindakan kalian. Dan ini sudah masuk kekerasan seksual secara tidak langsung.
1: Ini apaan nih? Megang aja enggak, tiba-tiba dibilang kekerasan seksual.
2: Ya iyalah, kekerasan seksual ini merupakan setiap tindakan berupa fisik dan non-fisik yang dilakukan setiap orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang.
3: Kekerasan seksual bisa berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban.
4: Tahukah Anda kerugian akibat merokok? Kebanyakan manusia dewasa di muka bumi ini tahu bahwa merokok membahayakan hampir semua organ tubuh, menimbulkan banyak penyakit dan mempengaruhi kesehatan perokok secara umum. Bila kamu berhenti merokok, manfaatnya dapat kamu rasakan secara langsung maupun jangka panjang bagi kamu maupun orang yang kamu cintai. Besarnya bahaya merokok sebenarnya bukan tidak disadari oleh para perokok. Karena pada setiap bungkus rokok, kini terdapat peringatan wajib dari pemerintah, di mana merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Tapi karena kuatnya ketergantungan terhadap rokok, membuat orang tidak mau berhenti menghisapnya, sampai sudah terlambat ketika kamu diponis mengidap salah satu penyakit kanker. 90% penyebab kematian akibat kanker paru pada pria disebabkan oleh merokok. Untuk wanita, kisarannya mencapai 80%. Risiko kematian karena kanker paru 23 kali lebih tinggi pada pria perokok dan 13 kali lebih tinggi pada wanita perokok dibandingkan pada mereka yang bukan perokok. Riset menunjukkan bahwa bukan perokok yang tinggal bersama seorang perokok memiliki risiko 24% lebih tinggi untuk mengidap kanker paru dibandingkan bukan perokok pada umumnya. Selain menyebabkan kanker paru, perokok juga menyebabkan kanker kantung kencing, rongga mulut, paring, pita suara, esofagus, serviks, ginjal, pankreas, dan perut. Ingin tubuh sehat, berhenti merokok.
3: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, bagi Anda para investor dan pemburu kilau investasi aman, pantauan grafik harga emas di Pegadaian ya menunjukkan tren penguatan alias bullish yang cukup signifikan setelah sempat mengalami tekanan dan dalam sepekan terakhir ini. Grafik komoditas emas bergerak naik yang utamanya didorong oleh ekspektasi pasar global terhadap penurunan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, yaitu The Fed. Nah, bagi Anda pemilik akun tabungan emas, hari ini nilai investasi Anda terpantau ikut terkerek naik, pendengar ya, berdasarkan rilis resmi harga beli tabungan emas dibanderol seharga Rp24.960 per 0,01 gram. Sementara itu, bagi Anda yang berniat mencairkannya, harga jual atau buyback berada di angka Rp23.960 per 0,01 gramnya. Selanjutnya, kita juga beralih ke deretan harga emas batangan cetakan fisik berukuran 1 gram. Dimulai dari cetakan eksklusif milik Galeri 24, hari ini kepingan 1 gramnya dipatok seharga Rp2.541.000. Di posisi berikutnya, brand populer Antam untuk ukuran 1 gram dipasarkan di level Rp2.637.000. Sementara itu, produk dari pabrikan UBS, pendengar, kepingan 1 gramnya hari ini ditawarkan di angka Rp2.594.000. Nah, pendengar, lonjakan harga hari ini menjadikannya momen yang sangat menarik ya. Jadi bagi Anda yang ingin mengamankan profit portofolio maupun bagi Anda yang ingin terus melakukan top up cicilan, mumpung momentum pasar global sedang bergairah saat ini, Anda bisa melakukannya, pendengar. Itu dia untuk informasi terkait harga emas hari ini di hari Sabtu tanggal 19 September 2026.

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama,

0: berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila. Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Untuk berikutnya pendengar, sebelum kita mengupdate perakiraan cuaca untuk wilayah keseluruhan dari Kabupaten Nunukan hingga ke perairan Sebatik, saya akan informasikan dulu rilis perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi VAI Semarang. Untuk hari ini pendengar, di hari Sabtu tanggal 19 September 2026, BMKG Stasiun Meteorologi VAI Semarang memprediksi cuaca di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Krayan, Krayan Timur, Krayan Barat, Krayan Selatan, dan Krayan Tengah, cerah berawan pada pagi hari ini dan berawan pada siang harinya. Sementara pada sore hari, cuaca Krayan diperkirakan berpotensi hujan lokal dan pada malam hingga dini hari diprediksi berawan tebal. BMKG Stasiun Meteorologi VAI Semarang juga menginformasikan bahwa kecepatan angin di seluruh wilayah Krayan berkisar pada 0 hingga 27 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 19 sampai 28 derajat Celcius. Masyarakat di wilayah Krayan juga diharapkan untuk selalu waspada terhadap fenomena cuaca yang terjadi, khususnya bagi masyarakat yang beraktivitas atau bermukim di daerah yang berpotensi terjadinya banjir dan tanah longsor.

0: Dek Nisa, apa kabar?
1: Kabar baik, Bang.
0: Oh iya, mukamu kenapa cemberut begitu?
1: Ini nih, Bang, pembayaran listrikku semakin tinggi per bulannya.
0: Oh, itu masalahnya. Sampai-sampai mukamu cemberut begitu. Abang punya ide nih, bagaimana cara menghemat listrik di rumah?
1: Bagaimana caranya, Bang?
0: Pertama, atur penggunaan lampu di rumahmu.
1: Caranya?
0: Caranya, matikan lampu yang tidak terpakai. Terus, biasakan juga mematikan lampu ketika malam tiba. Dan, sisakan beberapa penerangan yang penting saja.
1: Terus, apa lagi, Bang?
0: Yang kedua, ganti lampu pijar dengan lampu LED. Karena, lampu LED membutuhkan daya yang lebih kecil daripada lampu pijar.
1: Terus, apa lagi, Bang?
0: Yang ketiga, cabut colokan listrik yang tidak terpakai. Selain berisiko merusak peralatan elektronik, colokan listrik yang terus tertancap juga mengkonsumsi listrik secara terus-menerus.
1: Selanjutnya, apa lagi, Bang?
0: Terakhir, atur pemakaian alat elektronik berdaya besar. Seperti, gunakan mesin cuci seminggu sekali, cabut colokan dispenser, dan optimalkan air dingin dari lemari es saja.
1: Oh, begitu ya, Bang?
0: Iya, Dek Nisa. Dengan menghemat energi, banyak manfaat yang bisa diperoleh. Selain bisa menekan pengeluaran listrik per bulannya, Adik Nisa juga bisa mengurangi emisi karbon yang tersebar di udara.
1: Oh, gitu ya, Bang. Oke deh, Bang, kalau begitu. Makasih infonya.
0: Sama-sama, Adik Nisa.

0: Indonesia. Ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1, Nunukan kanal informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar, saya akan hadirkan informasi terkait masker yang bisa kita gunakan pada saat kondisi cuaca seperti sekarang ini. Kabut asap kiriman kembali menyelimuti Kabupaten Nunukan sejak beberapa hari terakhir dan kondisi ini tentunya membuat masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan memahami jenis masker terbaik untuk melindungi paru-paru dari bahaya paparan asap. Dan pendengar, kabut asap mengandung partikel sangat halus sekali ya, yang dikenal sebagai PM2,5. Partikel ini dapat dengan mudahnya masuk ke saluran pernapasan dan meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, serta warga dengan riwayat asma dan penyakit paru kronis. PM2,5 merupakan partikel udara hasil pembakaran hutan dengan ukuran dari 2,5 mikrometer. Karena ukurannya yang sangat kecil, partikel ini mampu terhirup hingga ke rongga terdalam paru-paru. Paparannya kerap memicu keluhan medis berjenjang, mulai dari iritasi mata, tenggorokan gatal, sesak napas, hingga memperburuk gangguan pernapasan yang sudah ada. Oleh karena itu, penggunaan masker menjadi garis pertahanan utama yang paling mudah diakses masyarakat ketika langit mulai kelabu tertutup asap. Nah, pendengar, apa nih ya jenis masker yang paling efektif untuk menyaring partikel mikroskopis seperti PM2,5 ini? Jadi secara umum jenis masker penyaring polusi itu dikategorikan berdasarkan daya saringnya terhadap partikel halus hingga ukuran 0,3 mikron. Nah, misalnya notasi N90 itu berarti mampu memblokir 90% partikel, kemudian N95 memblokir 95% partikel, dan N99 memiliki daya saring yang lebih tinggi. Standar internasional lainnya yang setara dengan N95 antara lain adalah jenis KN95 dan FFP2. Jika tujuannya adalah melindungi diri dari polusi partikel asap maupun aerosol infeksius yang terbawa udara, maka masker berstandar N95, KN95 atau FFP2 itu merupakan pilihan yang sangat direkomendasikan untuk Anda.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

Fasilitas khusus penyandang difabel di Indonesia. 1. Bus khusus penyandang difabel. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan bus khusus penyandang difabel. Bus ini tentunya dilengkapi teknologi hidrolik yang mempermudah penyandang difabel menaiki bus. Bus khusus difabel ini beroperasi setiap Sabtu dan Minggu loh. Semoga jumlah transportasi seperti ini segera diperbanyak ya, sampai ke Nunukan kalau bisa. Yang kedua, layanan taksi ramah difabel. Sejak tahun 2014 lalu, salah satu layanan transportasi meluncurkan layanan taksi dengan rancangan khusus untuk penyandang difabel. Didesain khusus oleh produsen mobil Jepang, taksi ini memiliki tempat duduk dengan pengaturan canggih untuk mempermudah difabel masuk ke dalam. Walaupun terkesan mewah, biaya layanan ini tetap bertarif normal. Yang ketiga, jalur pemandu khusus difabel, yaitu wading block. Kalau fasilitas ramah difabel yang satu ini, pasti sudah sering kamu temukan ya di trotoar kota. Ada beberapa tahun belakang, pemerintah gencar memperbanyak sekaligus sosialisasi mengenai fasilitas wading block ini. Sayangnya, masih banyak yang belum paham betapa pentingnya fungsi jalur kuning tersebut untuk penyandang tunanetra. Yang keempat, fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel. Fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel kini sudah mulai marak disediakan. Kamu pun bisa menemukannya, baik di mall, sejumlah rest area tertentu, dan fasilitas umum lainnya. Tak seperti toilet biasa, fasilitas ini juga harus memenuhi kaidah aksesibilitas loh. Berikut beberapa syaratnya. 1. Ruang toilet harus lebih besar agar pengguna kursi roda lebih leluasa. 2. Pintu toilet harus mengarah keluar agar bisa dilewati kursi roda. 3. Lebar pintu harus lebih besar, yaitu 1,5 meter. 4. Pegangan berbentuk L, terbalik di kiri dan kanan toilet duduk. 5. Toilet duduk yang lebih tinggi agar penyandang difabel tanpa kaki mudah berpindah dari kursi roda. 6. Lantai toilet terbuat dari material anti licin. 5. Perpustakaan khusus penyandang tunanetra. Fasilitas ramah difabel ini amat membantu teman-teman penyandang tunanetra. Indonesia punya sejumlah perpustakaan umum yang menyediakan bacaan khusus dalam format Braille ataupun digital, seperti di Makassar, Yogyakarta, dan Bandung. 6. Lift khusus penyandang difabel. Lift khusus penyandang difabel merupakan salah satu fasilitas yang sudah bisa kita temukan di beberapa tempat publik. Sayangnya, lift khusus ini masih belum terpenuhi seluruhnya bagi penyandang difabel di Indonesia. 7. Fasilitas ramah difabel di transportasi umum. Beberapa transportasi umum di Indonesia sudah mulai menyediakan fasilitas ramah difabel lo, seperti MRT, Transjakarta, kereta api jarak jauh, hingga bandara. Kapan ya ada di Nunukan?

Oke, pendengar, sebelum nanti saya akan mencoba untuk menghubungi perakirawan BMKG Nunukan untuk hari ini, pendengar, saya akan ajak Anda untuk terlebih dahulu mendownload aplikasi RRI Digital. Silakan untuk Anda yang mau mendownloadnya melalui Google Play Store secara gratis ya. Selain itu juga Anda bisa terus mengupdate informasi di seputaran wilayah Kabupaten Nunukan maupun di berbagai daerah dan juga di dunia internasional melalui portal resmi kami yaitu rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan. Dan untuk selanjutnya kita akan update informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Melalui sambungan telepon, di pagi hari ini saya sudah terhubung dengan prakirawan BMKG Nunukan, ada Muhammad Rakin Aroisi. Selamat pagi Mas Rakin.
1: Halo, selamat pagi Mbak Syasya.
0: Bagaimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik, walaupun satu pohon pisang udah tumbang ya Mbak hari ini.
0: Baik, itu kenapa pohonnya bisa tumbang? Karena kencangnya hujan semalam atau gimana?
1: Benar, kayak gitu Mbak, tadi malam tuh hujannya deras banget. Harusnya itu dipersiapin buat bikin pisang sanggar, tapi mau gak mau karena masih muda jadi pisang pepe ya.
0: Oh gitu, gak apa-apa, yang penting bisa Rakin makan ya, lumayan ya. Baik, Rakin, silakan untuk laporan cuaca Anda hari ini, Rakin.
1: Baik, terima kasih Mbak Syasya. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Nunukan dimanapun Anda berada. Hari ini saya Muhammad Rakin Aroisi akan mengupdate informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari Sabtu 19 September 2020. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan berawan dan diselimuti kabut asap. Kemudian pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan kembali berawan dan berpotensi hujan ringan pada dini hari. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 80%. Angin dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan rata-rata mencapai 5 km per jam. Untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah daerah Nunukan hingga sebatik. Pada pagi hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan pada dini hari. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan 3 hingga 17 knot. Sedangkan untuk tinggi gelombang termasuk ke dalam kategori yang rendah, yaitu 0,1 hingga 1,25 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, dihimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk dapat menggunakan masker saat berpergian. Saya Muhammad Rakin Aroisi, BMKG Wilayah Nunukan. Saya kembalikan ke Mbak Syasya yang akan menemani Sabtu ceria pagi hari ini. Terima kasih Mbak Syasya.
0: Baik, terima kasih juga Rakin dan selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Dan mudah-mudahan bisa menikmati sanggar pepeknya ya untuk pagi hari ini. Baik, itu dia pendengar informasi perakiraan cuaca dari BMKG Nunukan. Dan tentunya informasi ini selalu kami update di setiap paginya untuk Anda.
2: Demikian laporan cuaca

0: Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesat, tetapi untuk jangka panjang kita tak mendapatkan bisnis itu lagi? Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah, tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Itu tuh.
2: Yang mana, Shay?
1: Yang mana? Itu, tasnya cantik-cantik.
2: Yuk, kesitu yuk. Kesitu, lihat yuk.
1: Aku beli yang ini aja deh.
2: Ih, bagus banget, Shay. Ini imut sekali. Lucu-lucu.
1: Iya, iyalah. Ini kan tas branded, Shay. Bersertifikat luar negeri, berkelas.
2: Oh, tas luar negeri, toh. Aku cari yang lain aja lah. Produk dalam negeri juga bagus-bagus.
1: Loh, Shay, tungguin. Katanya mau yang bagus-bagus.
2: Siapa bilang cuma produk luar negeri yang bagus?
1: Aku.
2: Indonesia juga banyak yang bagus-bagus.
1: Masa sih?
2: Ya iyalah, Shay, update dong. Bukan cuma tas aja loh yang bagus. Sepatu juga, helm juga banyak yang dipakai sama artis-artis ternama di luar negeri. Cinta nggak sama Indonesia?
1: Cintalah.
2: Buktikan dong.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zain. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
4: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid. Pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
3: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
3: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih